0: Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pemuda muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
1: Segar ratusan tahun diadu domba. Divida et impera. Pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka. Itu adalah ilmu mereka. Divida et impera. Pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
2: melaksanakan tugas pemerintahan.
0: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pemerintah merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini di juga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Uang apa nih, Bu?
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kau saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kau menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kau mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: I guess the will is coming from...
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
13: Laporan khusus. Jadi sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita.
15: Okay.
13: Maka ini sangat penting Bapak tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
16: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
17: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
15: Ya.
17: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
18: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
15: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
19: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
20: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Ingat. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim football Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Football Championship 2026 di Perlis, Malaysia 23-24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Football Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Di 9

untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi saudara pendengar, salam sehat dan semangat pagi ya untuk kita semua. Anda kembali bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM. Baru saja Anda simak penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Cahaya. Senang sekali pendengar, saya Tari dapat kembali menemani Anda dalam lintas siang Buven Gigo edisi Kamis 30 Juli 2026 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang nantinya akan kami buka dengan informasi cek fakta.

ya pagi hari ini, yaitu terkait dengan vaksin HPV sebabkan autoimun, vaskulitis dan juga kematian. Informasi yang kami lansir dari portal resmi komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa sebuah penelitian menunjukkan vaksinasi human papillomavirus atau

0: HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah dan menyebar ke otak, serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya pendengar bahwa klaim yang menyebutkan vaksin HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis dan juga kematian adalah hoax atau tidak benar. Karena setelah dilakukan penelusuran ya dari tirto.id tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis cerebral ataupun kematian. Dan dilansir juga dari artikel ilmiah tahun 2012 yang mencantumkan tersebut telah ditarik atau ditolak oleh WHO karena dalam metodologinya buruk dan juga datanya dimanipulasi oleh penulis anti vaksin. Dan selanjutnya pendengar, ada The Center of Disease Control and Prevention yaitu juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti untuk mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Dan adapun efek samping dari vaksin tersebut yaitu umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan serta sakit kepala. Pendengar, itulah ya informasi cek fakta pagi hari ini yang beredar luas di media sosial mengenai vaksinasi dari HPV yang menyebabkan autoimun atau vaskulitis hingga kematian. Adalah berita tersebut tidak benar ya pendengar, atau hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, pastikan Anda selalu memverifikasi informasi sebelum Anda membagikan nih ataupun mempercayai informasi tersebut. Dan ikuti terus segmen kami di Cek Fakta yang hadir setiap hari pada pukul 9.30 menit, 13.30 menit dan juga 17.30 menit agar Anda dapat mendapatkan informasi atau klarifikasi kebenaran berita yang beredar luas di media sosial.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih, kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Wow, belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
3: Yeay! Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

dari Ada Band ya dengan judul Pura-Pura Cinta. Semoga pendengar semua tidak merasakan ya ada seseorang yang pura-pura mencintai kita, karena lebih baik cinta yang tulus, sederhana, tetapi benar-benar dari hati. Dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Era Govendigul, karena setelah ini kami masih akan terus hadirkan ya beragam informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda dan juga aktivitas Anda ya di pagi hari ini.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku.
1: Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Humble sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu, boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih, Julia.
2: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Tentas yang Bovendigo masih menemani Anda ya di 90,3 dan 97,5 FM. Ada Aura Kasih dengan judul Asmara, pendengar. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua yang akan disiarkan langsung ya dari Pro 1 RRI Nabire dengan topik optimalisasi gerakan kurangi sampah plastik serta penerapannya di masyarakat.

0: Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fan dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama.

Baik pendengar, mari kita ikuti siaran berjaringan Gerakan Membangun Papua yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Nabire dengan topik optimalisasi gerakan kurangi sampah plastik serta penerapannya di masyarakat.

0: Papua. Siaran berjaringan Seborwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Gerakan Membangun Papua Seborwil Papua yang juga dirilai rekan-rekan kami di Pro 1 RRI Seborwil, yaitu Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Bovendigul, dan Wamena. Seperti biasa pendengar, acara Gerakan Membangun Papua akan mengangkat berbagai topik menarik. Kali ini kami dari Studio Pro 1 RRI Nabire Jalan Merdeka nomor 74 akan mengangkat topik tentang optimalisasi gerakan kurangi sampah serta penerapannya di masyarakat. Telah hadir di studio ya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Bapak Irian Andreas. Selamat pagi, Pak. Salam sehat. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Bapak Nathan, Pak Arfan Nathan Palumput. Selamat pagi, Pak Nathan.
3: Pagi, Pak. Salam sehat.
2: Salam sehat. Juga dari supermarket Adi, ya, melalui pengelolanya, Bapak Heri Marangkalangi. Selamat pagi, Pak Heri.
4: Selamat pagi, Pak.
2: Ya, salam sehat. Saya ke Pak Heri dulu. Nanti Anda bisa, ini ya, pendengar, bisa interaktif dengan narasumber melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419 atau 0984-22074. Topik kita terkait kurangi gerakan kurangi sampah serta penerapannya di masyarakat. Saya ke Bapak Heri dulu karena Bapak selaku manajer Hadi Supermarket di Nabire. Belakangan ini Pak Heri, ada warga menyampaikan bahwa kalau belanja sudah tidak bawa kantong kresek lagi ya. Maksudnya tidak dikasih kantong kresek lagi dari supermarket begitu. Sudah berapa lama Pak ini berlaku yang diterapkan oleh Hadi?
4: Iya, terima kasih Pak. Betul seperti yang sudah disampaikan tadi Pak, ya, memang kami dari Hadi itu sudah menerapkan itu kalau tidak salah itu sudah mulai dari bulan April.
2: Bulan April.
4: Maret atau April, waktu itu pas kebetulan mendekati Lebaran waktu itu.
2: Yeah.
4: Itu ada sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten. Nah, memberi sosialisasi untuk supaya kita mengurangi penggunaan sampah plastik atau kantong kresek sebetulnya yang dibuatnya di Hadi Supermarket. Dan itu kami sudah langsung, saat itu juga kami langsung melakukan sosialisasi juga kepada customer-customer kami. Dan memang pada awal itu cukup banyak beragam tanggapan ya dari masyarakat. ada yang pernah sudah mungkin pernah pergi ke kota-kota lain yang sudah menerapkan hal yang sama, jadi sudah tidak kaget, tapi ada yang lain itu masih memang cukup, masih kalau dihitung itu mungkin lebih dari 30% masih menolak untuk tidak memakai kantong plastik. Tapi bersyukur juga waktu itu kalau nggak salah ada isu juga bahwa kenaikan kantong plastik, kenaikan harga plastik, makanya secara bersamaan itu bisa dimengerti juga atau bisa dipahami sama masyarakat waktu itu. Tapi memang ada beberapa tetap masih komplain, kenapa tidak pakai kantong plastik, karena kita sudah belanja terus kemudian tidak diberikan kantong. Tapi kami menawarkan sebagai alternatif pengganti, kami coba tawarkan untuk kantong yang ramah lingkungan, tapi juga bisa dipakai kembali berbelanja. Jadi artinya bukan cuma sekedar pakai langsung buang, tapi betul-betul bisa dipakai kembali. Nah itu sebagai alternatif, memang ada beberapa menerimanya dengan artinya tidak ada komplainan, tapi memang masih juga aduh, karena ini harganya agak pasti lebih mahal daripada kantong kresek. Tapi ya kita tujuannya utama supaya mengurangi untuk penggunaan sampah plastik, supaya kita juga lingkungan kita jadi lebih baik, lebih sehat, dan kita juga mendukung daripada program-program pemerintah supaya bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu Pak.
2: Kemarin Pak, bagaimana respon masyarakat ketika Hadi sudah menerapkan ini sejak April yang lalu? Apakah mereka sudah mulai kemudian membawa kantong sendiri?
4: Ya, beberapa memang sudah bawa kantong belanja sendiri karena memang sudah ada mempersiapkan. Ada juga memang kebanyakan beberapa customer itu atau masyarakat datang belanja masih dari luar kota, jadi banyak juga yang belum bawa kantong. Ya. Tapi kita kasih alternatif juga, kalau misalnya dari luar kota mungkin karena mereka kalau kantong agak susah, jadi kita pakai karton itu untuk karton bekas supaya tetap tidak menggunakan kantong plastik.
2: Kira-kira begitu. Ini berlaku pada semua tempat tempat usaha untuk Hadi ya Pak di Nabire ya.
4: Betul Pak, kita untuk di kota ada tiga, ya ada di Malompo, terus kemudian ada di Auri Karang, ini juga semua dengan Hadi Sudarso, itu semua kita lakukan hal yang sama.
2: Kalau untuk produk roti begitu Pak, yang kalau dipegang mungkin nggak umum ya, itu bagaimana Pak? Tetap diberi apa, dikasih solusi untuk membawa kantong dari rumah?
4: Kalau kantong untuk roti memang kita kasih khususkan itu karena pertama dia tidak pakai pengawet, jadi takutnya kontaminasi cepat. Kita masih pakai penggunaan kantong plastik, tapi memang karena kebetulan kantong plastik itu dirancang khusus, artinya bisa gampang terurai untuk kantong plastik itu. Jadi kita masih menggunakan kantong plastik yang gampang terurai. Tapi memang umurnya kalau informasi yang saya dapat kurang lebih 10 tahun itu baru bisa terurai. Cuma kalau memang kantong kresek yang biasa itu susah untuk terurai. Okay. Jadi untuk sementara di bakery atau roti itu masih menggunakan kantong plastik yang khusus yang kita sediakan.
2: Oke. Pak Nathan, ini kan apa langkah yang bagus ya, dan masyarakat sudah mulai sadar bahwa plastik itu tidak bagus kalau selalu bertambah banyak begitu ya, apalagi di rumah. Melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan Pak Heri begitu, sudah berapa tempat usaha yang diterapkan ini dan bagaimana pemantauan Bapak?
3: Baik, terima kasih teman-teman. Pak Heri, perwakilan dari Hadi Supermarket yang ada di Nabire. Benar, terkait tentang pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai itu perdanya dibuat di tahun 2025, Juni 2025. Setelah perbup itu dibuat dan disahkan di bagian hukum, dan itu kami langsung bagikan ke seluruh retail-retail yang besar, supermarket, tapi belum menyentuh ke pedagang yang kecil seperti pasar-pasar. Tujuan kami adalah retail besar dulu, karena dari sanalah banyak penggunaan kantong plastik yang sering digunakan, walaupun kita temukan di pasar juga ada, tapi kami mulai sasar dari supermarket, retail-retail besar dulu sampai ke toko-toko. Nah, di bulan April kemarin kami turun lagi untuk memastikan bahwa sudah terlaksana tidak perbup ini tentang pembatasan kantong plastik, karena kita tahu sama-sama ancaman sampah plastik ini sudah mengancam dunia, bukan untuk Maibiris tapi seluruh dunia. Yang kita tahu bersama-sama tadi, kantong plastik itu bisa terurai 25 tahun. Itu ya makanya dari Kementerian Lingkungan Hidup pun memastikan kami di daerah bahwa segera membuat regulasi yang bisa menguatkan di lapangan untuk benar-benar pembatasan plastik itu bisa terlaksana. Dan puji Tuhan, puji syukur itu sudah bisa terlaksana di Kabupaten Abir, walaupun belum menyeluruh untuk seluruh toko-toko atau lapak-lapak pedagang. Tapi kami terus memastikan untuk melakukan sosialisasi terkait tentang pengurangan kantong plastik. Kita tahu sekarang bahwa jumlah timbulan sampah di Kabupaten Abire sejak jadinya DOB baru itu dari dulu 70 ton per hari, sekarang 80 sampai 100 ton per hari yang masuk ke TPA. Kemudian porsi sampah plastik itu sekitar 15% sampai 20% dari tadi total limbah timbulan sampah plastik, sampah yang dihasil oleh di Kabupaten Abire. Itu yang perlu mungkin kami terus melakukan sosialisasi, tidak hanya sosialisasi tapi penguatan regulasi terkait ketaatan masyarakat kepada penggunaan kantong plastik.
2: Ketika tempat usaha yang Bapak sasar itu bisa menjadi contoh yang baik begitu ya Pak, lalai atau tidak patuh, apa teguran dari dinas?
3: Sesuai dengan perbuk di pasal, ada di pasal berapa itu sudah tertuang. Akan dikenakan peringatan tertulisan, kemudian tertulis, terakhir ada sanksi hukum, bahkan terakhir izin usaha akan dicabut. Itu yang ada tertera di perbuk tersebut.
2: Ini belum bisa diterapkan ke bawah begitu Pak ya, untuk pelaku-pelaku usaha kecil?
3: Untuk sementara kami sedang memantau Pak. Apabila ada pengusaha memang yang tidak mematuhi itu, kita akan bersama-sama dengan OPD terkait, dalam hal ini Pol PP sebagai penegak perda, mereka harus melakukan tindakan. Dalam waktu dekat kami akan ada rapat lagi tentang evaluasi penegakan perda di Kabupaten Abire, terutama terkait sampah. Karena yang kita lihat sekarang banyak perilaku manusia yang terkadang kita sudah arahkan tempat pembuangan sampah, jam buang sampah. Kami bahkan dengan BHKP provinsi bekerja sama, dan kami dapat fasilitas-fasilitas tadi kontainer sampah di beberapa titik. Kita kolaborasi, di situ sudah ada bank jam buang sampah. Jam 6 pagi dan malam sampai jam 6 pagi. Tapi setelah armada kami sampah itu, masih ada juga masyarakat yang masih buang sampah. Dan itu sepertinya unsur kesengajaan dan tidak ada kesadaran. Untuk itu, dalam waktu dekat kami akan rapat dengan penegak perda maupun Pol PP untuk lakukan tindakan tegas di lapangan. Itu Pak.
2: Oke. Saya ke Pak Andreas dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Tengah. Koreksi saya Pak ya kalau salah. Dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa jangan semua dibawa ke TPA ya, kalau tidak salah ya. Dengan adanya gerakan ini bagaimana Pak?
5: Ya, kami pada prinsipnya ingin menyampaikan bahwa pertama kami menyampaikan terima kasih ya kepada teman-teman di DLH Kabupaten Abire. Nah, karena memang Pak Gubernur dalam edarannya di tahun 2025 juga telah memberikan arahan bahwa untuk setiap apa daerah atau usaha yang kemudian setiap usaha yang menggunakan kantong plastik itu akan dilakukan pembatasan ya, kemudian diganti dengan apa kantong yang mudah terurai atau degradable gitu. Nah, terima kasih juga teman-teman di Hadi sudah apa menindaklanjuti hal tersebut ya. Nah, kami berharap ini bukan hanya akan berlaku di Nabire tapi juga di Paniai, Dogiai, Deyai dan kabupaten yang lainnya. Dan yang kedua terkait dengan arahan dari kementerian, ya memang pada saat ini kami di DLHKP Provinsi Papua Tengah juga bersama-sama dengan teman-teman di DLH Nabire, kami sementara sedang berupaya agar bagaimana sampah yang ada di Kabupaten Abire bisa benar-benar dapat kita kelola dengan baik ya. Untuk itu memang ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Memang selain menyebar kontainer di 9 kelurahan yang ada di Kabupaten Abire, tapi kami juga sedang berupaya untuk mengoperasionalkan TPST yang sudah kami bangun. Kami berharap kalau itu bisa kita operasikan di tahun ini, dan kemudian apa kelompok swadaya masyarakat yang coba kita bentuk bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire itu bisa berjalan dengan baik.
2: Tapi Pak Andreas, ada juga imbauan agar warga bisa membeli hasil rajutan noken dari mama-mama Papua ya. Ini kan bisa di multifungsi dan multiguna. Artinya menghindari penggunaan plastik dari rumah ini. Kadang dari Hadi atau toko-toko yang lain tidak tidak memberikan kantong kresek atau kantong plastik, tapi dari rumah dia cabut dari sakunya, kemudian tetap saja kresek begitu ya. Kalau gerakan ada kesinambungan atau ada harapan agar warga bisa beralih ke penggunaan tas noken ini, Pak Andreas.
5: Iya, saya pikir mungkin kalau terkait dengan penggunaan tas noken, saya pikir perlu lagi kita melakukan kajian ya, karena ini nanti akan terkait dengan berapa biaya yang akan dikeluarkan oleh masyarakat untuk membeli noken tersebut. Kita tahu bahwa noken hari ini biaya harganya cukup mahal ya. Ya, sekalipun umur pakainya panjang, tapi kalau kemudian dia ada pada harga yang cukup mahal atau tidak terjangkau, saya pikir itu akan susah juga untuk terrealisasi. Tapi saya pikir itu hal yang sedang kita coba pikirkan. Mungkin selain noken, kantong-kantong belanja yang memang umur pakainya panjang tapi secara ekonomi murah, ekonomis murah.
2: Oke, nanti Anda bisa bergabung pendengar untuk bertanya barangkali ya melalui telepon 0813-5494-419, 0813-5494-419 atau 0984-22074 bersama saya Hari Gunawan. Juga ada narasumber ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Papua Tengah, dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire dan supermarket Hadi, gitu ya. Saya kembali ke Bapak Heri dari supermarket Hadi. Mengingat ini kan kantong kresek lagi harganya tinggi ya Pak. Jadi ini apakah juga otomatis mengurangi biaya operasional gitu dari Hadi?
4: Ya, betul Pak. Secara otomatis memang terjadi pengurangan penggunaan itu, biaya operasional juga kita semakin menurun. Nah, tapi memang tujuannya kami sebetulnya bukan itu. Tapi memang kita berusaha, pertama yang saya bilang tadi, kita berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah jadi peraturan Bupati, supaya kita bisa juga mensosialisasikan ke masyarakat bahwa pentingnya juga ini. Ini juga kan untuk kelangsungan hidup kita ke depan. Jadi bukan cuma untuk kita, tapi memang untuk anak cucu kita ke depan. Jadi makanya dari situ dia tergerak. Dari manajemen juga sangat mendukung dengan adanya peraturan ini, supaya kita bisa bersama-sama membangun kota Nabire, bukan cuma dari segi ekonominya, tapi memang dari lingkungan juga ini betul-betul menjadi ramah buat masyarakat. Seperti itu.
2: Oke. Pak Nathan, sudah sejak April supermarket Hadi sudah mulai memberlakukan tas bawa dari rumah ya, atau kalau terpaksa pembelinya membeli tas tertentu di toko begitu ya, untuk dibawa pulang dengan barang bawaan belanjanya itu. Pak Nathan lihat di tempat-tempat pembuangan sementara atau TPS itu jumlah kantong kresek sudah, volumenya sudah kurang begitu?
3: Kalau kita lihat untuk sementara sebenarnya belum signifikan sebenarnya. Tapi ada sedikit perubahan-perubahan yang kita lihat. Seperti yang biasanya kita temukan, lebih banyak yang berserakan. Mungkin ke depan kami akan terus memastikan terkait pembatasan kantong plastik mulai masuk ke toko-toko yang sedang. Kalau kemarin kan yang berskala besar seperti supermarket, toko-toko. Kita nanti akan masuk juga ke usaha-usaha yang skala menengah, agar mereka benar-benar taat kepada perbuk yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Itu kemudian edukasi yang sementara kami lakukan, kebetulan kami sedang membangun satu bank sampah yang namanya Bank Sampah Noken Lestari. Kemudian kami juga sedang memasang alat pengepresan plastik semoga nanti kami berkolaborasi dengan teman-teman di DHKP provinsi, dengan tadi saya dengar TPST-nya ketika sudah berjalan itu bisa banyak membantu kita di daerah ini untuk benar-benar mengolah sampah, bukan cuma sampah plastik, mungkin nanti ke depan sampah organik. Dan di tanggal 1 Agustus besok itu adalah batas akhir pembuangan sampah secara open dumping di TPA Kaladiri. Dan Gakum akan turun memeriksa benar tidak proses penutupan sistem pembuangan sampah open dumping sudah berlaku di masing-masing kabupaten kota. Nah itu juga menjadi tugas berat kami, untuk itu kita minta kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire untuk mari sama-sama kita bijak dalam mulai memilah sampah dari sumbernya. Nah ini yang saya rasa perlu butuh waktu yang lama dan kesabaran. Dalam arti bahwa kita dari rumah tangga masing-masing sudah memilahkan sampah, mana sampah plastik, sampah organik, dan sampah lainnya itu terus mulai. Tapi kita lihat fenomena yang terjadi adalah buang sampah di tempatnya saja masih susah, apalagi pilah sampah. Ini menjadi tugas kami di daerah. Memang butuh waktu yang panjang dan kesabaran untuk edukasi, kemudian sosialisasi yang tiada putus-putusnya kepada masyarakat. Untuk mari ayo kita mulai pilah sampah, karena tadi sampah yang tadi yang kita bilang 80-100 ton yang ke TPA itu tidak boleh lagi jumlah sampah yang tiba di sana, karena ada pembatasan. Dan sampah nanti yang akan masuk di sana adalah sampah yang sudah tidak bisa terkelola, atau kita kenal dengan sampah yang tidak bisa terkelola gitu. Itu akan yang bisa masuk itu saja, selebihnya harus kembali bisa dikelola. Seperti sekarang organik masih masuk ke sana, sampah plastik masih masuk gitu. Ke depan kami akan tegaskan juga di TPA, kami sudah ada pos yang dibangun oleh DHK atau provinsi, kemarin kami dapat bantuan, terima kasih, kemarin kami benahi, kita pasang rencana listrik supaya ada petugas yang jaga tiap hari di sana. Jadi setiap trek yang masuk kita akan pastikan bahwa tidak ada lagi sampah-sampah yang naik, adalah sampah yang memang sudah tidak bisa diolah kembali yang masuk ke TPA. Karena tadi ada lagi satu regulasi pemerintah yang tidak boleh lagi menerima sampah-sampah yang belum terpilah dari kota tiba di TPA. Ini memang tugas berat kami di lapangan, betul-betul memastikan. Yang kami khawatirkan ketika kami melarang sampah itu belum terpilah, kami tolak, pasti akan terhambur di mana-mana.
2: Betul.
3: Itu juga kami jadi dilema. Semoga teman-teman di DHKP provinsi punya TPST sudah berjalan, mungkin di sini bisa terjadi pemilahan. Kemudian nanti yang tiba di TPA adalah sampah-sampah yang sudah tidak terkelola memang. Itu memang menjadi tugas kami, dan itu kami rasa berat, Pak. Dengan pembiayaan yang ada, fasilitas yang ada. Di sana pun belum ada jembatan timbang, Pak, yang harusnya di TPA terus jembatan timbang dan sebagainya. Tahun ini pemerintah Nabire adalah membangun kantor, salah satu kantor di TPA. Semoga ada petugas yang bisa bertugas di atas agar tata cara pembuangan sampah nantinya itu bisa teratur. Yang kemarin itu amburadul, ke depan kita bisa arahkan. Kemudian fasilitas kolam landfill memang yang sudah rusak, yang dibangun dari 2016-17 itu sampai dan mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya, akhirnya dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Itu pun menjadi masalah bagi kami di TPA, dengan regulasi yang dikeluarkan bahwa di tanggal 1 Agustus besok adalah masa berakhirnya sistem pembuangan sampah secara open dumping ke kontrol landfill. Ini yang menjadi tugas berat kami sementara. Untuk itu minta dukungan masyarakat semua untuk mari sama-sama kita mulai memilah sampah dari sumber, dari rumah kita masing-masing. Mungkin itu, Pak, yang kemudian terkait penggunaan sampah plastik, kami terus masih memastikan. Kami kadang lakukan

0: dari Jayapura, kota-kota lain pasti sudah berlakukan itu, mereka sudah punya pengalaman. Yeah. Cuma mungkin ada yang dari luar daerah yang belum diberlakukan pembatasan sampah plastik itu masih kaget dan merasa bahwa ini tidak manusiawi. Kita beli barang kenapa tidak dilayani dengan baik? Nah, itu mungkin terima kasih teman-teman dari para pelaku usaha, mungkin mohon bantuan juga kerjasama kita untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang baik biar bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin itu.
1: Apa ada gerakan Pak? Ada ide begitu ya, gerakan untuk memberikan tas gratis belanjaan untuk warga?
0: Mungkin sebentar, tapi dalam bentuk kegiatan-kegiatan kami kalau melibatkan masyarakat pada umumnya dalam kegiatan di DLH itu kami kasih bingkisan dalam bentuk noken mungkin tadi. Kalau mungkin tadi Pak Irian Prawar jelaskan bahwa untuk membeli mahal. Mungkin bentuk itu nanti bentuk merchandise yang kami kasih kepada masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan kami adalah noken, supaya noken itu bisa digunakan selain menghidupkan ekonomi masyarakat. Nama-nama noken terutama yang di pinggir jalan kita lihat, kita beli nokennya itu dari kegiatan kami untuk penghargaan atau merchandise bagi mereka yang hadir dalam peserta itu, kami kasih bentuk noken. Biar noken itu juga kita sosialisasikan, bisa dibawa ke manapun ketika belanja, jangan lagi pakai kantong plastik. Itu benar, memang ke depan kita berharap OPD terkait mungkin mari sama-sama kerjasama bagaimana noken ini kita sosialisasikan juga sebagai wadah yang pas untuk kita menggantikan kantong plastik, dan dampaknya juga banyak untuk para pedagang mama-mama yang di pinggir jalan yang membuat noken itu biar bisa laku. Jadi kita tidak perlu lagi pakai kemasan yang dari pabrik. Biar ekonomi mama-mama kita yang mencari kehidupannya hanya merajut noken pun itu bisa hidup ke depan. Mungkin okay. Itu, Pak.
1: Kalau dari Pak Andreas, Papua Tengah sendiri mana yang pengelolaan sampah plastiknya ya terutama itu masih bisa diandalkan?
2: Kami sebagai percontohan itu Kabupaten Nabire, Pak. Ya. Jadi memang kita seperti Pak Arfan jelaskan tadi, memang kita coba untuk berkolaborasi ya. Kita tidak hanya sekedar berbicara terkait dengan sampah plastik, tapi ada sampah juga yang mengandung B3, ada juga sampah organik. Nah ini bagaimana caranya kita mengatasinya? Nah kami coba berkali-kali rapat dengan teman-teman di kelurahan, juga dari DLH, juga ada pihak ketiga, coba bagaimana kita membentuk satu kelompok swadaya masyarakat, kemudian kita coba untuk membagi wilayah kerja bersama-sama, sehingga memang pada akhirnya sampah itu akan menjadi domain dari kelompok swadaya masyarakat ini. Jadi sampah itu lagi tidak dibuang ke TPS, tapi kemudian sampah itu akan dijemput di rumah. Jadi memang kita harus perkuat sosialisasi ya, seperti dikatakan Pak Arfan tadi, bahwa memang sampah-sampah itu sudah dari sumber itu dipisah, dipilah. Nah ini memang kerja-kerja berat yang harus kita lalui, karena merubah apa habit atau kebiasaan orang ini memang agak susah. Tapi bukan berarti tidak bisa dirubah, pasti bisa dirubah. Asal kita mau konsisten, memberi sosialisasi dan melaksanakan kegiatan, ya pasti, saya akan pasti bisa itu.
1: Saya melihat di banyak grup WA itu, botol air mineral sudah mulai ada yang beli begitu ya. Ukuran yang sedang sampai yang 15 literan itu yang besar. Kemudian jerigen kosong juga sudah mulai banyak yang cari begitu, ingin membeli kalau ada yang tidak terpakai. Ini kesadaran atau kebutuhan di masyarakat juga akan plastik ya, wadah-wadah plastik ini juga akan meningkat karena wadah yang seharusnya mereka gunakan itu mungkin saja harganya sudah berbeda ya kalau beli baru begitu. Kalau menurut Pak Nathan, bagaimana?
0: Baik, memang benar. Perlu memang ada edukasi, Pak. Jadi kami dinas terkait perlu selalu melakukan edukasi bahwa pemanfaatan limbah plastik itu sebenarnya masih punya nilai. Tidak selamanya sebuah sampah limbah itu tidak bernilai. Tapi ketika masyarakat sudah tahu fungsi dari limbah-limbah tersebut, itu pasti dengan sendirinya mereka akan mencari dan mengambil itu. Untuk contoh, kalau kita lihat tanaman-tanaman sekarang bisa digunakan dari limbah air mineral itu. Itu banyak yang sudah mulai membuat kebun di halaman rumahnya mereka menggunakan wadah-wadah itu. Dan wadah itu kan bertahan lama itu. Beda kalau kita gunakan dari tembok, butuh biaya yang besar, beton, betul, itu biaya yang besar. Tapi kalau dengan limbah-limbah ini sangat

0: berfungsi, bahkan seperti tempat minyak goreng itu, mereka tanam daun sup dan lain seledri ya kita lihat. Itu sangat bagus untuk digunakan bagi para masyarakat. Jadi tidak, mereka tidak melirik bahwa itu sudah sampah, sudah tidak ada gunanya. Itu yang kita lihat. Kemudian sekarang, kemarin saya kedatangan 3 orang dari luar semua. Mereka sangat melihat bahwa sampah di Nabire, terutama sampah plastik itu punya potensi yang luar biasa untuk menghasilkan uang. Mereka coba untuk akan membuat juga bank sampah lainnya, dan kami sangat mendukung dari DLH bahwa ayo silakan, untuk sangat membantu kami pemerintah daerah untuk melihat sampah, bagaimana sampah plastik ini yang bertebaran di mana-mana, bahkan di laut pun sekarang sudah banyak di sana di pinggiran bibir pantai itu bisa segera diambil dan diolah. Itu yang kemudian sekarang malah minyak jelanta, Pak. Ini kebetulan kita dari KLHK juga meminta dapur-dapur MBG ini yang banyak memproduksi minyak setiap hari kan, dan itu aturannya sekali pakai, Pak. Itu pun ada pengawasan dari Kementerian LH untuk kami di Dinas Lingkungan Hidup untuk lakukan pengawasan ke lapangan. Bahkan sampai sampah MBG-nya itu harus mereka harus laporkan per hari ke DLH. Yang terjadi sekarang baru beberapa dapur MBG itu pun baru sekali melapor. Kedepan ini kami, minggu depan kami akan turun, Pak, memastikan lagi sampah-sampah yang dihasilkan oleh dapur MBG, apalagi seperti tadi minyak goreng itu, Pak, itu kan menjadi limbah yang berbahaya kalau dibuang ke alam, bisa merusak. Itu kami pastikan bahwa sudah ada pengepulnya, Pak, yang akan mengambil itu. Dengan menyiapkan regulasi dan fasilitas yang digunakan untuk pengiriman minyak jelanta ini benar-benar sesuai dengan regulasi, Pak. Itu sudah itu, dan itu membantu kami dia untuk penanganan. Seperti tadi Pak Iren Prawar, bukan sampah itu, tapi limbah B3, Pak. Sampah rumah sakit, sampah medis itu pun selalu kami harus lakukan pengawasan-pengawasan dan pembinaan kepada para mereka yang menghasilkan limbah-limbah berbahaya. Itu, Pak, bukan jadi semua sampah plastik, tapi limbah berbahaya pun kami dituntut untuk melakukan pengawasan-pengawasan di lapangan serta edukasi bagaimana cara pengelolaan yang benar dan yang baik.
1: Oke. Kita jeda dulu ya, ada pesan-pesan yang mungkin bermanfaat untuk kita dengarkan bersama.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
5: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan, kan?
5: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar, kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
5: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
5: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah.

0: 1 Indonesia Timur.
1: Pendengar, masih di acara Gerakan Membangun Papua, Sekorwil Papua, juga di relay rekan-rekan kami di RRI Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Bopendigul, dan Wamena. Ya, warga masyarakat, tadi ada informasi ya tentang pengurangan penggunaan plastik, terutama ketika Anda berbelanja. Dulu saya ingat saya ya, Pak Nathan, juga bapak-bapak yang lain, Pak Heri, di dapur itu kresek itu bertumpuk-tumpuk ya dulu ya. Tetapi belakangan ini ibu-ibu juga sudah, saya yakin sudah mulai menyadari bahwa ini kok banyak sekali sampah di rumah. Dan mereka kadang-kadang kalau belanjanya sedikit, mereka tidak mau dikasih kantong kresek begitu ya, dengan alasan di rumah sudah banyak. Kalau Pak Heri, di supermarket Hadi ada ibu-ibu yang sudah menyadari hal itu dan menerima tas dari toko begitu?
2: Ya, betul Pak. Saat ini banyak ya, sudah banyak memang, apalagi betul ya ibu-ibu. Ini tuh kalau belanjanya hanya 1-2 barang, mereka sudah tidak mau pakai kantong, ataupun mereka mau beli, atau mereka juga sendiri tidak bawa, langsung
1: pegang aja
2: seperti itu. Ya. Ada beberapa misalnya, banyak kebanyakan itu yang beli susu karena dia sudah pakai dengan bus ya, jadi udah tidak lagi minta kantong atau mau beli kantong, sudah enggak ada. Kami coba tawarkan, mau pakai ini bu, mau pakai kantong atau mau beli belanja kantong belanja, oh nggak usah, di rumah ada kantong, cuma memang ya cuma satu barang dan nggak apa-apa. Jadi sudah banyak yang sadar sebetulnya seperti itu Pak.
1: Kalau tas belanjaan yang Bapak siapkan di toko itu maksimal dapat digunakan berapa kali, Pak?
2: Ya, kalau pemakaian untuk barang-barang kering itu sebenarnya sampai kalau dia nggak rusak itu tetap bisa digunakan terus berulang. Contoh saya sendiri pemakaian untuk kantong yang seperti itu kurang lebih sudah sekitar hampir 6 bulan, tapi memang masih posisi masih bagus. Itu pun kita hampir setiap minggu itu pakai berbelanja, artinya kantongnya masih cukup kuat, kalau tapi harus disesuaikan dengan beratnya yang kita untuk pakai belanja.
1: Apakah ada pilihan Pak Heri, kantong atau tas yang Bapak sediakan di toko, ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang tidak begitu?
2: Betul Pak, jadi itu ada sesuai dengan ukuran, jadi kapasitas yang misalnya kurang lebih di 5 liter ada, terus kemudian yang sampai 7-8 liter juga ada, yang paling kecil kurang lebih dia punya kapasitas 1-2 liter. Jadi kita ada untuk kantong belanja yang dipakai berulang, itu ada kurang lebih ada 4 ukuran. Nah, kita yang paling kecil, terus kemudian sampai besarnya, itu besar yang ukuran sampai 7-8 liter. Gitu Pak. Jadi terus kemudian kalau misalnya lebih dari itu, biasanya kami tawarkan untuk pakai karton bekas, karena sudah terlalu berat nanti tasnya malah rusak gitu Pak.
1: Baik, pendengar, kami kembali mengajak Anda yang ingin berinteraktif dengan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan, Bapak Irian Andreas Prawar. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, Bapak Arfan Nathan Palumpun, dan dari Supermarket Hadi, Bapak Heri Marangkalangi. Ya, 0984-22074 atau 0813-5494-419. Walaupun beberapa kabupaten sudah duluan Pak Andreas, tapi kalau lihat dari berita selalu ada saja persoalan sampah di mereka sana. Berarti ini bukan salah satu solusi penggunaan plastik ya, Pak Andreas?
3: Kalau kita bicara solusi untuk sampah, saya pikir itu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Minimal kita punya gerakan ya, untuk coba membatasi penggunaan sampah yang plastik ya. Nah, memang kalau kemudian berkurang secara signifikan secara tiba-tiba ya, saya pikir itu memang butuh waktu ya, karena kita pertama di daerah otonomi baru, kemudian ini hal yang baru coba kita gagas bersama-sama dengan teman-teman di kabupaten, ya bersyukur ya, karena teman-teman di kabupaten sudah punya perda ya untuk pembatasan sampah plastik itu. Baik, nah hal ini juga mungkin nanti akan kita dorong ke kabupaten yang lain, sehingga perda semacam ini harus ada dan kemudian diterapkan. Nah kami juga berharap mungkin di Kabupaten Dogiyai, Deyai, Panyai, juga Puncak dan Puncak Jaya, hal semacam ini sudah harus dilakukan. Nah, kalau kita berbicara sampah ya, selama kita hidup dan bernapas pasti sampah itu akan terus kita hasilkan ya.
1: Yes.
3: Karena sejak lahir pun kita sudah mulai menghasilkan sampah ya.
1: Betul.
3: Nah, sekarang bagaimana sampah itu bisa kita kelola, kemudian kita batasi penggunaan sampah yang sifatnya destruktif atau akan merusak, dan kemudian punya waktu yang sangat lama untuk terdegradasi atau terurai ya. Ini yang coba kita pikir mengurangi dan kemudian membatasi penggunaannya.
1: Baik, tadi Pak Nathan bilang Agustus sudah akan dibatasi volume sampah yang mengarah ke tempat pembuangan akhir.
0: Betul.
1: Kalau sebelum itu berlaku, sehari bisa berapa truk, Pak, sana?
0: Kalau hari ini kita punya truk, Pak, sekitar 12 truk, termasuk 3 yang dipinjam pakaikan dari provinsi di LKB Jawa Tengah. Itu satu truknya dulu hanya bisa satu kali, dengan DOB baru bisa 3 kali per hari, Pak. Jadi 12 kali 3 itu berapa kali per hari?
1: 36 kali.
0: 36 kali. Itu di luar dari ada mitra kita pihak ketiga juga yang menggunakan pickup dan menggunakan trek.
1: Yeah.
0: Mitra kita itu ada dua, Nabire Bersih sama Jemaah Mas ya itu. Itu pun mereka punya armada masing-masing, ada 4 per tadi mitra kita itu.
1: Kalau boleh Pak Nathan, apa estimasi setelah ini berlaku pembatasan sampah ke TPA itu akan berkurang berapa?
0: Pasti Pak akan berkurang jauh, Pak.
1: Pasti
0: mungkin sekitar dari, kalau kita bilang tadi 80 ton itu, semoga bisa 60 ton loh, Pak, yang tiba di atas perlahan-lahan. Apabila nanti kalau harapan kami TPST-nya yang dibangun oleh provinsi ke depan itu bisa berfungsi, saya rasa itu lebih banyak lagi, karena di sana sudah terjadi pengolahan sampah, pemilahan sampah. Jadi yang naik itu mungkin kita bisa kurangi, misalnya tadinya satu truk full, mungkin bisa jadi setengah saja, Pak, itu yang bisa tiba di TPA.
1: Okay. Itu dari total volume sekitar 60 ton, ketika
0: 80 mungkin bisa 20 ton, Pak, berkurang.
1: Iya.
0: Ke depan nanti kita akan tekan terus sampai mungkin bisa setengahnya, dari 80 mungkin 40 ton per hari, Pak. Itu memang itu sudah dari ketetapan dari kementerian, bahwa di dengan kasus-kasus TPA ya di seluruh Indonesia yang sekarang jadi masalah itu, Pak, dikeluarkanlah regulasi tentang memang mungkinnya dari dulu, Pak ya, Pak Irian, bahwa TPA itu sebenarnya yang masuk itu sampah yang tidak bisa terkelola sebenarnya. Tapi karena mungkin tata kelola penggunaan TPA mungkin yang kurang dipahami atau kurang dilaksanakan dengan baik, akhirnya tanpa ada pemilahan sampah semua yang namanya TPA, berarti itu sudah semua tiba di TPA, Pak. Nah, jadi per 1 Agustus ini yang kami lagi pikirkan bagaimana nanti kami memastikan bahwa sampah yang akan di buang di TPA itu pasti sampai sudah terpilah. Cuma memang berat tugas kami nanti itu, Pak, karena fasilitas pemilahan baru satu di Nabire yang dibangun oleh Provinsi Papua di LKP Papua Tengah ini. Nah itu kami berharap ke depan pemerintah daerah membangun TPS 3R di masing-masing kelurahan. Kita kolaborasi dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Irian Prawar, bahwa ada dibentuknya KSM-KSM, mungkin nanti KSM itulah yang mengelola TPS 3R tadi yang dibangun di masing-masing kelurahan. Jadi mereka mengolah sampah di lurah masing-masing, kelurahan masing-masing. Jadi sampah yang ke TPA itu sudah sedikit sampah yang mungkin seperti kain, kayu, mungkin pampers yang terjadi.
1: Baik.
0: Itu.
1: Ketika ada warga ingin sekali memilah sampah rumah tangganya begitu, hasil pilahannya dikasih ke siapa, Pak?
0: Nah, hasil pilihan misalnya kalau limbah plastik ini, Pak, botol yang sekarang kami ada buat adalah untuk, terutama untuk botol plastik dulu, karena itu kita infrastrukturnya mudah dibuat, mesinnya pun gampang, pemasangannya gampang, itu kira sementara untuk sampah plastik. Kemudian kalau organik itu mungkin untuk ke para peternak. Makanan sisa, kalau sekarang itu sudah dengan sendirinya berjalan. Jadi dia masing-masing TPS di Semenko itu ada ada pengepul, itu sudah pasti. Cuma pernah kami melakukan penimbangan karena diminta juga data pengurangan sampah untuk makanan sisa itu berapa, itu kami timbang. Nah itu yang sekarang mungkin karton sama ini Pak, kantong botol plastik itu pertama kami lagi coba mengumpulkan. Teman-teman di DLH sekarang karton pun sekarang setiap trek singgah di kantor sebelum mengisi BBM kami sortir ke yang karton itu diturunkan Pak. Teman-teman mulai mengumpulkan, packing, di packing, diikat dengan rapi, nanti kedepannya akan dijual ke off taker atau yang membeli itu. Kita tahu sekarang peternak petelur ayam di negeri kan menjamur di mana-mana ini. Jadi pabrik pembuat telur pun sekarang membutuhkan karton-karton bekas untuk sebagai bahan dasar pembuatan rak telur itu. Itu yang sekarang kami lakukan pengumpulan sampah-sampah itu dulu untuk sementara Pak, untuk DLH Nabili. Mungkin bulan depan itu kami pastikan bahwa mesin pres kami itu sudah bisa berproduksi. Dan kami akan memastikan setiap presan itu menghasilkan berapa ton per kubikasi itu. Karena permintaan dari off-taker yang di Surabaya, coba kami berhubungan dengan mereka. Mereka punya target 60 ton sampai 70 ton permintaan mereka baru bisa kita lakukan pengiriman limbah plastik tadi. Kemudian itu juga pun harus disortir dengan baik. Memisahkan kemasan minuman yang manis dengan mineral terpisah dengan mineral. Kalau tidak nanti dianggap itu retur dan itu menjadi kerugian bagi kami yang mengirim. Karena yang menjadi kendala sekarang Pak itu ongkos pengiriman kontainer 16 juta. Sekali kirim itu menjadi kendala. Kita masih mencari solusi, minta dukungan pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati mungkin berikan kami fasilitas tol laut, mungkin perlu ada intervensi untuk bagaimana kita mencoba mengirimkan limbah plastik ini menggunakan kontainer tol laut yang kembalinya kosong. Jadi jangan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lagi, berikan ke kami untuk bisa membantu masyarakat kita mengurangi sampah plastik dan karton pun nanti ke depan kita akan kirim. Itu mungkin Pak yang sedang kami lakukan, upaya-upaya ini.
1: Baik, tinggal 9 menit acara GMP dari Pro 1 RRI Nabire. Kami yakin banyak daerah ya juga punya program unggulan untuk penanganan sampah, terutama sampah kantong plastik ini yang ringan, apalagi kalau lagi kemarau sekarang ini banyak berterbangan di mana-mana dan memberikan efek yang tidak indah gitu. Dari Pak Heri, Supermarket Hadi, bagaimana Pak ketika Bapak memberlakukan peraturan daerah yang sudah dijabarkan tadi, harapan ke depan seperti apa?
4: Ya, harapan kami memang ini bisa terlaksana secara luas ya, supaya betul-betul apa yang dicanangkan sama pemerintah ini betul-betul memang berjalan sesuai apa yang diharapkan. Karena kalau misalnya macam sekarang ini baru kami yang melakukannya, itu pasti juga nanti ke depan ada komplain-komplain dari masyarakat bahwa ternyata cuma di satu dua tempat aja yang diberlakukan. Nah, itu juga akan membuat presiden buruk buat kita sebetulnya. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan nih, Jadi kami berharap dari dinas itu betul-betul memang bisa sosialisasikan sampai ke pasar-pasar supaya apa yang sudah menjadi rencana dan harapan ini betul-betul bisa terlaksana, walaupun memang secara bertahap ya, tidak mungkin langsung sekaligus. Ya, kami harapannya seperti itu, supaya ini bisa berjalan semua dan masyarakat bisa menerima dengan lapang dada mungkin itu saja Pak.
1: Oke, baik, di banyak usaha juga diberlakukan ya Pak Heri ya.
4: Iya betul Pak.
1: Oke, dari Pak Nathan ada apa saran atau harapan kedepannya penanganan sampah terutama juga plastik ini di Nabire?
0: Baik, mungkin dari kami DLH Kabupaten mungkin ada satu pesan yang saya sampaikan. satu kantong plastik yang kita tolak hari ini adalah warisan lingkungan bersih bagi anak cucu Nagir di hari esok. Jadi artinya bahwa mari kita gunakan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Jadi mulai dari diri kita, memberikan contoh kepada orang-orang dari keluarga kita sendiri, kita memulai bahwa mari kita budayakan menggunakan noken. Karena kalau kita lihat noken ini adalah budaya kita di Papua. Segala sesuatu tuh harus dibahas melalui noken. Nah itu mungkin salah satu ciri khas kita. Jadi kita juga harus berwawasan kearifan lokal. Bahwa mari kita juga budaya terkait lingkungan kita menggunakan budaya lokal. Jadi kita menggunakan kemana-mana kita gunakan noken. Itu sudah budaya kita masyarakat Papua. Jadi ke supermarket bawa noken. Jadi ketika belanja kita pakai noken yang tadi. Jadi itu mungkin harapan kami. Jadi kita bagaimana semaksimal mungkin tidak menggunakan lagi kantong plastik sekali pakai, itu membantu kita menjaga kelestarian lingkungan kita dari pencemaran kantong plastik. Mungkin itu dari kami.
1: Saya beberapa kali ke Jakarta bawa noken.
0: Luar biasa.
1: Sampai dalam pesawat juga.
0: Noken hari ya.
1: Ya, harus bangga ya. Oke, terakhir Pak Andreas.
3: Iya, saya pada kami pada prinsipnya berharap bahwa kita sudah mulai menerapkan memilah sampah ya dari rumah, dan saya menghimbau pada pendengar kalau bisa sedini mungkin kita sudah mulai membiasakan diri memilah sampah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita, saya mengajak kita untuk mari kita gunakan kantong yang umur pakainya lama. Ya salah satunya noken. Kalau kemudian noken tidak bisa, berarti kita coba cari kantong atau apa wadah lain yang memang usia pakainya bisa dipakai berkali-kali ya, ketimbang kita gunakan plastik ya. Karena kita lihat hari ini di muara laut itu banyak sekali kantong kresek ada di sana, ya botol-botol yang plastik itu juga ada di sana. Ya saya pikir kita sudah bisa mulai mengurangi hal itu dengan membatasi diri menggunakan apa kantong kresek ya, atau kantong sekali pakai. Mungkin demikian ya.
1: Terima kasih Pak Irian Andreas Prawar dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Papua Tengah. Juga Pak Arfan Nathan Palumpun dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, dan Pak Heri Marangkalangi ya dari Supermarket Hadi Nabire. Dan rekan-rekan semuanya di RRI Merauke, RRI Jayapura ya, juga Biak, Serui, Bovendigul dan Wamena ya, kita sudah ikuti tadi berbagai informasi yang disampaikan para narasumber melalui acara Gerakan Membangun Papua pada hari ini dari Pro 1 RRI Nabire. Dan pendengar di mana saja berada, bumi kita hanya satu ya, tempat tinggal satu-satunya harus dijaga. Kalau tidak bisa menjadi pahlawan kemerdekaan, mungkin pahlawan lingkungan ya, karena masanya sudah beda ya. Mudah-mudahan menjadi hal yang baik untuk kita semua. Saya Hari Gunawan, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RIBO Vendigul. Baru saja kita ikuti dialog interaktif gerakan membangun Papua bersama dengan Pro 1 RRI Nabire. Sebagai informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan juga memberikan manfaat ya untuk kita semua. Dan selanjutnya pendengar, selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan segmen Kita Indonesia dengan topik merawat keharmonisan dan kerukunan dalam keberagaman di Bovendigul. Dan topik ini akan kami sajikan ya melalui wawancara eksklusif yang dilakukan di Wihara Tusita dan juga Gua Maria bersama reporter kesayangan kami Yohanes Degoden. Mari kita simak bersama pendengar bagaimana nilai-nilai toleransi, saling menghormati dan hidup berdampingan akan terus dirawat ya di tengah keberagaman masyarakat Bovendigul.

Selamat siang mendengar persatuan Bu Fendigul dimanapun Anda berada. Salam hangat dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah untuk kita semua. Senang sekali saya Tari dapat kembali menyapa Anda dalam segmen Kita Indonesia, ruang di mana cerita tentang keutuhan, keberagaman dan keharmonisan di bumi Bu Fendigul ini akan kami bagikan bersama. Saudara pendengar, Bu Fendigul dibentuk dari mozaik warna-warni perbedaan yang saling menguatkan. Di tengah laju pesat perkembangan teknologi dan kemajuan zaman yang terkadang membuat kita tenggelam dalam hiruk-pikuk duniawi, ada satu hal yang senantiasa kita rindukan, yaitu ketenangan batin dan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu cara merawatnya adalah melalui wisata religi, sebuah ruang refreshing rohani untuk memadamkan sejenak kepenatan dan mempertegas persaudaraan kita. Dan siang hari ini pendengar, kita akan menelusuri keindahan persaudaraan dan potensi ruang spiritual yang ada tepat di daerah kita sendiri, yaitu Kabupaten Bu Fendigul. Kita akan menyimak kisah dari Wihara Tusita di kawasan tenang di sudut kota Tanah Merah, mengenal makna kebudayaan Imlek hingga kedamaian di Gua Maria Cermin Kekudusan yang berada di distrik Iniandit. Sebelum kita dengarkan penuturan lengkapnya, mari kita buka kebersamaan siang hari ini dengan satu buah lagu dari God Bless dengan judul Rumah Kita.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bovendigul dalam segmen Kita Indonesia. Baik pendengar, perjalanan spiritual kita yang pertama membawa kita menuju kawasan yang asri di sudut kota Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Di sana berdiri megah sebuah bangunan tempat peribadatan bagi umat Buddha, yakni Wihara Tusita. Meskipun berada di kawasan luar pusat perkotaan dan jumlah umat Buddha di Bovendigul terbilang sedikit serta sebagian besar merupakan perantau, namun iman dan komitmen untuk menyebarkan kedamaian tidaklah pernah luntur. Tak hanya sebagai sarana sembahyang, Wihara Tusita juga menjadi ruang berkumpul dan merawat tradisi kebudayaan Tionghoa. Salah satunya adalah perayaan Tahun Baru Imlek. Imlek bukan sekedar pergantian kalender, melainkan momen spiritual dan kebudayaan yang syarat makna. Sebuah simbol penyambutan musim semi yang melambangkan harapan baru, pembersihan diri, serta momentum untuk mempererat tali silaturahmi keluarga dan persaudaraan sesama manusia. Tradisi seperti pembagian angpau, hadirnya miniatur barongsai hingga lampion merah merupakan ungkapan doa dan kedamaian, keberkahan dan kebahagiaan universal yang bisa dirasakan oleh siapa saja. Baik pendengar, mari kita simak bersama penuturan lengkap mengenai keberadaan Wihara Tusita, makna budaya Imlek serta nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh Upasaka Pendeta Damatejo Sutiono dalam liputan tim RRI Bovendigul bersama reporter Yohanes Digodian berikut ini.
1: Wihara Tusita berdiri megah di pinggiran kota Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Di tempat inilah doa dipanjatkan, meski waktu meninggalkan jejaknya. Iman tetap bertahan berlabuh dalam kalbu setiap insan manusia. Umat Buddha Tanah Merah dengan jumlah umat yang sedikit dan kebanyakan para perantau ini hadir untuk berbakti dan mengucap syukur atas berkat dan rahmat kehidupan yang telah diberikan Sang Pencipta di vihara ini. Vihara tidak semata menjadi tempat sembahyang bagi umat Buddha, namun vihara sebagai tempat berkumpulnya masyarakat Tionghoa.
2: Pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Saat ini saya berada di Wihara Tusita di Tanah Merah Bovendigul, yang mana vihara ini berada di pinggiran kota Tanah Merah dan tentunya berada di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Bovendigul. Nah, ikuti perjalanan saya. Yuk.
3: Pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Saat ini saya sudah bersama pengelola dan penjaga vihara sendiri selaku pendeta agama Buddha yang ada di Bovendigul itu sendiri. Nah, kita coba akan berbincang-bincang dengan pendeta kita ini. Pak, selamat sore. Apa kabar di sore hari ini?
4: Baik, Pak. Okay. Sehat.
3: Ya, amin. Nah, ini pendengar dan juga masyarakat Indonesia dan juga Bovendigul ingin sedikit mendapatkan informasi terkait dengan makna Imlek itu apa ini, Pak Pendeta?
4: Makna Imlek adalah kebersamaan, Pak. Jadi walaupun Wihara Tusita ini letaknya di pinggiran kota, Pak, bahkan di perbatasan negara, tetapi umat Buddha tetap selalu ada. Sebenarnya Imlek itu sendiri tahun baru ya, Pak, ya. Tahun baru Cina. Kenapa tadi saya katakan sebagai maknanya adalah kebersamaan, biasanya dilakukan bersama dengan keluarga. Jadi Imlek itu adalah untuk merekatkan kembali, ya. Mungkin ada kesalahan dengan orang tua, kita bisa berkunjung, minta maaf, makan bersama. Intinya adalah kebersamaan itu sendiri, Pak.
3: Kalau kilas balik asal mula Imlek itu seperti apa ini, mungkin bisa diceritakan?
4: Baik, Imlek itu adalah budaya Tionghoa, Pak. Ya, budaya Tionghoa yaitu untuk menyambut musim semi. Ya, kita tahu bahwa bulan 1, bulan 2 itu adalah musim semi di mana kita bisa bercocok tanam, berbuat baik. Intinya adalah menabur kebajikan secara hal baiknya, ya Pak, menabur kebajikan, bisa berbuat baik, bisa mengunjungi orang tua, bisa merekatkan apa yang retak.
3: Nah, Pak Pen,
2: Terlepas dari situ juga kita ketahui bahwa di perayaan hari Imlek itu ada pertunjukan barongsai dan juga lampion. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan barongsainya, lampionnya ya.
4: Baik, baik. Pertama barongsai, Bapak.
2: Ya.
4: Jadi tanpa sadar Bapak tadi baru masuk ya,
2: ya,
4: disambut oleh dua singa
2: ya,
4: ya di depan.
2: Betul.
4: Itu adalah miniatur ya, miniatur dari barongsai itu sendiri. Tujuannya adalah sebagai penjaga ya, sebagai penjaga. Kalau di dalam tradisi Tionghoa, barongsai itu sangat identik dengan Imlek ya. Jadi pas perayaan Imlek ya, di kota-kota besar khususnya, sebelum melakukan pertunjukan barongsai, barongsai itu pasti datang ke wihara ya, mendapat pemberkatan, mendapatkan doa. Karena itu bertujuan untuk menghibur ya. Jadi dengan harapan tidak ada kesedihan lagi ya, adanya adalah kebahagiaan. Dan yang paling penting, kebahagiaan itu bukan hanya dinikmati oleh etnis Tionghoa. Bapak Ibu pasti bisa melihat kalau di kota-kota besar, arak-arakan ditonton oleh umat yang lain banyak sekali. Artinya apa? Perayaan Imlek ini adalah sumber membangkitkan kebajikan ya. Oh, dengan Imlek ternyata ada kebahagiaan yang bisa dinikmati orang lain. Dengan perayaan Imlek ada budaya bagi-bagi angpau ya, bagi-bagi uang merah kepada seseorang yang benar-benar membutuhkan. Bahkan tradisi angpo ini biasanya ada doanya khusus untuk yang belum menikah. Ya, ada apa ya, ungkapan doa ya, semoga engkau berbahagia, penuh dengan kebahagiaan, kemakmuran, panjang umur, yang belum menikah ya, cepat mendapatkan jodoh. Jadi angpo ini khusus ya, khusus untuk remaja, anak-anak yang belum menikah.
2: Nah, Pak Pendeta, apa pesan yang mendalam untuk Imlek tahun ini? Silakan.
4: Baik. Pesan yang mendalam adalah bahwa perayaan Imlek itu adalah memberikan energi positif, memberikan kebahagiaan baik kepada etnis Tionghoa, bahkan kepada masyarakat secara umum.
2: Baik, nah, Pak Pendeta, kalau boleh tahu, masyarakat juga boleh tahu, untuk di Bapak Pendigil ini, umat Buddha ini ada berapa kepala keluarga, berapa
4: jumlah? Untuk di Bapak Pendigil, Bapak, itu dulunya 7 kakak. Dulunya 7 kakak, mohon maaf, semua etnis Tionghoa. Tetapi saat ini ada 2 kakak yang kebetulan sudah pindah. Ya, yang satu pindah ke Batam, yang satu keluarga pindah ke Makassar. Ya, jadi saya menyadari sepenuhnya bahwa tadi yang saya bilang di awal, ya, umat kita sedikit, tapi bukan berarti tidak ada. Ya, artinya apa? Saya selalu memberikan ceramah keagamaan yang bersifat universal, Bapak Ibu. Artinya walaupun umat saya sedikit, jadilah penyaring, ya, jadilah penyaring, jadilah penyejuk, jadilah air yang mematikan api, bukan menjadi api yang bisa membakar segalanya. Artinya apa? Sedikit belum tentu tidak bermanfaat, tetapi dari sedikit itulah mari kita munculkan seperti cahaya tadi, bahwa kita bermanfaat orang lain, bagi orang lain, kita berguna bagi orang lain, bahkan kita diharapkan mampu menjadi penyokong orang lain.

Sebuah penuturan yang sangat menyentuh hati ya dari Upasaka Pendeta Damatejo Sutiono di Wihara Tusita Tanah Merah tadi. Ada pesan moral dan spiritual yang amat mendalam untuk kita masyarakat Bovendigul, di mana beliau mengingatkan kita bahwa keberadaan tempat ibadah, tradisi kebudayaan seperti Imlek dan keberadaan umat beragama di daerah kita pada dasarnya membawa misi universal, yaitu menyebarkan kasih sayang, memberikan energi positif dan menabur kebajikan bagi sesama. Yang paling berkesan bagi kita adalah pesan inklusif dari beliau, yaitu walaupun jumlah umat Buddha di Bovendigul terbilang sedikit, mereka berkomitmen menjadi penyejuk bagi air yang memadamkan api, bukan justru menjadi pemicu perpecahan. Ini adalah cermin nyata nilai keberagaman di daerah kita. Perbedaan dan keterbatasan jumlah tidak menyurutkan niat untuk terus memberikan dampak positif serta menjaga keharmonisan di Bovendigul ini. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan perjalanan keindahan spiritual siang ini, kami hadirkan terlebih dahulu lagu dari Ebit GAD dengan judul Untuk Kita Renungkan dan juga Krisye dengan Negeriku.

interaksi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali lagi bersama kami di 90,3 dan 97,5 FM Pro 1 RRI Bovendi Gold dalam segmen Kita Indonesia siang ini. Melanjutkan perjalanan keindahan spiritual di daerah kita, kini kita bergeser ke distrik Iniandit, Bovendi Gold. Di tengah rindangnya alam dan sumber air bersih yang asri, berdiri sebuah oase ketenangan batin bagi umat Katolik dan masyarakat umum, yaitu Gua Maria Cermin Kekudusan Autriop. Di mana Gua Maria ini bukan sekedar sarana devosi rohani, namun juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata religi berbasis kelestarian alam di Bovendi Gold. Mari kita simak rekaman penelusuran tim RRI Bovendi Gold ke lokasi tersebut ya. Masih bersama dengan reporter Johannes De Goden.
1: Perkembangan teknologi dan kemajuan zaman saat ini membuat dunia semakin lupa akan jati diri dan ketenangan batin, sehingga nilai sosial kemanusiaan di tengah tantangan kemajuan sudah tidak lagi diutamakan. Karena itu, perlu suatu ketenangan di dalam diri seluruh umat manusia melalui refreshing yang menghilangkan segala urusan duniawi, salah satunya melalui wisata religi. Pendengar, kali ini kami mengajak pendengar RRI kita berwisata ke Gua Maria Cermin Kekudusan Autriop, Distrik Iniandit, Kabupaten Bovendi Gold. Gua ini berada di pusat sumber air bersih yang sangat indah dengan suasana alam dan hutan yang asri. Di sini umat akan melantunkan doa-doa kepada Sang Pencipta melalui devosi khusus kepada Bunda Maria. Salah satu pesiara Gua Maria Cermin Kekudusan Autriop, Yohanes Subarjo Dosom, bertutur perlu adanya pengembangan sehingga menjadi potensi daerah yang baik, yakni melalui kolaborasi yang baik antara gereja dan pemerintah.
2: Harapan ke depan, kalau bisa pengurus-pengurus gereja harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun objek wisata rohani yang lebih besar lagi. Siapa tahu ke depan bukan hanya orang Katolik saja yang mengunjungi, tapi mungkin agama-agama sahabat juga bisa refreshing ke tempat rohani yang dibuat oleh

0: umat Katolik.
1: Gua cermin kekudusan berada di pinggir kota Kabupaten Bovendigul. Jarak tempuh menuju gua ini akan ditempuh selama 1 jam lebih perjalanan darat. Pastor Paroki Wakerio, Pastor James Ratu Anik Projo menjelaskan Gua Maria ini hanya sebagai wadah untuk umat datang menenangkan diri dan berserah kepada Bunda Maria melalui devosi yang dipanjatkan. Selain itu, bagi masyarakat juga dapat mengunjungi gua ini untuk menenangkan diri dari hirup pikuk suasana kerja.
2: Gua Maria dan yang disiapkan ini hanya sebatas benda atau sarana yang soal perkembangan dan bisa hidup itu bukan tergantung dari tempatnya, tapi bagaimana umat sendiri mau datang mengunjungi tempat ini dan berdebus tempat ini. Jadi harapan yang sangat diharapkan itu adalah bagaimana sarana situs-situs ini bisa menggerakkan sebanyak mungkin umat Allah serta umat Katolik untuk bisa datang berdebus di tempat ini.
1: Pastor maupun pengunjung Gua Maria cermin kekudusan Autriop mengajak kepada pemerintah daerah agar mengembangkan wisata religi di Bovendigul sehingga menjadi bagian dari potensi daerah yang memiliki syarat makna dan nilai keimanan untuk masa depan Bovendigul.
3: Sebuah pemandangan rohani yang sangat menyejukkan hati dari distrik ini Yandit, dari penelusuran tim RRI serta wawancara ya bersama dengan Bapak Yohanes Subarjo Dosom dan juga Pastor Damianus James Ratu Anik. Ada hal penting yang patut kita dukung bersama pendengar, yaitu objek wisata religi seperti Gua Maria Cermin Kekudusan Autriop yang memiliki daya tarik ganda bagi Bovendigul. Harapan akan hadirnya sinergi antara pihak gereja dan juga pemerintah daerah Bovendigul sangatlah beralasan. Ketika tempat ini dikembangkan dengan baik, ia tidak hanya menjadi pusat devosi tetapi juga menjadi destinasi wisata rohani yang terbuka bagi siapa saja warga Bovendigul yang ingin menenangkan pikiran dari penatnya beban kerja. Ini membuktikan bahwa sarana religi di Bovendigul bisa hadir sebagai oase perdamaian dan kebersamaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam segmen Kita Indonesia. Siang hari ini kita telah berjalan ya, menelusuri dua jejak ketenangan spiritual di daerah kita sendiri. Ada Wihara Tusita di Tanah Merah dan juga Gua Maria Cermin Kekudusan Atriop di Iniandit. Dua tempat berbeda, tradisi dan keyakinan berbeda, namun berdiri di atas satu tanah yang sama ya, yaitu tanah Bovendigul, Papua Selatan. Dari Wihara Tusita dan juga perayaan budaya Imlek, kita belajar tentang kebersamaan, pentingnya kerendahan hati untuk menjadi air penyejuk, serta bagaimana tradisi kebudayaan mampu memberikan kebahagiaan universal bagi sesama. Dari Gua Maria Cermin Kekudusan Autriop, kita diajak untuk menyatu dengan alam, menenangkan batin dan merajut kolaborasi demi kemajuan daerah. Inilah pendengar sejatinya ya, keindahan Bovendigul. Keberagaman bukanlah sekat pemisah, melainkan kekayaan yang membuat daerah kita ini tetap aman dan damai. Kehadiran dari Wihara dan juga Gua Maria menjadi pengingat bahwa di balik semua perbedaan cara berdoa dan berbudaya, kita semua di Bovendigul merindukan hal yang sama, yaitu kedamaian, keselamatan dan persaudaraan. Sebelum kami tutup segmen Kita Indonesia siang ini, mari kita dengar dua lagu dari Pay dengan judul Papua Dalam Cinta dan juga Vicky Salamor dengan judul Papua Surga Yang Tersembunyi.

Pendengar Pro 1 RRI Bovendigul, tak terasa ya satu jam kebersamaan kita dalam segmen Kita Indonesia edisi Kamis 30 Juli 2026. Dan saat ini waktunya kami akhiri. Sebelum kita berpisah, mari kita simpan pesan inspiratif ini dalam hati kita. Kerukunan dan perdamaian di Bovendigul bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari niat baik yang terus kita rawat bersama setiap hari. Jadilah seperti air yang menyejukkan, bawalah ke damaian dimanapun kaki kita berpijak, dan jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk saling melengkapi. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Tetap jaga kerukunan dan kedamaian di lingkungan kita masing-masing. Saya Indah Lestari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, salam keharmonisan, dan sampai jumpa di segmen Kita Indonesia berikutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

Sudah tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan segmen musik pelepas lelah edisi Kamis 30 Juli 2026. Dan untuk mengawali segmen musik pelepas lelah di siang hari ini pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu dua buah lagu dari Panbers dan juga Marcelina Umar.

0: Pemirsa masih di musim pelepas lelah ya, siang hari ini menemani waktu istirahat dan juga makan siang Anda. Dan saat ini pendengar sudah ada satu penelpon yang bergabung bersama kita ya. Kita sapa dulu, selamat siang MPL.
1: Selamat siang MPL.
0: Selamat siang MPL dengan Bung Luhut di Tapanuli, betul ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, Bung Luhut, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Kabar baik di sini, cuacanya juga cerah di sini.
0: Lagi iya. Panas juga ya di Tapanuli ya, Bung Luhut ya?
1: Betul. Dan gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Cuaca hari ini juga cerah di Bovendigul, Bung Luhut.
1: Berarti sama dong. Kalau begitu aku mau request lagu.
0: Oke, silahkan Bung Luhut, mau request lagu apa?
1: Lagunya dari Andra and the Backbone yang judulnya Musna.
0: Andra and the Backbone, yang judulnya Musna ya?
1: Iya. Salamnya yang
0: Oke,
1: pertama.
0: Oke, silahkan Bung Luhut untuk kirim-kirim salamnya.
1: Salam yang pertama buat Mbak Arinya, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Bintang Pratama, Pak Freddy, Bang Ahmad Irwan, ada juga Bang Rimba, ada Bang Ion Lukman Aceh, ada juga Bu Sri, Bu Farida, Bu Natalia, ada Bunda Ima, ada Ibu Gati, Pak Ucu Sri, ada Bang Alinin juga, ada Ibu Anusu. Terus ada juga Bapak Purnama Sari, ada juga Mr. Lita di Manado, ada Bang Ramadan, ada juga Putra Boben, dan buat semua-semuanya saya jelah, Pak Widi juga, dan semuanya saya jelah. Ya gimana, itu betul penyanyinya Andra and the Backbone ya?
0: Iya betul, lagunya sudah disiapkan Bung Luhut.
1: Ya oke. Okay. Lagunya ditunggu buat dari selamat bertugas sampai tuntas bersama operatornya. Terima kasih, selamat siang MPM.
0: Terima kasih Bung Luhut, selamat siang. Dan selanjutnya ya, di belakang Bung Luhut ada Bang Lanius di Sambas. Kita sapa dulu pendengar, selamat siang MPL.
2: Selamat siang musik pelepas lelah atau disingkat MPL, Mbak.
0: Selamat siang Bang Lanius, apa kabar?
2: Gimana kabarnya? Oh, kita baik-baik, puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan ya, aman gitu. Kalau ditanya apa kabar, pasti sama dong ya, kabarnya juga baik ya.
0: Iya, benar, kabar baik, alhamdulillah. Di Sambas gimana begitu cuacanya hari ini, Bang Lanius?
2: Hari ini sempat agak sedikit sendu-sendu lah, begitu.
0: Sendu ya? Kalau di Boven lagi lumayan panas nih.
2: Oh begitu. Jadi di Boven tuh biasanya kemarin hujan nggak?
0: Sekarang lagi belakangan ini kemarau ya, Bang Lanius, di Boven nih udah beberapa hari nggak diguyur hujan.
2: Oh gitu. Iya.
0: Oke okay lah. Masih gitu. Aman ya?
2: Aman. Kalau aman itu pasti ada yang kadang kemarin tuh berapa waktu yang lalu itu ada asap ya, asap kebakaran juga ada kemarin di Sambas tuh, di kecamatan lain. Kita kemarin kan mendengar informasi dari RRI Sambas tuh kemarin gitu.
0: Cuman beda kecamatannya kan, ya?
2: Iya, lain kecamatan juga. Mulai kecamatan kemarin kan kecamatan Tagaling dah sedau gitu. Karena kemarin tuh informasinya di RRI Sambas sih gitu.
0: Siap Bang Lanius.
2: Tapi Mbak, udah pernah kan dengar itu RRI Sambas kan?
0: Kita pantau aja sih. Kalau misalkan lagi tidak dinas, satu-satu pantau.
2: Biasanya ada Deca ya, ada Bung Wahyu, ada Bung EL. Ada kalau di sini ya, itu ada informasi cek fakta kalau di RRI Sambas itu pukul 14 kalau bagian barat gitu.
0: Oke.
2: Terus kalau di pukul 6.30 pagi itu sampai pukul 7 itu ada informasi kabar dari kabar itu dari RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanglo, Entikong dengan Sambas begitu.
0: Oke, berarti Bang Langis juga pindah-pindah channel ya? Pasti ya.
2: Biasa kita biasa kita monitor mendengarkan informasi dari teman-teman tentang apa ya berita-berita yang hal-hal yang banyak hal yang kita saya suka yang informasi-informasi begitu.
0: Oke. Mantap Bang Lanius. Berarti bisa juga pantau di kita kalau untuk informasi di Sambas sepertinya masih terlalu pagi ya. Kita 6.30 untuk informasi-informasi.
2: Iya. Ya, karena kalau di kalau kita di bagian 6.30 kan berarti kalau di Boven kan bagian timur kan sekitar 8.30 kalau nggak salah itu.
0: Iya benar.
2: Pukul 8.30 bagian timur ya, kalau bagian barat 6.30 begitu.
0: Kita beda 2 jam ya, Bang Lanius ya.
2: Iya, iya. Soal di sini pun banyak juga sih teman-teman kita yang dari Jayapura tuh ada juga orang sini yang merantau di sini, yang orang daerah Boven tuh ada juga orang sini. Ada banyak daerah Sambas tuh dari timur, dari Kupang, dari Jayapura, dari mana-mana lah ada campur aduk di sini berbagai suku bangsa.
0: Luar biasa ya. Okay. Mantap. Siap Bang Lanius mau request lagu apa di siang ini?
2: Lagu dari ini aja, dari Macan Sampai Kapan.
0: Macan Sampai Kapanpun.
2: Sampai kapan gitu aja.
0: Oh, sampai kapan. Oke.
2: Okay. Sampai kapanpun RS Boven tetap di udara.
0: Selamanya ya kalau bisa ya.
2: Selamanya gitu.
0: Oke, okay, mau kirim-kirim salam ini, Bang Lanius.
2: Ya, untuk RS Boven ini kan berbatasan dengan Papua Nugini.
0: Iya.
2: Kalau kita di Sambas ini berbatasan dengan negara Malaysia.
0: Malaysia ya. Tinggal nyebrang berarti ya ke sana ya Bang Lanius ya.
2: Iya, harus pakai paspor juga sih. Gitu.
0: Wah, enaknya. Oke lah.
2: Salamnya kita rangkul aja. Maaf agak kelamaan ngomong ya nanti. Bilangnya mau bergabung nanti ngomel mereka di belakang. Salam buat semua lah. Maaf kalau saya tidak nyapa satu persatu. Yo Mbak, terima kasih. Selamat siang MPL.
0: Terima kasih Bang Lanius. Selamat siang ya. Dan selanjutnya mendengar kita sapa ya telepon berikutnya. Selamat siang. Musik Bapak Selama.
3: Selamat siang. Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Bang Nasrun di Sulawesi Tengah ya.
3: Iya.
0: Oke, Bang Nasrun, kabar gimana siang ini?
3: Iya, alhamdulillah sama-sama kita baik pas selalu sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Oke, Bang Nasrun, mau request lagu apa Bang Nasrun?
3: Lagunya Ancil Larici.
0: Lagu dari
3: Anki Larici.
0: Judulnya Bang Nasrun?
3: Nona Manis.
0: Nona Manis.
3: Iya, sama ada yang punya juga. Terenyum.
0: Oke deh. Terima kasih loh, Bang Nasrun. Mau kirim-kirim salam gak nih sambil disiapin?
3: Selamat malam, balik ada sahabat tugas. Saya selalu bersama kalau ke rumah. Terserah Bung Tanya Stadia Putri, ada Pak Dedy Gusuteng, ada Mbak Nika Dikalepo, Pak Marcel, Purta Tengah, Bung Lei, semuanya lah tempat kecuali di Alat Pusing. Selamat siang kompor. Terima kasih, selamat siang.
0: Oke, terima kasih Bang Nasrun. Selamat siang, ditunggu lagunya ya. Dan mendengar karena sudah ada 3 penelpon yang bergabung, kami akan putarkan dulu ya lagu yang sudah di request sebelum kita sapa penelpon berikutnya. Di sini ada lagu dari Andra and the Backbone ya, dengan judul Musnah, yang di request spesial dari Bung Luhut di Tapanuli.

Berdengar ada Macan dengan judul Sampai Kapan ya, lagu yang di request spesial dari Bang Lanius di Sambas ya, untuk semua pendengar yang sedang monitor siaran kami ya, dimanapun Anda berada.

0: e bookstores ada sedi.
1: Bapak kerja buat kita tuh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.

0: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah, starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf bos, sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: 93 dan 97,5 FM masih di Pro 1 RRBU Vendigo dalam segmen musik pelepas lelah ya siang hari ini bersama dengan Tari Pendengar. Dan sudah ada 3 lagu ya yang di request tadi oleh Bung Luhut, kemudian ada Bang Lenius dan juga ada Bang Nasrun Pendengar. Selanjutnya nih sudah ada 2 penelpon lagi ya yang bergabung bersama kami di siang hari ini. Kita sapa dulu satu persatu pendengar. Selamat siang musik pelepas lelah.
1: Selamat siang, musik pelepas lelah, Pak Tari.
0: Selamat siang, ini dengan Pak Usu kan?
1: Ya, dengan Pak Usu, apa kabar Pak Tari?
0: Alhamdulillah, kabar baik Pak Usu, gimana kabarnya di Sambas?
1: Alhamdulillah, cuacanya agak sendu-sendu, mendung.
0: Lagi mendung juga ya, berarti ya. Kayaknya sama ya dengan Bang Lenis ya.
1: Dari pagi tadi sendu-sendu, bahasa kami, daerah-daerah kami kan mendung-mendung gitu.
0: Okay.
1: Ya, renuk lah bahasanya gitu. Yalah, apa kabar Mbak Tari?
0: Alhamdulillah, kabar baik, Pak Usu.
1: Ya, mudah-mudahan sehat selalu Pak Tari.
0: Amin, sehat-sehat juga ya untuk Pak Usu di Sambas beserta dengan keluarga. Siang hari ini mau request lagu apa nih Pak Usu?
1: Iyalah, berita kepada kawan aja lah dari GAD.
0: Oke, berita kepada kawan ya dari Ebit GAD. Mau kirim-kirim salam Pak Usu?
1: Salamnya pertama Mbak Tari yang lagi bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Semoga sehat selalu dalam keluarganya ye. Ah, Bang Luhut tadi tuh, semoga sehat selalu juga Bang Marcel, Bang Putra Sunda, Mbak Sandi, Bang Ramadan, Bintang Pratama, Bang Tajudin, Bang Nasrun, Kak Farida di Palu, Wanusu juga di Sambas, Kak Natalia Toli-Toli, Kak Ayu di Maluku, Kak Ciola Makassar, Mbak Dika, Kang Tirwan Jawa Barat, Bang Andi di Jambi, Bunda Imah, Bang Anggi, Senjarianci di Nabiri, yang lain dirangkul jelas tanpa kecuali dari Asam Pazep.
0: Oke, Pak Usu.
1: Selamat siang, musik melepas lelah.
0: Selamat siang, Pak Usu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan selanjutnya ya kita sapa yang berikutnya di belakang Pak Usu. Selamat siang, MPL.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat siang. Ini dengan Kak Senja
2: dari Purnama Sari.
0: Oh, Kak Purnama Sari.
2: Salam kenal dari Purnama Sari ya, Isildar.
0: Salam kenal juga Kak Purnama Sari. Baru bertemu ya dengan Tari. Ini
2: iya,
0: baru kedengeran suaranya. Gimana kabar
2: iya,
0: hari ini?
2: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Purnama mau request lagunya, boleh ya?
0: Boleh.
2: Lagunya Jangan Kau Sakiti Hatinya.
0: Jangan Kau Sakiti Hatinya.
2: Iya.
0: Siap, dari siapa nih penyanyinya, Kak Purnama?
2: Ini Nia Daniati ya.
0: Nia Daniati. Oke, sambil cari-cari lagunya mau kirim-kirim
2: iya,
0: salam.
2: Iya, kirim salamnya buat Ibu Wanusu, ada Ibu Farida, ada Pak Nasrun, ada Bang Luhut, ada Pak Putra Tengah, ada Bang Andi di Batam, dan semuanya aja di Patar Kacali buat Mbak Tari. Ada nggak lagunya?
0: Lagunya ada.
2: Iya, buat Mbak Tari, semoga saya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Kak Purnama Sari. Ditunggu lagunya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Di sini selanjutnya ya, penelpon terakhir kita sapa dulu nih, ada Ibu Wanusu. Selamat siang, Ibu Wanusu.
3: Selamat siang, musik MPL Mbak Tari.
0: Selamat siang, gimana kabar siang ini Ibu Wanusu?
3: Kabar baik, alhamdulillah sehat, cuaca pun mendung-mendung manja.
0: Jadi rata ya, Sambas ya Bu Wanusu ya,
3: iya,
0: lagi mendung ya semuanya
3: iya,
0: ya.
3: Iya, satu langit. Kalau di bawah fan bagaimana Mbak Tari?
0: Bawah fan lumayan cerah Ibu Wanusu hari ini.
3: Oh gitu ya. Ya request lagu dulu Mbak
0: boleh,
3: Tari.
0: Boleh, mau lagu apa Ibu Wanusu?
3: Lagunya Remuk Separuh Jiwa dari Arif.
0: Remuk Separuh Jiwa dari Arif. Oke, siap Bu
3: Wanusu.
0: Iya,
3: oke. Salamnya pertama buat Mbak Tari yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, buat Bang Ramadan, buat Bang Darul, buat Bu Iga, buat Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Parida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, buat Pak Usu Busri, buat Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wanusu yang juga sudah bergabung ya di siang hari ini dalam segmen MPL. Dan selanjutnya pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu ya lagu yang tadi sudah di request. Ada Ebit GAD ya dengan judul Berita Kepada Kawan, spesial dari Pak Usu untuk semua pendengar.

selanjutnya ada Jangan Kau Sakiti Hatinya ya, dari Fanny Fabiola yang di request oleh Kak Purnama Sari. Untuk semua pendengar ya yang sedang monitor siaran kami sambil istirahat di siang hari ini, semoga terhibur.

pukul 12:56 ya waktu Indonesia Timur. Musik lepas lelah menemani Anda dalam 1 jam. Dan saat ini kami akhiri ya untuk musik pelepas lelah siang hari ini, edisi Kamis 30 Juli 2026. Dan ada lagu Yolanda dengan judul Remuk Separuh Jiwa yang direquest dari Ibu Wanusu ya di Sambas sebagai penutup dari segmen musik pelepas lelah siang hari ini. Untukmu, tapi teganya engkau hianati. Dan tidak lupa juga ya kami ucapkan terima kasih kepada Bang Luhut, Bang Lanius, Bang Nasrun, ada Pak Usu, kemudian Kak Purnamasari dan juga Ibu Wanusu ya, yang tadi sudah ikut bergabung bersama kami di siang hari ini. Dan ikuti terus pendengar segmen kami dalam musik pelepas lelah ya, yang hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

Pemirsa masih di 90,3 dan 97,5 FM. Saat ini kami akan hadirkan ya penyampaian warta berita dinamika olahraga yang akan disampaikan dari Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari Lapangan Hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Lonchar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: sisi lain, PSSI membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tahun kami adalah agar adik-adik ini bisa mempersiapkan diri dengan benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian untuk fokus dalam latihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga langsung pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI.
3: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Pro 1 RRI Bovin Digul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Posisi sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kembali bersama kami di 90.3 dan 97.5 FM Pro 1 RRB Vendigo. Baru saja Anda ikuti penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan mendengar selanjutnya kami akan hadirkan beragam lagu-lagu pilihan

Bapak-bapak, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Dan kali ini kami akan menyampaikan informasi cek fakta terkait dengan Zulkifli Hasan yang menyebut tidak boleh adanya toko kelontong dengan radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih.

Informasi ini kembali kami lansir ya dari portal resmi komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi Desa Merah Putih. Dan faktanya pendengar bahwa klaim tersebut adalah tidak benar ya, karena setelah dilakukan penelusuran dari kompas.com tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan maksud kami di laman resmi Kemenko Pangan, kemenkopangan.go.id, di mana foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Koperasi Desa Merah Putih. Dan dalam kesempatan itu pendengar, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang untuk mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi Desa Merah Putih.

Baik pendengar, informasi yang beredar luas ya di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Zulkifli Hasan menyebut tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih adalah berita atau informasi yang tidak benar atau hoax.

0: pendengar, pastikan ya Anda selalu mengikuti segmen kami di informasi Cek Fakta yang hadir setiap hari agar Anda bisa mendapatkan klarifikasi kebenaran berita yang beredar di media sosial.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya,
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik

saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Verde, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk

Masih di Pro 1 RRB Vendigo, pendengar, saat ini kami akan memberikan satu informasi terkait dengan pemerintah perkuat desa kreatif dan kreatif hub di berbagai daerah.

Informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id, pemerintah memperkuat pengembangan desa kreatif dan juga kreatif hub sebagai bagian dari strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Dalam langkah tersebut, pendengar diharapkan mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi di daerah. Ada Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya, di mana beliau mengatakan pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan, pemerintah juga akan memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu berkembang secara berkelanjutan. Selain dari desa kreatif, pemerintah akan mengoptimalkan fungsi kreatif hub yang telah dibangun di berbagai daerah. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi pelaku ekonomi kreatif untuk mengembangkan inovasi dan memperluas jejaring usaha. Di mana ada Rifki ya yang juga menambahkan bahwa pemerintah menjalankan program Kreatif by Indonesia untuk memperkuat promosi produk kreatif nasional, dan program tersebut ditujukan agar semakin banyak karya dan juga merek lokal mampu menembus pasar internasional. Selain itu, pendengar, pemerintah juga terus mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, komunitas, pemerintah daerah, dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pengembangan sektor tersebut. Dengan demikian, penguatan ekosistem ekonomi kreatif diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Itu ya pendengar informasi yang kami lansir dari www.rri.co.id. Anda juga bisa membaca selengkapnya dengan judul Pemerintah Perkuat Desa Kreatif dan Kreatif Hub di Berbagai Daerah. Selanjutnya pendengar, ada dua lagu ya dari Paramitha Rusady dengan judul Janjiku dan juga Iwan Fals, Ku Menanti Seorang.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 13:55 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya, 5 jam sudah kebersamaan kita dalam Lintas Siang edisi Kamis 30 Juli 2026. Dan saat ini pendengar, waktunya Tari dan juga kerabat kerja yang bertugas dalam Lintas Siang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun tetap bersama kami karena setelah ini akan ada Lintas Sore yang akan menemani Anda ya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan lainnya bersama rekan Indah Dari hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Terima kasih pendengar atas kesetiaan Anda bersama kami. Selamat siang, selamat melanjutkan ya aktivitas di hari ini dan tetap semangat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Dengan dimanapun Anda berada siang hari ini, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Selamat siang untuk Anda semua, selamat beraktivitas di siang hari ini. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mengawali jumpa kita, saya Indah Dari, menjumpai Anda kembali siang menjelang sore hari edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Ada Ayu Soraya pendengar ya, di siang hari ini sekaligus membuka jumpa kita dalam segmen Pro Dangdut dengan Cuma Satu. Cuma Satu, line telepon RRI seperti biasa di 0811 4954333 dan juga nomor WhatsApp serta SMS kami di 0811 4988222. Pendengar yang bergabung siang hari ini sudah ada dua antrian, kita sapa salah satunya. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Cakep, selamat siang, Bunda Ima, apa kabar siang hari ini?
1: Bunda Ima selalu dalam keadaan yang sehat, semoga sebaliknya ya. Adek Indah atau Tarini.
0: Kakak Indah siang dua-dua. Hari ini, Kakak Indah.
1: Indah Lestari.
0: Kakak Indah Dari maksudnya. Mbak, Kakak Indah. Dari Bunda
1: Kakak Indah,
0: Ima. Iya, Bunda. Sulupan nama kan.
1: Kembali ya, Ade Indah.
0: Iya, selamat berjumpa kembali.
1: Yang sehat selalu.
0: Amin. Selepas seminggu kita tidak berjumpa, kita berjumpa
1: sih,
0: kembali.
1: Sangat merindukan.
0: Bagaimana mau bergoyang?
1: Omeres selalu dalam keadaan yang baik-baik.
0: Oh, sehat di sana, angin? Panas.
1: Puji Tuhan, sehat. Semoga sebaliknya ada Indah, sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat. Panas mau merah hujan?
1: Panas Ade, panas baru disertai angin sedang-sedang.
0: Angin sedang-sedang, oke, sip.
1: Iya, cuman berapa hari lalu memang kencang anginnya, 3 hari itu.
0: 3 hari, oke, berarti belum hujan lagi di sana ya?
1: Belum hujan.
0: Oke. Mau lagu apa siang hari ini? Ada Satu Untuk Selamanya atau Bunda mau pilih lagu apa? Silakan. Bro dan
1: Untuk Selamanya.
0: Ika Nurjana. Boleh?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Semoga ya Untuk Selamanya.
0: Ya, amin.
1: Oke. Salam-salam dulu.
0: Iya, silakan Bunda salamnya.
1: Salam pertama tentunya buat Ade Indah ya bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, semoga selalu semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di Woven semuanya. Selamat siang. Terus ada Bunda Wanusu, Bunda Utri, Bunda Lili, Bunda Wikati, Oma Deva, terus ada Bang Nasrun, ada Bintang Pratama, Bang Luhut, Bang Hangki, ada Bapak Widi, ada Bang Junaidi, Putra Tengah, Bang Lei, terus semua-semua deh yang sudah gabung maupun yang belum ya, ada Indah, okay. Selamat siang saja. Selamat mendengarkan, semoga terhibur di siang hari ini.
0: Okay.
1: Buat Ade Indah, terima kasih, selamat siang, hati-hati pulang ya. Jangan lupa makan siangnya.
0: Oke, okay. Terima kasih, okay, selamat siang. Iya, selamat siang. Dadah, Bunda Ima sehat selalu ya, bersama keluarga di Flores. Selanjutnya ada siapa di mana? Halo, produk.
2: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Indah.
0: Iya, Dangdut adalah kita Ibu Ibu Wanusu di Sambas.
2: Iya,
0: apa
2: di
0: kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat Mbak Indah. Cuaca pun mendung-mendung manja Mbak Indah.
0: Oke, mendung-mendung manja ya siang hari ini, luar biasa.
2: Iya.
0: Mau lagu apa siang hari ini?
2: Lagu dulu Mbak Indah.
0: Iya, lagu apa? Suara
2: lagunya Anggur Terlarang dari Revina Arsira.
0: Oke.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Iya.
2: Salam yang pertama buat Mbak Indah yang lagi bertugas, mudah selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, Mbak Purnama Sari, buat Bunda Ima tadi, terima kasih selamatnya. Bunda Ima yang masuk akademi itu ada dari Maumere juga ya. siapa namanya lupa saya itu yang masuk akademi itu di Indosiar itu, Mbak Indah.
0: Yang di Indosiar bukan Aziza? Ya,
2: Indosiar itu dari Maumere.
0: Bukan
2: itu,
0: Aziza ya?
2: Cewek, iya, dan juga masuk akademi.
0: Oke.
2: Okay. Ibu Ika, Ibu Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Iriwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Bisi, Bunda Imah tadi ya, Bang Nasrun, Pak Ucu Busri, Lanyun. Okay. Yang lain tidak belajar dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Wanusu di Sambas ya, siang hari ini. Kita ke WhatsApp dulu, ada Palanius sudah menunggu. Selamat siang, halo Palanius.
3: Halo, selamat siang, Prodangdut adalah kita, Mbak.
0: Oke, Prodangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar siang hari ini, Palanius?
3: Puji Tuhan aman baik, cuacanya agak mendung-mendung nih di sini.
0: Mendung-mendung, hujan kurang lebih?
3: Enggak sih, enggak hujan sih, mendung-mendung aja begitu. Oke, sip.
0: Mau lagu apa siang hari ini, Palanius? Silakan.
3: Dari ini, dari gadis imut-imut goyang. Ayo goyang.
0: Ayo goyang.
3: Iya, dari gadis imut-imut.
0: Penyanyinya gadis imut-imut ya.
3: Iya kan. Dulu Mbak pernah waktu masih gadis pun imut-imut juga.
0: Sampai sekarang masih imut-imut sih, Palanius.
3: Iya, enggak apa-apa, masih imut-imut, yang penting kan mending enggak umut-umut gitu kan.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
3: Hanya skating. Hanya skating aja, bro, bercanda ya. Itu untuk semualah. Skating aja ya, jangan diambil hati. Masuk anggap aja ini hanya guru bercanda saja.
0: Oke, okay, gitu. Sip.
3: Oke, okay, salamnya kita rangkul aja lah sama Pak Kaca ya, buat teman-teman yang udah masuk tadi, temannya buat Wanusu juga yang disambas tadi sama Pak Usu Busri. Ada dia selalu lupa namanya Mbak, siapa namanya? Mbak siapa nih?
0: Mbak Indah siang hari ini.
3: Oh, Mbak Indah. Yalah, sungguh indah ya namanya ya. Begitu ya. Oke, okay, selamat siang. Prodangdut adalah kita.
0: Oke, okay, Dangdut adalah kita. Terima kasih Palanius Sambas ya. Bersama Ibu Anusu tadi juga dari Sambas. Selanjutnya ada siapa? Kita bergeser ke arah-arah mana siang hari ini? Halo, Prodangdut.
4: Halo, Jok. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tuh? Ada kabar apa?
4: Lama tak jumpa ini.
0: Oh, lama tak jumpa. Saya kemana ya kemarin? Saya hilang di udara ya.
4: Ya, maka hatiku merindu.
0: Oh gitu ya. Pak Nasrun ya. Semoga gak salah. Oke, siap. Masih yang sama? Masih yang sama ya?
4: Oke. Ya, ada Irma.
0: Ada Irma, oke, sip. Tidak mau ada Indah?
4: Buka, iya. Ada Indah, Bu. Bang Toib, tak pulang-pulang.
0: Oh, Bang Toib ya. Bang Nasrun sehat ya?
4: Oke, alhamdulillah, saya positif.
0: Oke, sehat. Sehat,
4: ya.
0: Alhamdulillah.
4: Sebenarnya, bersama Indah ya, saya bertugas. Yeah. Sesuai bersama-sama. Ibu Anusu tadi ya, saya sama. Sesungguhnya sama saja ada payment juga wanita juga oleh aku ting lah pada potahan ada potatinya marsir semuanya sama seperti ada ibu Pak Karina mau meriah sama Freddy, terima kasih.
0: Oke, tadi ada Irma, Bang Toib.
4: Adi? Iya betul.
0: Oke, sip.
4: Iya,
0: sip.
4: Iya.
0: Terima kasih. Selamat siang, Mang Nasrun di Palu ya, siang hari ini. Berikut ada siapa di mana? Halo, selamat siang.
5: Halo, Dangdut. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, ada Purnama Sari.
5: Iya.
0: Mbak Purnama, apa kabar?
5: Indah.
0: Iya, terima kasih. Apa kabar siang hari ini?
5: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Sehat ya? Cuaca di sana bagaimana?
5: Iya, cuaca di sini cukup terik, matahari.
0: Cukup terik ya? Sudah memasuki musim kemarau juga di sana ya?
5: Iya, kadang sih ada hujan, tapi ada lama hujan. Baru ada hujan.
0: Oke, okay, siap. Lagu apa sih yang hari ini, Prodangdut?
5: Aku bebas ya Kak Indra.
0: Boleh, bebas.
5: Lagunya Hatiku Hatimu.
0: Hatiku Hatimu.
5: Iya.
0: Hatinya tidak?
5: Iya, hatinya si A.
0: Lagunya untuk siapa siang hari ini?
5: Kirim salamnya dapat Ibu Wan itu ya. Makasih katanya saya selalu. Terus ada Ibu Karide, ada Pak Nasrun tadi, ada Pak Bintang pertama di Kalu, ada Abang Andi di Batam sama, ada Bang Luhut, Pak siapa lagi? Pak Putra Tengah, dan semuanya ada Bintang Pekerja Kali. Buat Kakak Indah sama Kakak Selalu, makasih, Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang, Mbak Purnama, siang hari ini ya. Berikut ada siapa di mana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Selamat siang.
0: Iya, Dangdut adalah kita, Bang Luhut. Betul apa iya. Benar? Semoga.
6: Betul.
0: Iya, suaranya agak melo nih. Di manakah berada? Baru bangun tidur?
6: Kapan dulu?
0: Gimana suaranya hilang banget tenggelam? Di mana, Bang Luhut?
6: Masih di Tapanuli.
0: Oh, masih di Tapanuli. Horas.
6: Horas.
0: Lagu apa sih yang hari?
6: Di sini cuacanya cerah.
0: Cerah di sana. Oke.
6: Berarti aku mau dengerin lagunya.
0: Lagu apa dari itu?
6: Jihan Audi.
0: Jihan Audi judulnya.
6: Sederhanaku mencintaimu.
0: Sederhanaku mencintaimu.
6: Betul.
0: Lagunya untuk siapa sih kalau boleh tahu?
6: Ya untuk enggak kalau kan terkhusus enggak ada, cuma dengerin aja.
0: Oh, pengen dengerin aja. Kepo ya Kakak ya. Indah.
6: Iya, apa sih kalau kepo?
0: Oh gitu apa-apa. Ya. Iya. Oke. Salam-salamnya Bang Luhut.
6: Pertama buat Mbak Indah ya, selamat bertugas sampai di Padang, tetap semangat.
0: Iya.
6: Terus buat Purnama Sari yang berjalan turun, terima kasih salamnya saya balik. Terus ada juga Bu Wanusi, Bu Putri, Bu Parida, ada juga Kadia, dan Ina. Ada juga Ibu Jati, Bang Putra Tengah, Bang Dei. Ada juga Bang Rimba, Bang Iwan, Bang Leman juga. Ada Bang Ahmad Irwan, sama Bang Lani.
0: Oke.
6: Dan juga Pak Freddy dan semua-semuanya saja lah.
0: Oke.
6: Ada lagunya itu?
0: Ada. Sederhana ya. Caraku mencintaimu.
6: Sudah ketemu. Oke, lagunya ditunggu. Terima kasih.
0: Oke.
6: Selamat siang. Horas.
0: Terima kasih. Selamat siang Bang Luh. Sehat selalu bersama keluarga di sana ya. Ada Bang Luhut tadi di Tapanuli. Satu penelpon terakhir siang hari ini. Halo, ada siapa di mana? Pro Dangdut.
7: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita yang terakhir Mbak Indah.
0: Selamat siang, apa kabar siang hari ini Bunda Natalia?
7: Selalu.
0: Sehat selalu.
7: Kabar
0: baik ya.
7: Mbak Indahnya gimana? Sehat
0: Alhamdulillah,
7: ya?
0: Alhamdulillah sehat. Kita kembali bersua.
7: Amin. Mbak Indah saya ikutan aja lagunya terlalu. Jangan-jangan sudah sempat terputar.
0: Boleh, masih bisa kayaknya
7: ya.
0: Masih bisa.
7: Oh iya, cincin putih aja saya cincin. Mbak Indah yang versinya okay. Wanita ya. Oke okay. Oke, salam-salam ya. Yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy ya. Selamat siang. Ada Bang Luhut tadi yang baru lewat ya. Makasih salamnya. Ada Pak Nasrun. Ada Bang Lai Putra Tengah, Pak Windy di Tokyo, ada juga Bunda Ima, ada Purnama Sari ya, ada Dika di Taliabu bersama Andi Cakrawinata, Andi di Batam. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Ida dari atas ke jatah Pak Terkejar.
0: Cacahan
7: ya.
0: Dika lagunya?
7: Ya,
0: Cacahan Dika?
7: Iya.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Indahnya tetap semangat ya.
0: Terima
7: selalu
0: kasih.
7: Bahagia bersama keluarga.
0: Amin.
7: Terima kasih Mbak Ida.
0: Sama-sama.
7: Adalah kita.
0: Oke. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bu Natalia siang hari ini ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. 7 lagu mengudara ya, meremani Anda. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 dari Bovendikul, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda siang hari ini ya, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Indah Dari menemani suasana sore hari Anda, siang menjelang

inspirasi. Bablas lebih 38 menit waktu Indonesia Timur ya. Anda Bantu Ips yang menjelang sore hari ini menemani kesibukan Anda di 90,3 dan juga 97,5 FM. Bang Toib pendengar ya, menemani suasana siang menjelang sore hari Anda juga, waktu istirahat Anda di siang hari ini. Menyusul nanti akan ada Muksin Alatas juga akan menemani Anda. Masih mendengarkan Pro Satria Ribo Pendikul dalam segmen Pro Dangdut dan Dut Adalah Kita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua,

Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara aku mencintaimu.

Di mana pun Anda berada, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Bu Pendikul menemani Anda dalam segmen Pro Dangdut ya. Saat lagi kami cukupkan segmen Pro Dangdut, kami hadirkan nanti doa kerahiman ilahi di pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. Dilanjutkan dengan pendengar Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro Satu RRI Jayapura. Kemudian di pukul 16 atau pukul 4 sore pendengar akan kami hadirkan dialog kentongan sore hari ini. Nanti akan dipandu oleh rekan reporter kami, ada Imam Kumarudin, membahas terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di Bovendigul. Nanti juga akan hadir prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Tanah Merah, ada Rizky Saputra, tepat pukul 16 atau pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selamat sore untuk Anda semua. Sore hari ini ada Jihan Audia menemani kebersamaan kita, sekaligus nanti lagu penutup ditutup oleh Caca Handika dengan Cincin Putih. Selamat sore untuk Anda semua dan selamat mendengarkan.

0: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini. Kami cukupkan segmen Pro Dangdut, Dangdut adalah kita sore hari ini ya. Kita hadirkan terlebih dahulu doa kerahiman ilahi pukul 14:57 waktu Indonesia Timur, dilanjutkan dengan warta berita lintas Tara Papua dari Pro Satu RRI Jayapura. Selamat siang untuk yang bersamaan Anda pendengar dalam Pro Dangdut ya, edisi hari ini Rabu 30 Juli 2026. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima lain teleponnya ya. Kita jumpa lain kesempatan, nantikan terus Pro Dangdut tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang menjelang sore hari dan sampai jumpa.
1: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, Pemprov Papua bantah KPK telusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Polresta Jayapura Kota siapkan 1.000 personil amankan rencana aksi KNPB. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, pemerintah Provinsi Papua membantah kabar KPK menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Data tersebut berasal dari temuan BPK terkait pengelolaan aset dalam laporan keuangan 2025. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua menegaskan Komisi Pemberantasan Korupsi bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Penegasan ini sekaligus meluruskan informasi yang menyebut KPK menemukan dan menelusuri 300 kendaraan dinas bermasalah. Gubernur Papua melalui Inspektur Daerah Provinsi Papua Dani Korwa mengatakan, informasi yang beredar di media sosial dan media soal keterlibatan KPK dalam penelusuran aset itu tidak benar. Dani menjelaskan isu ini bermula dari rapat dengar pendapat KPK dengan pemerintah Provinsi Papua. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK bersama Ketua KPK memaparkan sejumlah temuan BPK yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Ia menegaskan data tersebut berasal dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengamanan aset tetap berupa peralatan dan mesin milik Pemprov Papua. Dari pemeriksaan itu ditemukan 300 unit kendaraan dengan rincian 230 unit belum dapat ditelusuri dan 70 unit dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Dani mengungkapkan 230 unit kendaraan itu tidak dapat ditelusuri karena 8 organisasi perangkat daerah tidak bisa menghadirkan kendaraan saat pemeriksaan BPK berlangsung.
2: Karena pada saat BPK melakukan pemeriksaan, itu ada terdapat 8 OPD yang tidak bisa menghadirkan kendaraan pada saat diperiksa. Kemudian ada 70 unit kuasai oleh pihak yang tidak berhak. Saya ulang lagi. Ada 70 unit dikuasai oleh pihak tidak berhak. Itu dikuasai oleh pensiunan dan pegawai yang telah pindah. Nah, jadi totalnya itu 300. Nah, temuan satu, 230 unit kendaraan yang belum dapat ditelusuri keberadaannya pada 8 SKPD. Itu dengan tahun perolehan berbeda-beda. Ada 2010 sampai 2012, ada juga dari 1980 sampai 2012. Nah, ini tahun perolehannya ini juga kita siap dulu satu persatu pada beberapa OPD ini. Itu ada badan pengelolaan daerah dan pengembangan sumber daya aparatur, dinas komunikasi, dinas pendidikan, dinas sosial dan kependudukan, RSUD Abepura, RSUD Jayapura, dan sekretariat daerah.
1: Sementara itu, 70 unit kendaraan yang dikuasai pihak tidak berhak tersebar di 5 organisasi perangkat daerah, yakni Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, RSUD Abepura, dan RSUD Jayapura. Kendaraan itu masih digunakan oleh pensiunan ASN dan pegawai yang telah pindah tugas ke DOB dengan tahun perolehan yang bervariasi di masing-masing perangkat daerah. Dani menyebut pemerintah Provinsi Papua melalui Penjabat Sekretaris Daerah Christian Soilait telah menggelar pertemuan pada Jumat 24 Juli 2026 lalu untuk membahas penyelesaian persoalan ini. Ia mengatakan draft surat keputusan pembentukan tim peneliti aset kini tengah diajukan ke Biro Hukum. Dari menjelaskan tim peneliti dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Pasal 72. Tim itu nantinya beranggotakan Inspektorat Daerah, Biro Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekda selaku pengelola serta SKPD terkait. Setelah tim terbentuk, pemerintah Provinsi Papua akan segera melakukan penertiban aset dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Dari menambahkan Gubernur Papua Matius Fakiri berkomitmen menata aset daerah secara menyeluruh. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, DPR Papua mengapresiasi langkah pencegahan KPK kepada pemerintah Provinsi Papua memastikan seluruh rekomendasi segera ditindaklanjuti. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Papua memastikan akan segera memanggil OPD Mitra melalui komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penataan aset daerah. Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar, diantaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300 unit aset milik pemerintah Provinsi Papua. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai kepada awak media siang kemarin.
4: Temuan-temuan yang kemarin itu nanti kita tinggal lihat saja. Misalnya terkait aset ya Komisi 3 panggil, pendidikan ya Komisi 5 panggil. Supaya jadi sampai di mana ini? Ini kan kemarin dianggap pemborosan yang sebenarnya tidak perlu. Nah, itu bukan cuma itu, ada beberapa dinas yang memang jadi catatan itu kita akan mengawal itu. Melalui fungsi pengawasan ya, kita sambut baik sekali, apresiasi untuk KPK. Untuk itu kan di sambutan saya kan saya udah bilang toh, kita apresiasi sekali untuk KPK terkait dengan fungsi pencegahan. Orang kan lebih baik mencegah daripada ditindak. Jadi kita apresiasi untuk, dan itu memang setelah dievaluasi kayak kemarin, nanti mereka akan balik lagi untuk ngecek bagaimana dengan yang sudah kita bicarakan bersama, sudah ditindaklanjuti kan belum. Mereka akan kembali.
3: Ia menjelaskan pimpinan dewan telah memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama yakni penataan aset yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun rupiah.
4: Memang aset setelah DOB ini nih memang kan kita lagi upayakan untuk aset jadi badan sendiri nih. Untuk kalau dia jadi badan sendiri ini kan yang lagi besok ada masih konsultasi ke Kemendagri ya, di beberapa direktur untuk kalau disetujui dia jadi badan sendiri itu jauh lebih. Kalau ini kan sekarang dia masih jadi bidang, jadi keputusan-keputusan apapun masih harus ke apa gubernur mau kan dia jadi badan aset, karena aset kita kan besar. Papua itu 21 triliun aset, tapi masih ada yang bertempat di provinsi lain, penyerahan dan segala macam masih. Itu kemarin jadi catatan juga di KPK, ada berapa aset-aset yang mau diserahkan. Sebagian besar sudah, tapi ada yang belum juga. Tapi teman-teman Pemprov jawab, ada yang tidak diterima juga dari sana. Makanya minta untuk kalau bisa KPK ataupun Kemendagri jadi penengah untuk selesaikan itu. Supaya bisa fokus untuk aset kita.
3: Politisi Golkar Papua ini juga memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus pendampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua. Menurutnya langkah pencegahan di tahap awal perencanaan jauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Polresta Jayapura Kota siapkan 1.000 personil untuk mengamankan rencana aksi unjuk rasa oleh KNPB yang direncanakan akan berlangsung pada 3 Agustus mendatang. Berikut laporan Arul Firmansyah.
5: Polresta Jayapura Kota menyiapkan langkah pengamanan jelang rencana aksi penyampaian pendapat yang akan dilakukan oleh KNPB pada 3 Agustus mendatang. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Makelarimbun mengatakan, pengamanan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas Kamtipmas di Kota Jayapura yang tetap terjaga kondusivitasnya, sekaligus memberikan kepastian agar masyarakat bisa tetap melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Menurut Kapolres, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak dari setiap warga negara, namun pelaksanaannya harus tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
6: Ya, terkait dengan informasi, terkait dengan pelaksanaan aksi oleh KNPB di tanggal 3 nanti, 3 Agustus, tentunya kita akan menyikapi dengan kegiatan kepolisian untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman untuk Kota Jayapura. Tentunya kita berharap semua kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, masing-masing saling menghargai dan menghormati hak orang lain. Intinya penyampaian pendapat juga itu, aspirasi silakan, tapi jangan sampai mengganggu ataupun menghentikan aktivitas orang lain, itu kita sangat harapkan. Penyampaian aspirasi sesuai dengan aturan sudah jelas, ada hak-hak dan kewajiban yang memang harus dipenuhi oleh setiap orang.
5: Lanjut Kapolresta Jayapura Kota, untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan, pihaknya tengah menghitung kebutuhan personil yang akan diterjunkan. Namun diperkirakan setidaknya ada sekitar 1.000 personil yang telah dipersiapkan untuk mendukung pengamanan di sejumlah titik di Kota Jayapura.
6: Kita masih hitung-hitungan terkait dengan penggunaan beberapa personil yang akan dilipatkan, tapi kita mungkin minimalkan dia mungkin 1.000. untuk mengantisipasi semua aspek yang ada di Kota Jayapura. Kami mengimbau kepada masyarakat ya tetap beraktivitas seperti biasa, jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu. Kalau bila ada isu atau informasi yang beredar di media sosial, tolong mungkin difilter, disaring, ditelaahlah dengan bijak, sehingga jangan mudah untuk men-share sesuatu yang belum jelas.
5: Terkait dengan itu, Kombes Pol Frederikus Makelerimbun menghimbau kepada masyarakat untuk tetap beraktivitas seperti biasa dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, terutama yang dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat untuk menyaring berbagai informasi secara bijak serta tidak membagikannya kepada orang lain agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah aktivitas masyarakat di Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta Berita Lintas Tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengar dan pemirsa, pemusatan latihan Paskibraka Provinsi Papua 2026 resmi dimulai dengan diikuti 31 peserta. Mereka akan menjalani pembinaan fisik dan wawasan kebangsaan sebagai persiapan upacara kemerdekaan. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
7: Pemusatan pendidikan dan latihan Paskibraka tingkat Provinsi Papua 2026 resmi dibuka Rabu kemarin. Sebanyak 31 calon Paskibraka mengikuti pembukaan kegiatan tersebut. Asisten 3 Sekretariat Daerah Papua Susana Wanggai membuka kegiatan itu mewakili Gubernur Papua Matius Fakiri yang berhalangan hadir. Ia menyampaikan salam dan pesan Gubernur agar seluruh peserta menjaga kesehatan selama pelatihan berlangsung. Susana menegaskan peserta yang mengikuti pemusatan latihan merupakan perwakilan terbaik dari proses seleksi di masing-masing daerah. Ia berpesan agar peserta saling mengenal dan menghormati selama latihan, mengingat sebagian besar dari mereka baru pertama kali bertemu.
8: Semua yang kemarin digembleng dan kemudian kalian yang terpilih, itu berarti kalian yang terbaik dari teman-teman kalian juga yang terbaik kemarin. Untuk itu terus jaga kedisiplinan kalian, jaga dengan baik, karena tentu di sini akan digembleng disiplin, sikap, saling menghormati, saling menghargai. Karena dengan disiplin, kalian akan membawa atau menunjukkan bahwa inilah kalian untuk generasi-generasi muda yang lain.
7: Ketua Panitia Oktavianus Sanda menjelaskan seleksi tingkat provinsi diikuti 49 calon peserta. Dari jumlah itu terpilih 34 orang dengan 32 mengikuti pemusatan latihan provinsi dan 2 orang mengikuti pemusatan latihan nasional yang telah berlangsung sejak 22 Juli 2026. Ia menyebutkan dari 32 peserta latihan provinsi, 1 orang asal Waropen belum bisa hadir karena kendala teknis. Peserta itu dijadwalkan menyusul bergabung pada 1 Agustus 2026.
9: Pola latihannya itu yang untuk outdoor itu mereka latihan fisik, latihan PBB, kemudian sikap ketika berada di lapangan, terus kemudian yang berikut indoor itu dalam ruangan itu pembekalan terkait dengan wawasan kebangsaan, pembinaan ideologi Pancasila, bela negara dan sebagainya. Dan kalau untuk itu nanti langsung dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi nanti sifatnya mereka mengikuti materi itu sifatnya online.
7: Oktavianus menambahkan pelatih peserta berasal dari 3 matra TNI dan 1 unsur kepolisian. Mereka berasal dari Rindam 17 Cendrawasih, Lanut Silas Papare, Koda Eral 10 Jayapura, dan SPN Polda Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir melaksanakan kunjungan kerja ke Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Papua untuk memastikan proses pendidikan pembentukan anggota Polri berjalan sesuai standar. Dalam kunjungan tersebut, Wakapolda meninjau langsung kegiatan belajar mengajar di ruang kelas, berdialog dengan tenaga pendidik, dan memberikan motivasi kepada para siswa agar menjalani pendidikan dengan disiplin, dedikasi, dan semangat pengabdian. Brigjen Pol Muhajir menegaskan kualitas pendidikan di SPN merupakan fondasi utama dalam mencetak personil Polri yang profesional, berintegritas, dan humanis. Selain meninjau proses pembelajaran, Wakapolda juga memeriksa ruang makan siswa untuk memastikan kebersihan, kualitas pelayanan, serta kelayakan fasilitas yang digunakan para peserta didik. Ditegaskan Wakapolda, pengawasan secara langsung merupakan bagian dari evaluasi berkelanjutan berkelanjutan agar seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan terus mengalami peningkatan, sebab pendidikan adalah investasi jangka panjang bagi institusi Polri. Dengan demikian, ujar Wakapolda, lulusan SPN Polda Papua nantinya benar-benar siap mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. PT Yuasa Baterai Indonesia asal Jepang mendukung proses pembelajaran non-akademik tim futsal SMA Negeri 2 Jayapura usai konsisten menjuarai turnamen futsal Mai Pertamina 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
10: Perusahaan asal Jepang Yuasa Baterai Indonesia memberikan apresiasi kepada SMA Negeri 2 Jayapura seiring prestasi yang terus ditorehkan tim futsal. Apresiasi itu berupa bantuan peremajaan lapangan untuk mendukung pengembangan olahraga di sekolah tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Jayapura, Lea Ansanai, kepada awak media sore kemarin. Dikatakan pencapaian yang telah diraih di tingkat daerah akan menjadi motivasi bagi sekolah untuk meningkatkan prestasi hingga ke tingkat nasional.
11: Sehingga mereka datang, kemudian mereka membuat fasilitas lapangan kami, sehingga mereka memberikan bantuan berupa pemecatan kembali lapangan SMA Negeri 2. Jadi lapangan ini juga selain digunakan untuk futsal, juga digunakan oleh anak-anak kita yang tergabung dalam voli, kemudian badminton, dan juga aktivitas yang lainnya. Oleh sebab itu, kami berterima kasih kepada Yuasa, yang ini salah satu sarana yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk terbakar di lapangan ini, sehingga anak-anak hari ini semua selain futsal, anak-anak SMA Negeri 2 semua senang sekali dengan lapangan yang sudah mengalami peremajaan.
10: Sementara Guru Pendidikan Jasmani Agustinus Sailatua menilai bantuan peremajaan lapangan futsal akan memberikan semangat baru bagi para siswa untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuan mereka.
12: Karena mereka melihat perkembangan futsal SMA Negeri 2 itu sangat berpotensi di Kota Jayapura, sehingga mereka bangun kerjasama dengan SMA Negeri 2 Jayapura dalam rangka pengencetan lapangan untuk persiapan anak-anak latihan dalam rangka mengikuti event-event, baik event di Kota Jayapura maupun tingkat nasional. Selaku guru olahraga di SMA Negeri 2 Jayapura, saya sangat berterima kasih sekali buat Yuasa yang mana sudah membantu kami pihak sekolah dalam hal ini untuk pengecatan sekolah.
10: Di tempat yang sama, pelatih futsal SMA Negeri 2 Jayapura, Bayu Pratama, merasa optimis perkembangan tim asuhannya selama ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari persiapan yang telah dilakukan secara intensif.
13: Setelah kami menjuarai Pertamina, target kami masih tidak akan jauh-jauh dari kami harus pergi ke nasional. Di mana di tanggal 13 Agustus nanti kami akan bertanding di futsal series. Di mana futsal series region Papua ini, bila menjuarai maka kami akan lanjut ke babak nasional untuk mewakili Papua. Itu menjadi target kami. Jadi saya rasa setelah mendapatkan beberapa gelar di turnamen lokal, saya harus memberitahu ke anak-anak baru kita harus step up untuk pergi ke babak nasional nanti lewat jalur futsal series ini.
10: Diketahui sebelumnya tim futsal SMA Negeri 2 Jayapura telah menorehkan dua prestasi membanggakan dengan meraih juara pertama pada turnamen futsal Cendrawasih dan kembali menjadi juara pertama pada turnamen Mai Pertamina Futsal 2026. Naldik Saulia melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore. dan sampai jumpa.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di sapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz

90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar setia Prosator dari Bob Nikul dimanapun Anda berada siang hari ini, masih kembali menemani Anda sore hari ini ya, pukul 15.28 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada saya Indah dari pendengar menemani suasana sore hari Anda dalam program Bovendigul Sore. Di pukul 14 tarik sudah mengudara hingga nanti akhir kebersamaan kita di pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda yang juga baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami sore hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di pemancar relay Waropko 97,5 FM. Apa kabar Anda sore hari ini? Bovendigul ditemani cuaca di hari ini ya, cukup terik, cukup cerah sepanjang hari ini, Rabu 30 Juli 2026. Untuk Anda juga pendengar di sore hari ini sedang dalam perjalanan menuju Tanah Merah ataupun sebaliknya, hati-hati dalam perjalanan Anda ya. Kami temani dengan Aryo Wahab dan juga Dea Mirella, Biarkan Bintang Menari. Nanti akan ada Audi juga dengan lagu Sendu. Tak ketinggalan ada Agnes Monica, nanti akan menemani Anda dengan Teruskanlah. Ada Adi Adrian juga dengan Hidup Pun Indah. Menyusul ataupun jelang pendengar ya, akan ada siaran Kentongan sore hari ini yang akan dibawakan oleh rekan reporter kami, ada Imam Komarudin. Tepat pukul 16 atau pukul 4 sore pendengar ya, kita akan membahas terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di Bovendigul.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya.
1: Perlu ya diupdate?
0: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh. Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puaslah dengan apa yang
2: kita punya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome.

meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di

0: coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Boventikul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Pendengar, Anda masih bersama Prosator RRI Bofnikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 15.43 menit waktu Indonesia Timur. Saya Indah Dari masih menemani suasana sore hari Anda. Di hari ini pendengar ya, hari Rabu 30 Juli 2026. Bagaimana kondisi cuaca di tempat Anda sore hari ini? Bofnikul masih dengan panasnya. Seperti informasi sore hari ini pendengar ya, kita simak dalam kilas berita berikut ini.
1: Kilas berita.
0: Pendengar, cuaca panas sekaligus informasi hangat. Siang hari ini KPK mengungkap dugaan pemerasan 1,2 miliar untuk menguras perkara Bupati Pemalang. Sudah pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan penyerahan uang sebesar 1,2 miliar untuk mengurus perkara Bupati Pemalang. Anom Widiantoro, uang tersebut diduga berasal hasil pemerasan Anom terhadap sejumlah pejabat dan pihak swasta di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Menurut Taufik pendengar, Anom diduga meminta uang melalui orang kepercayaannya, Muhammad Haris alias Gus Haris, kepada sejumlah pejabat daerah serta pihak swasta yang kepentingan pribadi. Di sisi lain juga pendengar, KPK menduga sebagian dana tersebut digunakan untuk menguras perkara yang berkaitan dengan Bupati Pemalang melalui sejumlah perantara. Dalam prosesnya, Gus Haris disebut bertemu dengan Harun, kemudian dikenalkan kepada Lilik Budi Suprianto yang diduga memiliki akses mengurus perkara. Penyidik menemukan adanya 3 kali pertemuan yang berlangsung di wilayah Magelang dan juga Semarang. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya pendengar, silakan Anda simak dalam portal berita kami www.rri.co.id. Kilas berita lainnya sore ini, di mana Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan risiko kebakaran hutan dan lahan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Pendengar, menurutnya kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya titik-titik panas di beberapa wilayah sebagai indikasi awal potensi kebakaran hutan dan lahan. Diketahui adapun wilayah yang perlu diwaspadai meliputi Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan. Faisal juga mengungkapkan BMKG mencatat sebanyak 4.900 titik panas hingga 28 Juli 2026 di berbagai wilayah Indonesia. Di sisi lain pendengar, BMKG juga memprediksi fenomena El Nino akan bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama pada tahun 2027. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 509 zona musim telah memasuki musim kemarau di berbagai wilayah. Indonesia juga pendengar, luasan tersebut mencakup sekitar 54,5% wilayah daratan Indonesia berdasarkan hasil pemantauan BMKG. Silakan Anda simak informasi selengkapnya di laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.

Dimanapun Anda berada, pendengar, di sore hari ini ada Adi Andrian ya, Hidup Pun Indah, menemani suasana kebersamaan kita. Dan juga tentunya tadi dua informasi ya sudah kami hadirkan, dan kita jelang dialog kentongan sore hari ini tepat pukul 16 atau pukul 4 sore ya. Saat lagi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di 90,3 dan juga 97,4.

Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

RRI dengan esensi buku. Buku Negeri Lima Menara adalah sebuah novel ditulis oleh Ahmad Fuadi dan diterbitkan pada tahun 2009. Negeri Lima Menara, sebuah novel yang mengisahkan perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berkumpul di Pondok Madani, pesantren modern di Jawa Barat. Mereka memiliki impian dan tantangan masing-masing dalam meraih cita-cita mereka. Novel ini memperlihatkan perjuangan, persahabatan, dan nilai-nilai keislaman. Esensi utama dari novel Negeri Lima Menara adalah tentang perjalanan mencapai impian dan tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut. Melalui kisah lima pemuda di Pondok Madani, pembaca diajak untuk memahami nilai-nilai seperti keberanian, ketabahan, persahabatan, dan keimanan. Novel ini juga menggambarkan keberagaman budaya dan latar belakang sosial di Indonesia, serta pentingnya pendidikan dan semangat untuk terus berjuang dalam menghadapi rintangan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, terima kasih Anda masih mendengarkan Prosator RRI Bovendigul menemani Anda dalam program Bovendigul Sore. Pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur, tanda waktu di studio sore hari ini, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pendengar sore hari ini hadir Dialog Kentongan bersama rekan reporter kami, ada Imam Komarudin. Nanti akan membahas terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di Kabupaten Bovendigul. Selengkapnya yang pendengar kami hadirkan.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, senang sekali saya Imam Komarudin kembali menjumpai Anda dalam program siaran Tanggap Bencana, dan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yakni kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di Kabupaten Bovendigul. Dan pendengar, informasi juga untuk Anda bahwa dalam beberapa hari ataupun juga minggu terakhir cukup banyak masyarakat yang mengeluhkan di mana curah hujan di Bovendigul sangat minim, sangat kurang, sehingga beberapa masyarakat juga mengeluhkan sulit untuk mendapatkan air, di mana ini juga sempat terjadi beberapa kebakaran hutan, dan ini juga cukup merepotkan sejumlah instansi terkait. Nah, untuk membahas itu pendengar, tentunya kita ingin tahu sebenarnya musim apa yang saat ini terjadi di Bovendigul, karena dengar-dengar bahwa Bovendigul ini tidak mengenal musim seperti halnya di Merauke, karena di Merauke ada dua musim yakni musim kemarau dan juga musim penghujan. Dan membahas itu pendengar, saat ini saya tentunya tidak sendiri namun ditemani dari prakirawan cuaca BMKG Tanah Merah, ada Bro Rizky Saputra, yang nantinya kita akan membahas seputar topik dalam kesempatan kali ini yakni kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di Kabupaten Bovendigul. Assalamualaikum Bro Rizky.
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar baik?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Terima kasih sudah hadir di RRI Bovendigul dalam kesempatan siaran Tanggap Bencana kali ini. Nah Bro Rizky, ini masyarakat sudah cukup banyak yang mengeluhkan terkait dengan curah hujan yang sangat minim ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan saat ini sebenarnya musim apa di Bovendigul, dan apakah memang Bovendigul ini memiliki ada musim kemarau dan juga musim penghujan? Silakan Bro Rizky.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Imam. Baik, sebenarnya untuk kondisi cuaca untuk akhir-akhir ini di Bovendigul sendiri sudah mulai masuk ke kemarau. Hal ini dikarenakan emang dari klasifikasi dari BMKG sendiri, ketika hujan bulanan di bawah 150 mm per bulan itu tergolong udah masuk ke cuaca kemarau kering gitu. Jadi sedari mulai dasarian 10 atau 10 hari pertama di bulan Juli ini, dari BMKG sendiri, dari Stasiun Meteorologi Tanah Merah sendiri, untuk pengamatan hujan sendiri sudah di bawah batas normal atau untuk curah hujan sendiri tergolong rendah. Jadi bisa diklasifikasikan untuk cuaca di akhir-akhir ini sudah masuk musim kemarau.
1: Nah, ini juga banyak pertanyaan dari masyarakat, sampai kapan ini kira-kira sampai hujan ini bisa terguyur ataupun juga turun lagi di Bovendigul ini?
2: Baik, untuk di Bovendigul sendiri benar yang dibilang Mas Imam tadi, untuk di Bovendigul itu tergolong masuk ke zona musim satu musim. Jadi di Bovendigul sendiri tidak mengenal sebenarnya istilah musim kemarau dan musim hujan. Akan tetapi ketika musim terindikasi ada musim kemarau, itu curah hujan memang tergolong rendah, akan tetapi masih akan terdapat hujan. Untuk forecasting atau perakiraannya sendiri, untuk puncak kemaraunya, untuk dari BMKG pusat kemarin telah merilis itu untuk wilayah Papua, keseluruhan wilayah Papua Selatan itu untuk puncak kemaraunya di bulan Agustus. Dan ada imbauan dari BMKG pusat sendiri, itu musim kemarau untuk tahun ini ada kemungkinan bakal lanjut ke awal tahun 2027. Akan tetapi untuk wilayah Bovendigul sendiri, seperti yang dibilang awal tadi, masih akan terdapat hujan, akan tetapi dengan intensitas yang rendah, rendah tidak seperti pada biasanya bulan-bulan sebelumnya.
1: Untuk tahun 2026 dari catatan BMKG, apakah memang ini menjadi musim kemarau terpanjang yang dihadapi oleh Bovendigul dibanding tahun-tahun sebelumnya?
2: Untuk catatan dari stasiun kami sendiri, sebenarnya untuk 2026 belum masuk ke kategori yang parah ya. Soalnya kalau kita menilai dari tahun-tahun sebelumnya, di paling parah 2015 itu sendiri, itu hujan tahunan tuh berkisar di 2000 mm, yang mana normalnya di Bovendigul sendiri itu berkisar di 4400 mm sekian gitu. Jadi itu udah di bawah batas ambang normal gitu. Dan sementara untuk 2026 sendiri, untuk triwulan pertama dan kedua itu untuk bulanannya, untuk curah hujan itu masih tergolong tinggi ya, bukan di bawah batas normal gitu. Jadi seperti itu gitu.
1: Sebenarnya faktor utama yang menyebabkan musim kemarau ini apa?
2: Untuk faktor utama jelas ya. Untuk di Indonesia sendiri kan sebenarnya sudah terbagi menjadi berapa zona musim ya. Ada yang ekuatorial, monsunal, dan lokal gitu. Nah, untuk wilayah Bovendigul sendiri, khususnya Bovendigul, di sini tuh masuk di monsunal 1 gitu. Jadi untuk pengaruh cuaca tuh tergantung dari angin muson dari Australia dan Asia gitu. Sesimpel ketika angin muson dari Australia itu membawa udara kering, jadi itu mengakibatkan curah hujan menjadi rendah. Sebaliknya ketika angin muson dari arah Asia, dari muson Asia, itu membawa uap air yang sangat banyak, mengakibatkan curah hujan menjadi tinggi gitu, Mas.
1: Untuk fenomena iklim global, apakah cukup mempengaruhi kondisi cuaca di Bovendigul ini, Mas Bro?
2: Baik, untuk cuaca global sendiri tetap berpengaruh ya. Untuk tahun ini sendiri, mungkin udah banyak yang mendengar isu tentang El Nino, La Nina, dan sebagainya gitu. Nah, untuk update dari BMKG sendiri, untuk El Nino sendiri sudah memasuki kategori hampir ke sangat kuat, ke arah sangat kuat. Soalnya kalau kita mengklasifikasikan sendiri untuk El Nino, jadi ada angka-angkanya gitu. Dari El Nino tuh ketika 0 hingga 1 tuh itu masih lemah, 1 hingga 1,5 itu medium, untuk 1,5 hingga 2 itu kuat, dan di atas 2 itu sudah sangat kuat. Nah, untuk nilai angka dari Nino 3.4 atau El Nino itu sendiri itu di hari ini itu 1,94, jadi sudah mendekati ke sangat kuat, Mas.
1: Nah, ini kalau sepengetahuan Bro Rizky, apa yang harus diwaspadai dari masyarakat di musim saat ini yang curah hujan sangat-sangat rendah, di mana juga masyarakat cukup mengkhawatirkan untuk hujan tidak turun-turun ini? Silakan Bro Rizky.
2: Baik, yang jelas ya untuk penangkalan gitu, untuk menghadapi musim kemarau saat ini sendiri, untuk masyarakat pribadi, untuk keluarga, jelas untuk penghematan air dan bijak penggunakan air ya. Soalnya itu kan mungkin menjadi isu utama ketika saat kekeringan gitu. Sumber air bersih akan sangat terbatas atau kurang gitu untuk diakses gitu. Dan juga sewajarnya kita harus menjaga tentang pembakaran hutan, pembakaran sampah-sampah, yang sebenarnya kita harus lebih bijak lagi untuk melakukan itu gitu. Jangan sampai waktu masa kering ini kan semua daun dan apa-apa kan jadi kering gitu. Ketika itu dipicu oleh kebakaran satu, jadi nanti merambat-merambat kemana-mana gitu.
1: Nah, apakah musim kemarau ini ataupun juga curah hujan yang cukup rendah ini cukup mempengaruhi kebakaran hutan yang terjadi di Bovendigul, ataukah mungkin ini ada masyarakat yang, mohon maaf, sengaja membakar hutan, ataukah memang ada implikasi ataupun juga korelasinya antara musim kemarau dan juga kebakaran hutan ini?
2: Baik, terima kasih Mas Imam. Untuk implikasinya sendiri, untuk ketika musim kemarau itu bisa mengakibatkan kebakaran hutan itu sendiri sangat jelas ya. Ketika udara itu menjadi kering dan tanah menjadi, kelembapan tanah berkurang gitu, ketika ada pemicu kebakaran sedikit saja itu akan merambat kemana-mana. Jadi catatan dari BMKG sendiri untuk kemarin sendiri bahkan ada 25 titik hotspot di Bovendigul gitu. Itu termasuk lumayan tinggi ya di kami gitu. Dan itu tingkat kepercayaannya antara sedang dan tinggi gitu.
1: Nah, kalau tadi sempat dikatakan hotspot cukup tinggi di Bovendigul, untuk saat ini BMKG sudah memiliki dalam hal ini apakah itu satelit ataupun juga alat memantau titik-titik api itu?
2: Baik, untuk dari BMKG sendiri itu sudah ada ya. Jadi dari kami setiap hari akan mengeluarkan jumlah titik panas yang terjadi di hari sebelumnya. Jadi kami langsung menginformasikan kepada masyarakat lewat dari teknologi kami dari satelit itu. Kami menginformasikan kepada masyarakat di mana titik-titik tersebut dan tingkat kepercayaannya atau tingkat ketinggian kebakaran hutan itu sendiri atau hotspot itu sendiri, itu di antara ada yang lemah, sedang, dan hingga tinggi gitu. Nanti tiap hari kami akan sampaikan gitu.
1: Berarti penekanan kepada masyarakat bahwa yang ingin membuka lahan jangan membakar hutan gitu, Bro Rizky.
2: Benar sekali.
1: Nah, musim kemarau ini sebenarnya korelasinya apakah sangat berkaitan erat khusus untuk di Bovendigul dengan debit air yang ada di Bovendigul, khususnya dalam sumur-sumur yang ada di masyarakat, di rumah-rumah masyarakat ini?
2: Sangat penting ya, jelas ya. Maksudnya kalau ketika kemarau itu kan balik lagi itu isu yang paling kita sering alami kan, dari kelangkaan air bersih ya. Soalnya ketika curah hujan itu menjadi rendah, daya serap air juga akan berbeda gitu. Jadi ketika ada kekeringan seperti ini, jumlah air bersih yang di tanah pasti bakalan menurun gitu.
1: Seperti itu. Bro Rizky, sektor pertanian ini kalau, walaupun ini ya bro kesehariannya di BMKG, apakah juga ini dapat dikatakan sebenarnya cukup terdampak? Nah, kira-kira nih apa yang harus dilakukan oleh petani yang ada di Bovendigul untuk mengakali dengan musim kemarau ini? Ada nggak tips-tipsnya?
2: Baik, untuk tips untuk para petani untuk di musim kemarau ini, diusahakan untuk menanam tanaman yang sekiranya tidak membutuhkan banyak air, yang mana dengan jelas ya, maksudnya ketika musim kemarau curah hujan menjadi rendah, untuk tanaman pasti membutuhkan banyak air kalau menanam dengan tanaman yang emang membutuhkan banyak air gitu. Untuk himbauan kepada petani sendiri seperti itulah.
1: Oke, Bro Rizky, ini bro punya jabatan ini perakirawan cuaca BMKG Tanah Merah. Kalau perakirawan cuaca ini biasanya kita sebut juga mungkin dokter cuaca gitu ya. Nah, baik, ini kalau kita melihat beberapa juga teman saya dengan perubahan cuaca ini, terutama di musim kemarau yang cukup kering ini juga berakibat pada, mohon maaf, penyakit kulit. Ada juga bahkan yang lainnya, flu. Apakah ini juga ada korelasinya?
2: Untuk penyakit sendiri, untuk di bidang penyakit itu sangat berpengaruh ya. Jadi untuk kemarau sendiri ini efeknya domino ya. Jadi pengaruh awal tuh pasti di kekeringan dari air bersih sendiri gitu. Ketika air bersih itu sendiri sudah didapatkan, penyakit-penyakit seperti penyakit kulit, penyakit disentri gitu-gitu pasti akan sangat berpengaruh lah kepada kesehatan masyarakat gitu. Apalagi dengan suhu yang mulai meningkat gitu, dengan udara yang kering itu sangat amat dapat menyebabkan penyakit di area kulit gitu.
1: Dan juga ini mungkin bisa diinformasikan juga kepada masyarakat. Kemarin saya sempat berbincang bersama forecaster dari BMKG juga, BMKG Tanah Merah, Bang Tiar, mengatakan bahwa BMKG Bovendigul bukan hanya terkait dengan belajar terkait cuaca, namun juga bagaimana kondisi yang disarankan, cuaca-cuaca yang disarankan untuk masyarakat berolahraga dan juga yang lainnya. Apakah ini memang benar seperti itu atau bagaimana? Ataukah memang secara otodidak belajar sendiri, ataukah memang dari BMKG sudah mau memberikan materi itu kepada seluruh pegawainya ini?
2: Baik, dari BMKG sendiri itu jelas ya. Dari kami tetap dipastikan mendapatkan ilmu atau pembelajaran terkait hal tersebut gitu. Jadi kita bisa memberikan lebih banyak kepada masyarakat terkait info. Jadi kita tidak hanya memberikan info besok hujan atau besok tidak hujan gitu. Jadi kita bisa memberikan info. Jadi dari cuaca ini kita bisa melakukan apa, dari cuaca ini kita bisa melakukan apa gitu. Kita tetap mendapatkan pembelajaran itu.
1: Oke, nanti kita akan sampaikan pada kesempatan-kesempatan dalam pertemuan berikutnya. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Bovendigul, kita masih lanjutkan perbincangan dalam kesempatan siaran tanggap bencana kali ini. Sekali lagi topik yang kita bahas adalah kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau di Kabupaten Bovendigul bersama dokter cuaca ataupun juga prakirawan cuaca BMKG Tanah Merah, Rizky Saputra. Kita masih lanjutkan perbincangan pada kesempatan kali ini.
3: Digital baru RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Siaran tanggap bencana RRI Bovendigo masih bersama Anda pendengar dengan narasumber prakirawan cuaca BMKG Tanah Merah Rizky Saputra. Kita lanjutkan perbincangan dalam siaran tanggap bencana kesempatan kali ini. Bro Rizky, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan dari masyarakat untuk menghadapi musim kemarau ini, bro?
2: Baik, terima kasih Mas Imam. Untuk langkah sederhana untuk masyarakat sendiri, yang pertama jelas pengelolaan sumber air bersih ya. Jadi untuk penggunaan diperhatikan untuk lebih hemat dan menyediakan penampungan untuk air hujan gitu. Jadi ketika semisal ada hujan walaupun intensitas kecil, ketika ada penampungan air itu bisa dimanfaatkan gitu.
1: Saya bacakan list pertanyaan berikutnya yang sudah disiapkan oleh tim kreatif. Nah, bagaimana cara mencegah terjadinya kebakaran lahan akibat aktivitas manusia ini? Apakah harus memang lewat damkar atau seperti apa ini?
2: Baik, sebenarnya kita bisa mulai dari diri kita sendiri gitu. Ketika pencegahan kebakaran hutan gitu, itu kalau bisa setiap masyarakat memiliki kesadaran gitu. Ketika kita tidak membuat satu titik panas gitu atau percikan api sedikit di lahan-lahan yang sekiranya itu tidak diperlukan gitu. Jadi pembukaan lahan seperti itu tuh seharusnya tidak perlu dengan pembakaran-pembakaran seperti itu gitu. Dan untuk masyarakat akan selalu dihimbau. Jadi ketika mereka menemukan atau melihat sebuah kebakaran atau titik panas gitu, kebakaran hutan atau simpel orang lagi bakar-bakar gitu, itu dihimbau untuk selalu memberikan laporan kepada pihak-pihak terkait seperti BMKG atau damkar gitu. Itu selalu didorong masyarakat.
1: Nah, BMKG kan punya himbauan melalui berbagai platform yang ada, termasuk juga disampaikan ke beberapa media, termasuk juga di RRI Bovendigul. Nah, Bro Rizky, mungkin bisa disampaikan juga ke masyarakat, sebenarnya seberapa penting sih info itu untuk masyarakat? Silakan.
2: Sangat penting ya, jelas ya. Untuk info cuaca, info BMKG, info iklim, itu dari kami selalu mendorong masyarakat untuk mendownload aplikasi dari kami, yaitu info BMKG, yang mana itu sudah terdapat semua info yang bisa masyarakat dapatkan gitu. Selain itu dari media sendiri, dari Instagram, Facebook, YouTube dan lain-lain itu dari BMKG, ada dari info BMKG. Itu semua informasi cuaca, iklim, kebakaran hutan, bahkan gempa itu sudah kami sampaikan lewat situ gitu. Jadi selalu support untuk BMKG.
1: Ya, perakiraan cuaca Bro Rizky, sebenarnya seberapa akurat data yang diberikan ataupun juga data yang dihasilkan dari BMKG ini?
2: Untuk akurat sendiri kita tidak bisa bilang 100% ya, soalnya itu kita buatan manusia gitu, itu bukan Tuhan gitu. Akan tetapi dari BMKG sendiri, dari kami akan selalu tetap meningkatkan perakiraan dengan perkembangan teknologi yang sudah ada gitu. Jadi setiap ada teknologi baru yang masuk, kita akan selalu meningkatkan akurasi dari perakiraan kami gitu. Seperti itu Mas.
1: Nah, sebenarnya apa sih perbedaan antara perakiraan cuaca harian, peringatan dini, dan juga informasi iklim musiman ini, Bro?
2: Baik, untuk perakiraan harian itu sendiri itu perakiraan yang jatuhnya di satu hari penuh gitu. Misal pagi, siang, malam, dan dini hari itu merupakan perakiraan harian. Untuk peringatan dini sendiri itu peringatan yang jarak tempo waktunya tuh lebih dekat gitu. Jadi kita bisa memperkirakan ini tuh 1 jam apa 2 jam ke depan gitu peringatan dini. Nah, untuk informasi iklim sendiri itu merupakan jangka waktu yang lebih panjang gitu. Misal 1 tahun, 2 tahun, 10 harian, 1 bulan, nah itu baru informasi.
1: Nah, ini kan tadi Bro Rizky juga sempat sampaikan bahwa cukup banyak titik api yang ada di Bovin Digul. Apakah ini cukup mempengaruhi transportasi khususnya udara, Bro?
2: Sangat jelas ya, Mas. Jadi ketika pesawat itu terbang itu membutuhkan visibility atau sudut atau pandang yang jelas gitu, yang mana ketika terdapat hotspot atau misal kebakaran hutan itu ketika asap itu naik ke udara itu dapat menghalangi pandangan dari seorang pilot di pesawat gitu, Mas. Jadi itu sangat berpengaruh di penerbangan.
1: Nah, saran dari BMKG apa ini kepada masyarakat yang sedang mungkin bepergian jauh terutama ini?
2: Untuk saran dari kami sendiri, tetap pantau perakiraan cuaca dari BMKG, khususnya dari BMKG Tanah Merah, Meteorologi Tanah Merah. Dari kami akan selalu siap siaga dalam memberikan informasi terkait cuaca, titik panas hotspot, dan penerbangan gitu.
1: Apa pesan pada masyarakat agar menjalani aktivitas sehari-hari tetap aman, nyaman di musim kemarau ini, Bro?
2: Musim kemarau ini detik dengan panas ya, jadi untuk masyarakat sendiri dihimbau untuk ketika keluar atau apa, sediakan payung, sediakan sunscreen gitu agar terhindar dari penyakit-penyakit atau paparan sinar matahari yang berlebihan. Gitu.
1: Agar kulitnya nggak rusak juga ya. Nah, kalau di rumah jangan lupa pasang AC, Bro ya.
2: Ya.
1: Nah, apa sih harapan dari BMKG terkait dengan peran masyarakat dalam mendukung upaya mitigasi bencana ini selama musim kemarau, Bro?
2: Peran masyarakat sangat penting ya bagi kita ya. Ketika terdapat ada info-info yang dimana itu di luar wilayah jangkauan kita yang tidak kita dapat prediksi dan lain-lain, informasi dari masyarakat atau laporan itu sangat penting bagi kita untuk memberikan perakiraan untuk kedepannya gitu.
1: Dan juga baik. Ini yang terakhir, Mas Bro. Bagaimana masyarakat dapat berkontribusi agar informasi cuaca dari BMKG dapat dimanfaatkan secara lebih luas, Bro?
2: Untuk peran masyarakat sendiri di untuk bagian itu, jadi setiap ada informasi cuaca, kita tidak bisa merits atau meraih setiap masyarakat ya, setiap lini masyarakat. Jadi ketika ada satu orang yang memiliki informasi tersebut, dengan sangat amat minta tolong, kita minta tolong untuk segera disampaikan kepada masyarakat-masyarakat tersebut gitu. Baik, seperti itu sih, Mas.
1: Oke, baik. Pendengar Radio Republik Indonesia, Bovin Digul, dari perbincangan kita di hari ini kita memperoleh banyak informasi penting bahwa musim kemarau bukan hanya identik dengan cuaca panas, tetapi juga membawa berbagai potensi risiko yang perlu diantisipasi bersama tentunya. Kesiapsiagaan menjadi kunci utama. Masyarakat diharapkan terus mengikuti informasi resmi dari BMKG, menggunakan air secara bijaksana, menjaga kesehatan di tengah cuaca panas, dan tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran di lingkungan sekitar. Kami juga mengajak seluruh masyarakat Bovin Digul untuk menjadikan informasi dari BMKG sebagai rujukan utama sehingga setiap aktivitas baik di sektor pertanian, transportasi, pendidikan maupun kegiatan sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih aman tentunya. Dan terima kasih Bro Rizky sudah hadir di RRI Bovendigul memberikan informasi pencerahan buat kita semua terutama pendengar RRI Bovendigul. Dan ikan betik punya banyak duri. Kalau dimasak rasanya enak. Atau enak rasanya. Saya kayaknya salah. Saya ulangi lagi. Ikan betik punya banyak duri. Kalau dimasak enak rasanya. Saya Imam Komarudin pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran Tangga Bencana berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah. Yuk dengarin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bovendigo. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukdigul, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani suasana sore hari Anda, pendengar, selepas tadi ya, dialog interaktif bersama dengan praktikawan dari BMKG Tarabera. Sore hari ini juga pendengar, masih akan kita melanjutkan kebersamaan kita sore hari ini. Selepas warta berita daerah sore, kami hadirkan juga Mosaik Indonesia atau Beranda Asta Cita ya, bersama Pro 1 RRI Jakarta. Baik, selamat sore untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana sore hari Anda, menikmati sore hari Anda di hari ini, pendengar mungkin ya, yang menghabiskan waktu sore harinya dengan olahraga ringan ya, jalan sore mungkin ya. Selamat sore untuk Anda semua.

Pendengar, ada 4 stasiun RRI yang akan produksi Beranda Sucipta Nasional di edisi Kamis kali ini. Ada RRI Surabaya dengan topik mengakui, menghormati dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menyusul nanti akan ada RRI Loks Mawe dengan topik toleransi tanpa batas, Baitul Mal hadir untuk semua. Kemudian ada RRI ND dengan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Tak ketinggalan nanti akan ada RRI Tahuna dengan topik nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah perbedaan keyakinan. Nanti selepas warta berita daerah, pendengar, kami hadirkan bersama Pro 1 Jakarta tepat pukul 17 waktu Indonesia.

Bumi Manusia. Bumi Manusia adalah novel yang ditulis oleh Pramodya Anantatur, salah satu sastrawan terkenal Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1980 dan merupakan bagian pertama dari tetralogi Buru Kuartet. Novel ini mengisahkan perjalanan hidup seorang tokoh utama bernama Minke, seorang priai Jawa yang berjuang melawan kolonialisme Belanda pada awal abad ke-20. Esensi dari Bumi Manusia adalah kritik sosial terhadap ketidakadilan sosial dan politik di masa kolonial Belanda di Indonesia. Pramodya melalui cerita ini menggambarkan kompleksitas hubungan antara pribumi dan penjajah, serta konflik yang timbul akibat perbedaan kelas sosial dan etnis. Minke sebagai tokoh utama mencoba untuk memahami realitas yang kompleks ini dan menjadi perwakilan dari semangat perjuangan dan keadilan. Novel ini juga menyoroti peran perempuan dalam masyarakat pada masa itu. Melalui karakter Nyai Ontosoro yang kuat dan cerdas, novel ini juga menyoroti peran perempuan dalam masyarakat pada masa itu. Selain itu, kisah cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menggambarkan konflik budaya dan perasaan cinta yang menghadapi hambatan rasial. Selain aspek sosial dan politik, Bumi Manusia juga merupakan karya sastra yang indah dengan bahasa yang kaya dan penuh makna. Pramodya Anantatur mampu menghadirkan dunia yang kompleks melalui kata-kata, sehingga novel ini tetap menjadi salah satu karya sastra terpenting dalam literatur Indonesia.

0: Pendengar, pukul 16 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan terlebih dahulu teman-teman pilihan menemani suasana sore hari Anda. Berikut kami hadirkan Warta Berita Daerah sore ini.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boventikul.

tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini. Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Bu Pendigul dengan Warta Berita. Sari berita pendengar, di tengah keterbatasan fasilitas pendukung pemadam kebakaran, pihak damkar terus memberikan pelayanan kemanusiaan untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan di Bovendigul. Itulah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya dibacakan Indah Dari. Hari ini Kamis 30 Juli 2020.

0: Pendengar, kami awali berita pertama sore ini, di mana di tengah keterbatasan fasilitas pendukung pemadam kebakaran, pihak damkar terus memberikan pelayanan kemanusiaan untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan di Bovendigul. Laporan disampaikan langsung Yohanes de Godet.
1: Musim kemarau yang kini dirasakan di Kabupaten Bovendigul telah memasuki sepekan banyak hutan di sekitar pemukiman warga yang terbakar. Terkait situasi ini, pihak damkar Bovendigul mengimbau warga agar menjaga lingkungannya masing-masing dan hindari budaya membakar lahan baru tanpa pengawasan. Selain itu, masyarakat selalu berhati-hati jika rokok agar tidak membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar. Walaupun di tengah situasi kebakaran hutan yang kerap terjadi dengan minimnya fasilitas pendukung, tim damkar Bovendigul terus bekerja demi kemanusiaan. Hal itu disampaikan Agus Rewang.
2: Jujur, serba kekurangan, tapi kami petugas demi aksi kemanusiaan, kami berjuang semaksimal mungkin untuk memanfaatkan kendaraan yang sudah tidak layak ini agar tetap berkontribusi untuk memadamkan api.
1: Agus berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari bahaya api sangatlah penting, sehingga di musim kemarau ini untuk bersama-sama selalu berhati-hati guna terhindar dari bahaya kebakaran hutan yang lebih besar lagi. Yohanes de Godet, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bovendigul mengapresiasi bantuan Starlink memperkuat pelayanan adminduk hingga menjangkau kampung terpencil. Laporan disampaikan langsung Thomas Jamlen.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kampung atas dukungan dan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur teknologi informasi melalui penyerahan bantuan perangkat internet satelit Starlink. Bantuan ini, kata Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul Dominikus Wiwaron, dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan akses internet di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan Aminduk kepada masyarakat orang asli Papua.
4: Bantuan ini merupakan salah satu alat pendukung yang sangat vital untuk salah satu dinas di kabupaten kami, Dinas Dukcapil, Pendudukan dan Catatan Sipil. Nah, memang selama ini alat yang diperlukan untuk proses pendataan itu semua sudah sistem online, sehingga kami pemerintah belum sempat menganggarkan untuk pengadaan alat ini, ditambah lagi dengan efisiensi yang ada di negara ini. Sehingga kami berterima kasih ada bantuan dari pemerintah provinsi untuk pengadaan alat Starlink sehingga mempermudah proses pendataan. Saya berharap Dinas Dukcapil Kabupaten bisa menjaga salah satu sarana pendukung ini yang sangat vital, sehingga proses pendataan untuk orang asli Papua bisa cepat terselesaikan.
3: Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul lebih lanjut menegaskan, penyerahan perangkat Starlink merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat di daerah terluar dan sulit dijangkau tetap memperoleh pelayanan yang setara dengan daerah lain. Karena itu, kehadiran Starlink diharapkan menjadi solusi dalam mempercepat transformasi digital pelayanan pemerintahan sehingga masyarakat tidak lagi mengalami hambatan panjang guna memperoleh dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, maupun juga dokumen administrasi lainnya, terutama pendataan bagi orang asli Papua. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sementara itu pelantikan Dewan Pimpinan Daerah atau pelantikan DPD Kabupaten Bovendigul dan Sayap Partai DPD Partai Nasdem dan Rakerda DPD Partai Nasdem digelar dengan komitmen penuh semangat kebangkitan. Selengkapnya disampaikan Agustina Yuniarsi.
5: Suasana haru dan semangat perjuangan membungkus pelaksanaan acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul. Dalam laporannya yang disampaikan secara resmi oleh Ketua Panitia Sony Kondo selaku Ketua Pelaksana, menguraikan secara rinci seluruh rangkaian persiapan, tujuan, serta makna besar terselenggaranya kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Rehoboth Tanah Merah, Kamis 30 Juli 2026. untuk tema yang sangat relevan bagi kondisi dan dinamika politik daerah, yaitu memperkuat barisan merapatkan standar untuk masa depan yang lebih baik. Tema ini menurutnya memiliki makna mendalam, artinya seluruh elemen partai di Bovendigul diajak untuk menyingkirkan segala sekat pemirsa, menyatukan visi dan misi, serta memperkokoh fondasi organisasi agar semakin solid dan berdaya juang. Persiapan kegiatan telah berjalan cukup lama melalui tahapan rapat koordinasi, survei tempat, hingga pemantapan konsep acara. Semua ini terlaksana berkat semangat gotong royong yang terjalin di antara panitia.
6: Mari kita ikuti seluruh rangkaian acara pelantikan dan rakerda ini dengan penuh semangat restorasi. Kegiatan ini dilaksanakan berkat kerjasama, kerja keras dan semangat gotong royong seluruh panitia, serta berkat arahan dan dukungan penuh dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul. Adapun tujuan utama dari kegiatan hari ini adalah melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPC di tingkat distrik serta sayap Partai Nasdem se-Kabupaten Bovendigul guna memperkuat struktur dan akar rumput partai hingga ke pelosok kampung. Melaksanakan rapat kerja daerah Rakerda tahun 2006 sebagai wadah konsolidasi perumusan program kerja strategi serta penataan langkah politik partai dalam menjawab kebutuhan masyarakat Bovendigul ke depan.
5: Tia, sebagai ketua panitia pelaksana, ia menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu suksesnya acara tersebut, terutama kepada pimpinan partai pusat maupun daerah, para narasumber, seluruh panitia yang telah bekerja keras, serta masyarakat yang memberikan dukungan. Berharap setelah pelantikan ini kepengurusan yang baru benar-benar dapat mewujudkan tema yang diusung, mempererat persaudaraan dan membawa Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul semakin maju, dipercaya rakyat, serta menjadi pelopor perubahan yang nyata di tanah Papua Selatan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Partai Nasdem Papua Selatan menegaskan komitmen bersama pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah. Selengkapnya kembali disampaikan Agustina Yuniarsi.
5: Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Dapil Papua Selatan sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Provinsi Papua Selatan, Haji Sulaiman Hamzah menyampaikan pesan mendalam dalam pembukaan rapat kerja dan konsolidasi partai di Kabupaten Bovendigul. Ia menekankan bahwa meskipun dinamika politik nasional tidak selalu berjalan sesuai harapan, namun hal itulah hakikat politik yang harus dihadapi dengan kedewasaan dan kesiapan mental. Khususnya di Provinsi Papua Selatan yang masih tergolong baru, Haji Sulaiman Hamzah menilai konsentrasi pembangunan saat ini memang difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana fisik.
7: Di semua kader yang ada sekarang, baik pengurus di struktur maupun yang ada kader-kader Nasdem, itu menjadi kewajiban kami semua untuk sama-sama merawat partai ini, terutama melakukan pelayanan dan memberi simpati kepada masyarakat, karena partai politik yang banyak sekarang ini tentu dengan caranya masing-masing untuk bisa meraih kemenangan atau memperoleh dukungan dari masyarakat banyak. Nah, di Bovendigul ini memang kita belum banyak berbuat, tapi paling tidak simpati masyarakat dengan kehadiran partai ini sejak awal 2014 kami sudah mendapat tempat kepercayaan dari masyarakat, mendapatkan kursi di kabupaten, ada sampai dengan sekarang ketiga periode ketiga sekarang kami pada posisi wakil ketua, dan tentu dalam rakyat ini kami mempersiapkan diri. Mudah-mudahan masyarakat bisa memberi dukungan penuh sehingga pusat mengharuskan kami meraih pimpinan di DPR dengan harapan supaya cita-cita restorasi yang selalu disuarakan dari pusat ini itu bisa tercapai.
5: Menyentuh aspek internal partai, Haji Sulaiman Hamsa mengingatkan seluruh kader terutama anggota DPR dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten untuk tidak pernah berhenti merawat partai. Merawat partai tidak bisa hanya mengandalkan pengurus struktur semata, tetapi butuh kehadiran dan kerja nyata dari seluruh elemen. Ia pun menyayangkan kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami pemangkasan. Dana transfer daerah terpotong habis sehingga dampaknya terasa bagi daerah. Ia menegaskan sikap politik Partai Nasdem di lapangan, meski secara nasional tidak berada dalam koalisi besar pemerintahan, Partai Nasdem tetap berpegang teguh pada pesan ketua umum, yakni menjadi pendukung dan mitra setia pemerintah di daerah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir pendengar, dukungan organisasi perangkat daerah memperkuat pelaksanaan cek kesehatan gratis aparatur sipil negara di Bovendigul. Selengkapnya disampaikan Septianing Nurjana.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis. Kerjasama tersebut diharapkan mampu mendukung deteksi dini berbagai faktor resiko penyakit sehingga pegawai tetap sehat dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Charlie Wisau Amir, mengatakan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan OPD sejauh ini berjalan dengan baik. Menurutnya, dukungan dari setiap OPD sangat membantu kelancaran pelaksanaan CKG karena memudahkan petugas dalam menjangkau sasaran pemeriksaan.
9: Sejauh ini dengan kerjasama dengan OPD berjalan dengan baik, koordinasinya juga baik. Kami berharap dengan kerjasama OPD ini bisa membantu kami dalam melakukan CKG, karena CKG ini merupakan kegiatan untuk kita mengetahui sejak dini kondisi kesehatannya, kemudian menemukan lebih awal faktor risiko penyakit, sehingga tindak lanjutnya dapat memberikan pelayanan yang lebih tepat dan bekerja dengan dalam keadaan sehat dan optimal.
8: Selain menyasar ASN, Charlie menegaskan program CKG juga diperuntukkan bagi masyarakat umum. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan screening sejak dini agar berbagai risiko penyakit dapat diketahui sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Ia juga menjelaskan untuk pelaksanaan di lingkungan OPD, Dinas Kesehatan menjadwalkan kegiatan setiap pekan. Sementara itu, pelayanan CKG bagi masyarakat dilaksanakan melalui pos-pos pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tanah Merah.
9: Untuk di pelaksanaan di OPD itu per minggu. Nah, itu yang kenapa kita lebih pilih OPD, karena mungkin lebih mudah ya. Kalau untuk masyarakat, kita biasa menemukan di pos-pos pelayanan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Tanah Merah sendiri.
8: Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, demikian penyampaian Warta Berita Daerah sore ini produksi Radio Republik Indonesia, Wolf Nikul. Warta Berita selanjutnya diudarakan besok pagi pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya saya Indah Dari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda dan sampai jumpa.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bovendigul. Sore hari ini selepas warta berita daerah produksi RRI Bovendigul, Anda bisa kembali membacanya di laman ataupun portal berita kami informasi sore ini. Dan dilanjutkan pendengar Brand Asta Cita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore untuk Anda semua ya, selamat mendengarkan.
1: Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan?
2: Iya.
1: Iya, tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
2: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Oto. Betul. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
1: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
2: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
1: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Oke. Itu sebenarnya.
2: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
1: Kita harus tetap ingat para kadang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar pindo baskoro.
2: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita, sekalipun ini mungkin singkat namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asta Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Anda Asta Cita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Asta Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30 tahun.
3: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal ataupun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Kalau saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada selamat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Contoh, kalau boleh kami tahu ini ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari pemprov Banda Aceh, pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Yeah. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita yang kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, kira-kira Pak Kamaruzzaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya?
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua. Hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia

0: keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
1: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpadir membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
0: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
1: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang maha esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpadir supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
0: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
1: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan, saya beriman.

0: sebetulnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
1: Sedita
0: itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis ketika Idul Fitri habis kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu sadar atau tidak sadar kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu. Masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu. Mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Tito perlu saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini perlu saya rasa itu saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Berdengar dimanapun Anda berada sore hari ini, kita jeda sejenak ya, menanti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya di pukul 17:44 waktu Indonesia Timur. Selepas azan maghrib, mendengar kembali kami hadirkan Branda Astacita bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Tanah Merah dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Pendengar, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini pendengar kami hadirkan kembali Beranda Cita Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta.
2: Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
3: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
3: Kebebasan untuk menentukan
2: pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
3: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama. Sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta, kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
3: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral. Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
3: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
3: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk
2: waktunya. Terima kasih Mbak Mila.
3: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
4: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI. Natuna.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

Olivia Dean dengan Man I Need menemani kita di pukul 15:55 waktu Indonesia Barat di Jakarta sore ini bersama saya Roli Hutahayan mendengar Pro 1. Dan ini saya mau punya update dulu ya dari DKI Jakarta, dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Ini memasang penyeberangan jalan atau Pelican Crossing sementara selama pembangunan kembali jembatan penyeberangan orang di Jalan Kapten Tendean yang sebelumnya rusak berat. Diinformasikan dari Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinarweni, mengatakan kalau penyediaan Pelican Crossing ini merupakan kewenangan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dan sebagai bentuk dukungan terhadap penyediaan fasilitas tersebut, Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta melakukan penataan akses pejalan kaki dengan pemasangan paving block pada area median jalan. Jadi untuk Anda yang mungkin tiap hari menggunakan si JPO Tendean ini, sementara diganti dulu sama Pelican Crossing ya. Tetap hati-hati di jalan, tetap hati-hati dalam berkendara. Mungkin untuk kendaraan yang selama ini bisa langsung gas aja, sekarang sudah ada lampu merahnya ya. Karena sudah ada yang menyeberang nih di Pelican Crossing. Jadi lebih hati-hati lagi. Tepat di pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya akan mengajak Anda bergabung di Warta Berita Pro 1 Jakarta setelah lagu yang satu ini.

Laskar Pelangi adalah sebuah novel yang ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia terkenal. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera menjadi fenomena sastra di Indonesia. Esensi dari Laskar Pelangi adalah kisah inspiratif tentang perjuangan sekelompok anak-anak muda dari sebuah desa kecil di Belitung Timur, Indonesia, untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Cerita ini mengisahkan perjalanan mereka dalam mendirikan Laskar Pelangi, sebuah kelompok pelajar yang berjuang untuk tetap bersekolah di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas hingga tekanan sosial dan ekonomi. Namun semangat mereka yang tak kenal menyerah dan tekad untuk mendapatkan pendidikan menginspirasi banyak pembaca. Bangkit dari keterbelakangan adalah tema utama yang tercermin dalam novel ini. Hirata menggambarkan betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah nasib seseorang dan masyarakat. Kisah ini juga memperlihatkan nilai-nilai persahabatan, kejujuran, dan ketekunan dalam mencapai impian. Selain itu, novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat desa di Indonesia dengan segala keunikannya. Melalui narasi yang penuh warna, pembaca dapat merasakan kehangatan dan kebersamaan yang ada dalam lingkungan tersebut. Laskar Pelangi telah menjadi salah satu novel terkenal dalam sastra Indonesia dan menginspirasi banyak orang untuk menghargai pendidikan, memperjuangkan impian mereka, dan mengatasi segala rintangan dalam hidup. Novel ini tidak hanya sebuah kisah fiksi, tetapi juga cerminan semangat perjuangan dan keinginan untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Pendengar, selamat malam untuk Anda semua di malam hari ini. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Bovendikul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar setia Pro 1 RRI yang ada di Pemancar Lewa Ropko, selamat malam untuk Anda semua ya. Apa kabar Anda malam hari ini yang baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, atau pendengar untuk Anda yang juga sudah mendengarkan siaran kami tepat pukul 5 pagi tadi. Saya Indah Dari menemani suasana malam hari Anda selepas beranda stacita nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Berakhir ada Ari Lesmana dengan sesi potret ya, menemani kebersamaan kita di malam hari ini, menemani juga beragam aktivitas Anda yang lagi sibuk di dapur malam hari ini, atau untuk Anda juga masih mengerjakan beberapa tugas-tugas Anda. Selamat malam untuk Anda semua ya. Tetap semangat malam hari ini pendengar. Selepas Ari Lesmana nanti akan ada Niki Ardila juga akan menemani Anda. Masih ada Andra and the Backbone dengan Musnah juga akan menemani Anda ya. Hanya

Pendengar, sambil menemani suasana malam hari Anda di hari ini, hari Kamis ya, 30 Juli 2026. Ya, tidak terasa pendengar ya, insya Allah esok dan kita akan beralih bulan ya. 31 Juli di hari esok dan then Agustus dengan sejuta perayaan ya di bulan Agustus. Baik pendengar, di sore hari ini, malam hari ini, bukan sore hari ini ya, sore hari tadi Anda sudah berbincang bersama dengan perakirawan dari BMKG Tanah Merah dan juga memang tentunya membahas cuaca di Bovendigul yang juga memang tadi dikatakan bahwa di Bovendigul sendiri pendengar ya masih cukup rendah curah hujan, namun memang tetap akan ada hujan kurang lebih seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong soal hujan, tentunya tidak ketinggalan salah satu tempat wisata sepertinya yang memang ramai ketika musim kering. Anda sudah pernah pergi ke Pantai Iwot mungkin pendengar ya. Di sana bisa menjadi destinasi dadakan ketika air di Gul surut, kurang lebih begitu ya. Salah satunya Anda juga bisa menikmati pasir hitam Sungai Digul, di mana pesona alam musiman di Papua Selatan. Ini juga bisa menjadi salah satu capturean ataupun salah satu koleksi yang bisa Anda tampilkan di media sosial Anda ya. Dalam artian Anda bisa berkunjung ke sana jika ada waktu luang. Pendengar, pasir hitam di tepian Sungai Digul menjadi salah satu fenomena alam unik yang muncul ketika musim kering tiba. Saat permukaan air sungai mulai surut, hamparan pasir berwarna gelap perlahan terlihat mengikuti lekuk aliran sungai, menghadirkan pemandangan berbeda dari wajah sungai pada musim penghujan. Sekilas, hamparan pasir hitam ini tampak seperti kawasan pantai. Namun pendengar, bentangan tersebut bukan berada di pesisir laut, melainkan merupakan endapan alami di tepian sungai yang tersingkap akibat menurunnya debit air. Keunikan inilah yang menjadikan pasir hitam Sungai Digul sebagai salah satu pesona alam yang menarik untuk dikunjungi. Kalau di Merauke ada lampu satu, kalau di Bovendigul ada pasir hitam di tepian Sungai Digul ya. Pendengar, hamparan alam yang muncul saat musim kering, yakni pasir hitam Sungai Digul, hanya terlihat jelas ketika musim kering atau musim kemarau. Saat curah hujan berkurang dan permukaan air sungai mengalami penyusutan, semakin panjang musim kering berlangsung, semakin luas pula hamparan pasir yang muncul di sepanjang tepian sungai. Perubahan musim tersebut membuat Sungai Digul memiliki wajah yang berbeda. Jika pada musim penghujan tepian sungai lebih banyak tertutup air, maka saat musim kering, hamparan pasir hitam menjadi pemandangan utama yang memikat mata. Hamparan pasir hitam ini juga dapat ditemukan di tepian Sungai Digul, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Kawasan Sungai Digul dikenal sebagai salah satu benteng alam penting di Papua Selatan yang memiliki perpaduan keindahan sungai, hutan tropis, serta kehidupan masyarakat yang masih dekat dengan alam. Tentu pendengar, untuk menuju ke lokasi pasir hitam, pengunjung dapat melalui beberapa jalur. Salah satunya pendengar, Anda bisa melalui jalan pintu 5 menuju dermaga, kemudian mengambil jalur kiri menyusuri tepian sungai. Alternatif lainnya juga melalui jalan Ampera menuju kawasan perumahan masyarakat, kemudian melanjutkan perjalanan hingga ujung jalan aspal di kawasan Muara Kali Bening sebelum mengambil jalur kanan menuju lokasi. Nah, itu tadi pendengar ya, kurang lebih jalan ataupun memang beberapa jalur yang bisa Anda lalui jika Anda ingin menikmati pasir hitam di tepian Sungai Digul. Untuk Anda juga pendengar ya, para pecinta alam ya, bisa dikatakan mungkin ini bisa menjadi salah satu destinasi dadakan yang bisa Anda kunjungi, di mana dikatakan bahwa memang destinasi ini destinasi dadakan pendengar ya, yang ada hanya saat musim kering ataupun musim kemarau ya. Baik, itu Anda pendengar ya yang ada di Bovendigul dan juga sekitarnya, semoga bisa menjadi referensi untuk Anda bisa menghabiskan akhir pekan Anda mungkin ya di 1 Agustus mendatang. Anda bisa mengunjungi ini kalau memang masih musim kering ya, atau memang belum ada hujan. Itu tadi pendengar ya, informasi kami lansir dari portal berita kami rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini ya, tadi sudah kami hadirkan informasi salah satu destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi di Kabupaten Bovendigul dalam transisi musim kering ataupun musim kemarau saat ini ya. Saat lagi kami hadirkan pendengar update peringatan dini cuaca 3 harian dari tanggal 29 hingga nanti 1 Agustus 2026. Saat lagi kami hadirkan selepas Andra and the Backbone Musnah.

Oke, mengupdate peringatan dini cuaca 3 harian Provinsi Papua Selatan, di antaranya Kabupaten Asmat, Mapi, dan juga Bovendigul, serta Merauke. Rabu 29 Juli 2026, peringatan dini ini berlaku 3 hari pada tanggal 30 hingga 1 Agustus 2026. Mendengar, di tanggal 31 Juli 2026, terdapat satu wilayah yakni di Merauke yang berpotensi terdampak level peringatan dini angin kencang. Sedangkan untuk level peringatan lainnya adalah nihil. Baik itu level peringatan waspada atau hujan sedang hingga lebat, siaga, hujan lebat hingga sangat lebat, dan awas yakni hujan sangat lebat hingga ekstrim. Kemudian pendengar, di tanggal 1 Agustus 2026 tidak terdapat potensi wilayah terdampak. Hal ini dapat terlihat dari keempat level peringatan adalah nihil. Baik itu tadi level peringatan waspada, siaga, awas, dan juga peringatan dini angin kencang. Serta pendengar, berdasarkan rilis stasiun meteorologi kelas 3 MOPA Merauke yang diterima RRI, menyatakan bahwa peringatan dini cuaca ini menunjukkan nilai akumulasi harian paling tinggi dalam satu wilayah kabupaten. BMKG juga tentunya akan terus mengupdate peringatan dini cuaca 3 harian pendengar ya, untuk Provinsi Papua Selatan setiap harinya. Itu tadi pendengar informasi kami lansir dari portal berita rri.co.id, update peringatan dini cuaca 3 harian di Papua Selatan.

0: mighty glad you stay.
1: Berikan ada Stuck on You yang dinyanyikan oleh Lionel Richie, masuk jajaran lagu soft rock pada tahun 70 hingga 90-an ya. Hingga saat ini lagu tersebut masih sering terdengar dan tak lekang dimakan waktu. Di balik lagu romantis tersebut, mendengar katanya ada cerita di balik lirik yang menggetarkan hati ini. Lagu Stuck on You, karya dari Lionel, menceritakan tentang perasaan cinta dan komitmen yang dalam dan juga tak tergoyahkan seseorang terhadap pasangannya. Lagu ini juga menggambarkan perasaan terjebak pada seseorang dan keinginan untuk selalu bersama mereka, menyiratkan hubungan yang kuat dan juga abadi. Secara detail, pendengar, lagu ini mengungkapkan cinta yang tak tergoyahkan, merasa sangat mencintai dan ingin terus bersama.

sama pasangannya. Selain itu juga ada komitmen yang kuat yang terungkap dalam perasaan atau terjebak dalam tanda kutip ya, pada seseorang, menunjukkan bahwa mereka sangat berkomitmen pada hubungan tersebut. Keinginan untuk bersama selamanya juga dituangkan penyanyi pendengar dalam lagunya, yang ingin selalu kembali ke rumah atau pasangan dan mereka bersama selamanya, melambangkan hubungan yang kuat dan juga abadi. Singkatnya, lagu Stuck on You adalah sebuah lagu cinta yang menggambarkan perasaan cinta dan komitmen yang mendalam dan tak tergoyahkan terhadap pasangan. Tentu pendengar ya, lagu ini apakah menjadi salah satu lagu favorit Anda yang juga memang dinyanyikan oleh Lionel Richie yang dengan sederetan lagu-lagu yang sering ia nyanyikan pendengar ya. Masih banyak juga pendengar karya-karya dari Lionel yang juga memang sering Anda ataupun bisa menjadi salah satu favorit Anda. Bisa Anda dengarkan atau mungkin sering Anda dengarkan ada Endless Love featuring Sania, seperti berikut ini pendengar ya. Selamat mendengarkan.

Terima kasih Anda masih bersama Prosatriani dan Miko, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada Rosa kali ini dengan Hati Yang Kau Sakiti. Pendengar, di balik lagu ini tersimpan sejuta kenangan ya bagi Rosa, di mana pendengar ya, penyanyi 45 tahun itu mengungkapkan jika pihak Yoyo yang melayangkan gugatan cerai terhadap Rosa terlebih dahulu. Diketahui pendengar ya, Rosa menerima surat gugatan cerai saat sang diva ingin konser dan harus menyanyikan lagu yang sementara mengudara di ruang dengar Anda ya, Hati Yang Kau Sakiti. Pendengar, Rosa menjelaskan jika pertama kali dirinya mendengar informasi gugatan cerai tersebut saat dirinya sedang berdandan di belakang panggung. Saat itu anaknya Rizky masih sangat kecil sehingga belum mengerti apa-apa tentang perceraian orang tuanya tersebut. Rosa juga menjelaskan pendengar jika saat itu ia hanya bisa mengiyakan gugatan cerai tersebut karena tak ada lagi yang bisa dilakukan, yang semakin membuat penyanyi kelahiran Sumedang tersebut semakin tersayat hatinya pendengar adalah ia harus membawakan lagu Hati Yang Kau Sakiti pada saat konser tersebut. Ia juga mengatakan pendengarnya bahwa di saat itu Rosa pun tak kuasa menahan air matanya di atas panggung saat membawakan lagu tersebut. Dan juga pendengarnya, mungkin beberapa orang mengira penyanyi tersebut juga menangis karena menghayati lagu yang dibawakan. Namun siapa sangka jika ternyata pada saat itu sebenarnya sang diva ataupun Rosa memang tengah merasakan sakit yang mendalam. Itu tadi pendengar ya, sebuah artikel di mana sang diva Indonesia, tentunya Anda juga sudah cukup kenal ya karya-karya dari sang diva. Ada Rosa yang juga memang sering disapa Teh Ocha ataupun Teteh Ocha ya di Indonesia. Itu tadi pendengar ya, kisah dari sang diva Indonesia tentunya ya, yang juga memang diakrab ataupun yang sering disapa Teteh Ocha di Indonesia. Ya, cukup mendalam pendengar ya, lagu Hati Yang Kau Sakiti sepertinya memang masih menjadi lagu yang tak terlupakan, ataupun saat momen konser itu sepertinya merupakan momen konser yang tak terlupakan ya bagi sang diva. Ada lagi pendengar dari Rosa malam hari ini dengan Terlalu Cinta, menemani kebersamaan kita ya jelang penyampaian warta berita Gema Papua. Edisi hari ini produksi dari RRI Bovendigul, nanti akan dibacakan oleh presenter Yuliana Pelewan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

RRI dengan Esensi Boko. Esensi Boko Keluarga Cemara. Boko Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmawiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan 4 anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Berkat dimanapun Anda berada malam hari ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program Popnikul Sore. Saya Indah Dari sudah menemani Anda tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi. Jangan kemana-mana pendengar, rekan Van Octavia selanjutnya menemani Anda dalam program Popnikul Malam di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Malam hari ini juga pendengar ya, saat lagi kami hadirkan Warta Berita Gema Papua, produksi dari RRI Popnikul. Dan sekaligus saya Indah Dari sudah waktunya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama saya edisi hari ini ya, Kamis 30 Juli 2026. Esok kita akan berjumpa insya Allah pendengar ya, di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sejumlah informasi yang kami hadirkan bisa kembali Anda baca di laman ataupun portal berita kami www.rri.co.id. Saya Indah Dari, pamit undur diri, selamat malam, dan sampai jumpa. Sekaligus kami hadirkan pendengar Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Kamis 30 Juli 2026.

0: KBR dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Gemah Tanah Papua. Warta Berita edisi Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah informasi di Tanah Papua kami hadirkan untuk Anda bersama saya, Yuliana Plewan. Berita pertama, kami awali dari Jayapura. DPR Papua mengapresiasi langkah pencegahan KPK kepada pemerintah Provinsi Papua memastikan seluruh rekomendasi segera ditindaklanjuti. Naldi Kesaulia melaporkan.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Papua memastikan akan segera memanggil OPD Mitra melalui komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penataan aset daerah. Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar, diantaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300 unit aset milik pemerintah Provinsi Papua. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai kepada awak media siang kemarin.
2: Temuan-temuan yang kemarin itu nanti kita tinggal lihat saja. Misalnya terkait aset ya Komisi 3 panggil, pendidikan ya Komisi 5 panggil. Supaya jadi sampai di mana ini? Ini kan kemarin dianggap pemborosan yang sebenarnya tidak perlu. Nah, itu bukan cuma itu, ada beberapa dinas yang memang jadi catatan itu kita akan mengawal itu. Dari fungsi pengawasan ya, kita sambut baik sekali, apresiasi untuk KPK. Itu kan di sambutan saya kan saya udah bilang toh, kita apresiasi sekali untuk KPK terkait dengan fungsi pencegahan. Orang kan lebih baik mencegah daripada ditindak. Jadi kita apresiasi itu. Dan itu memang setelah dievaluasi kayak kemarin, nanti mereka akan balik lagi untuk ngecek bagaimana dengan yang sudah kita bicarakan bersama, sudah ditindaklanjuti kan belum. Mereka akan kembali.
1: Ia menjelaskan pimpinan Dewan telah memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD Mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satunya yang menjadi perhatian utama yakni penataan aset yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun rupiah.
2: Memang aset setelah DOB ini nih memang kan kita lagi upayakan untuk aset jadi badan sendiri nih. Kalau dia jadi badan sendiri, ini kan yang lagi besok ada masih konsultasi ke Kemendagri di beberapa direktur untuk kalau disetujui dia jadi badan sendiri itu jauh lebih. Kalau ini kan sekarang dia masih jadi bidang, jadi keputusan-keputusan apapun masih harus ke Pak Gubernur mau kan dia jadi badan aset, karena aset kita kan besar. Papua itu 21 triliun aset, tapi masih ada yang bertempat di provinsi lain, penyerahan dan segala macam masih. Itu kemarin jadi catatan juga di KPK, ada berapa aset-aset yang mau diserahkan. Sebagian besar sudah, tapi ada yang belum juga. Tapi teman-teman Pemprov jawab, ada yang tidak diterima juga dari sana. Makanya minta untuk kalau bisa KPK ataupun Kemendagri jadi penengah untuk selesaikan itu. Supaya bisa fokus untuk aset kita.
1: Politisi Golkar Papua ini juga memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus pendampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua. Menurutnya langkah pencegahan di tahap awal perencanaan jauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Nalik Saulia melaporkan.
0: Dari Bovendigul, Dinas Kesehatan Bovendigul lanjutkan cek kesehatan gratis ASN sasar 6 OPD. Selengkapnya bersama Septiani Nurjana.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul kembali menggelar program cek kesehatan gratis atau CKG bagi aparatur sipil negara. Kegiatan ini bertujuan mendeteksi dini kondisi kesehatan pegawai sekaligus mendorong budaya hidup sehat di lingkungan pemerintahan. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Charlie Wisau Amir, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pendampingan pelaksanaan CKG yang dilakukan bersama Puskesmas Tanah Merah dan pendampingan pelaksanaan kegiatan di 6 OPD. Program ini merupakan kerjasama dengan Puskesmas Tanah Merah dalam pelaksanaan CKG di 29 OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Hingga saat ini sudah terlaksana di 26 OPD dan tersisa 3 yang akan menjadi sasaran berikutnya.
4: Hari ini kita melakukan kegiatan pendampingan pelaksanaan kegiatan PKG di 6 OPD, itu Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Perkebunan, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Pemuda dan Olahraga. Jadi kita bekerja sama dengan Puskesmas Tanah Merah untuk melakukan kegiatan ini di 29 OPD. Tapi kita baru laksanakan 26 OPD, tinggal 3 OPD lagi yang kita melaksanakan kegiatan ini. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kita punya cakupan sasaran, karena untuk Puskesmas Tanah Merah ini dia ada sekitar 22 lebih penduduk, sehingga kita harus mencapai target ini dalam 1 tahun. Jadi kita melakukan pendampingan bersama Puskesmas Tanah Merah. Kalau untuk total keseluruhan CKG ini kan sekitar 70, gabung dengan 20 puskesmas yang ada di sini. Hanya Puskesmas Tanah Merah saja yang kita bantu melakukan pendampingan.
3: Ia menambahkan pemeriksaan yang diberikan dalam program CKG meliputi pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat. Selain itu, kegiatan ini dipadukan dengan layanan kesehatan dari Puskesmas Tanah Merah berupa pemeriksaan HIV dan screening malaria. Melalui program cek kesehatan gratis ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul berharap kesadaran ASN terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala terus meningkat sebagai upaya pencegahan penyakit sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Nabire. Bupati Nabire panen perdana padi biofortifikasi Arumba di SP1 Bumi Raya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
5: Setelah melalui masa tanam selama kurang lebih 3 bulan, padi biofortifikasi varietas Arumba akhirnya memasuki masa panen. Panen perdana dilakukan langsung oleh Bupati Nabire Mesak Magai Esos MSI di areal persawahan SP1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Rabu 29 Juli 2026. Panen perdana tersebut menjadi bukti keberhasilan uji tanam padi biofortifikasi Arumba yang dikembangkan sebagai salah satu upaya meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Nabire. Dalam kesempatan itu, Bupati Mesak Magai menyampaikan apresiasi kepada para petani yang telah bekerja keras merawat tanaman hingga berhasil dipanen. Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran penting dalam mewujudkan kemandirian pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Saya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat kelompok tani cendrawasih yang bekerja keras sehingga jati diri sebagai orang Nabire, yang kawasan Kabupaten Nabire yang suburnya sangat luar biasa, potensi alamnya baik, ini kita bisa menghasilkan beras produk Nabire. Saya menyampaikan terima kasih kepada petani, bahkan juga terutama kepada Dinas Ketahanan Pangan yang membina masyarakat kita di Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, ke depan saya justru melakukan evaluasi-evaluasi kinerja sehingga di Kabupaten Nabire ini kita tahu kawasan-kawasan yang bisa produksi beras itu mulai dari Lagari, Nabire Barat, Wanggar, Yaro, Wami, Topo, ini kawasan-kawasan yang bisa produksi.
5: Selain melakukan panen secara simbolis, Bupati Nabire Mesak Magai juga berdialog dengan para petani, baik itu para petani OAP maupun non-OAP, terkait dengan perkembangan budidaya padi Arumba dan sejumlah masalah yang terjadi pada areal persawahan di SP1 Bumi Raya. Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, menyampaikan varietas padi biofortifikasi Arumba dikenal memiliki kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan padi biasa, sehingga diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan hasil produksi, tetapi juga berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dan pencegahan stunting.
7: Padi biofortifikasi ini perlu kami sampaikan bahwa ini merupakan varietas yang dirilis oleh Kementerian Pertanian lewat Badan Litbang yang memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis Impari Arumba. Ini memang kalau beberapa waktu petani tanya, ini varietas baru? Ya memang varietas baru. Lewat Demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat.
5: Seperti diketahui, panen raya padi biofortifikasi ini ditanam di lahan 5 hektar dan menghasilkan 2,5 ton padi per hektarnya dengan total keseluruhan 12,5 ton. Turut hadir pada panen raya padi biofortifikasi Arumba di SP1 Bumi Raya, Ketua PKK Kabupaten Nabire, Perwakilan Danrem 173 Praja Vira Braja, Kepala LPP RD Nabire Ibu Surya Talib, Kepala Distrik Nabire Barat, Kapolsek Nabire Barat, dan para petani. Jeffrey Panjaitan laporkan.
0: Jelang HUT ke-81 RI, warga Yapen mulai menyemarakkan lingkungan dengan ornamen merah putih. Dari Serui, Agus Tanawani melaporkan.
8: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026, semarak merah putih mulai terlihat di berbagai sudut Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Bendera merah putih, umbul-umbul, dan berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan mulai dipasang di rumah warga, sekolah, maupun sejumlah tempat umum. Pemasangan atribut kemerdekaan ini menjadi bagian penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta kecintaan terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magdalena Nasiloi, saat berbelanja bendera merah putih dan umbul-umbul di sekitar alun-alun Trikora Serui, mengatakan pihaknya siap menyambut bulan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul, dan ornamen bernuansa kemerdekaan merupakan bentuk perhatian sekolah dalam mendukung instruksi pemerintah daerah melalui Bupati Kepulauan Yapen. Magdalena menilai momentum peringatan kemerdekaan merupakan bagian penting yang harus didukung bersama, khususnya oleh seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui.
9: Dalam rangka menyongsong peringatan hari proklamasi tanggal 7 Agustus. Tujuan saya ke sini untuk membeli aksesoris bendera merah putih yang sudah terpasang oleh para penjual di sini untuk saya dipasang di sekolah saya. Sekolah saya SMK Negeri 1 Agribisnis Agroteknologi Jalan Trans Wadapi Kampung Kainui 2. Karena saya merespon himbauan dari pemerintah daerah dalam menyongsong hari proklamasi kemerdekaan RI ini, kita harus semarakan. Oleh karena itu, sebagai pimpinan sekolah, saya akan membeli bendera-bendera berupa bendera hias yang panjangnya 8 meter, 3 buah. Kemudian ada bendera-bendera yang lain lagi menghias saya punya sekolah. Sebagai jawaban bahwa kita siap menyambut hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
8: Sementara itu, Nendi, salah seorang pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul di kawasan lapangan Trikora Serui, menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui serta masyarakat yang telah membeli berbagai atribut kemerdekaan yang dijualnya. Ia mengatakan stok bendera, umbul-umbul, dan ornamen merah putih tersedia dalam berbagai ukuran dengan harga yang terjangkau.
10: Umbul, ada bendera, Abang, ada umbul-umbul, buat respang juga ada. Ada aksesoris buat mobil ada, mobil motor ada. Harga dari mulai 10.000 sampai yang ini nih, ini 250. 25.000 ada, 20.000 ada. Kalau harga variasi ya, Bang. Barang ready ada di rumah. Stok masih banyak.
8: Ia juga siap menerima pesanan bendera merah putih maupun umbul-umbul untuk kebutuhan kantor, kios, toko, maupun bagi masyarakat, sekolah, dan warga di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: Masih dari Serui, sebanyak 233 mahasiswa baru STKIP PGRI Papua Serui ikuti PKKMB tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
11: Sebanyak 233 mahasiswa baru STKIP PGRI Papua Serui mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 28 hingga 30 Juli 2026 dan dipusatkan di kampus STKIP PGRI Papua Serui. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STKIP PGRI Papua Serui, Isak Torobi SPD MPD mengatakan PKKMB bertujuan memperkenalkan sistem pembelajaran di perguruan tinggi sekaligus kehidupan kampus berkelandasan tridrama perguruan tinggi.
12: PKKMB ini sendiri adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Pihak akademik merencanakan kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, terhitung mulai tanggal 28, 29 hari ini, dan nanti besok 30. Kegiatan ini kami lebih fokuskan kepada materi-materi tentang kehidupan kampus, semua sistem belajar, dan hal-hal yang menyangkut kegiatan akademik di kampus. Yang kedua, tentang organisasi kampus dan hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kegiatan akademik. Tujuan dari PMB ini sendiri yaitu memperkenalkan sistem pembelajaran dan kehidupan kampus berdasarkan Tridharma Perguruan Tinggi. Itu tujuan utama dari PKKMB.
11: Selama pelaksanaan PKKMB, mahasiswa baru menerima berbagai materi pembekalan dari sejumlah instansi. Satres Narkoba, Polres Kepulauan Yapen memberikan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, mulai dari jenis-jenis narkotika, dampak negatif yang ditimbulkan, hingga penegakan hukum dan ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Dinas Kesehatan juga memberikan penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Materi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang HIV/AIDS, cara penularannya, serta pentingnya menjaga perilaku hidup sehat sebagai upaya pencegahan.
12: Juga ada minta dari pihak luar beberapa pemateri, misalnya dari Polres, tentang bahaya narkoba AIDS. Mahasiswa kami kebanyakan masih muda dan mereka masih rentang terhadap hal-hal itu. Yang kedua, kami juga ada minta dari KPI Yapen tentang HIV/AIDS. Yang ketiga itu dari Dinas Kesehatan tentang bahaya penyakit menular dan penyakit tidak menular.
11: Tahun akademik 2026-2027, jumlah mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB sebanyak 233 orang, terdiri dari program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD sebanyak 104 mahasiswa, program studi pendidikan biologi 41 mahasiswa, dan program studi pendidikan jasmani sebanyak 88 siswa. Melalui kegiatan PKKMB ini, Stiki Pegeri Papua Serwi berharap mahasiswa baru semakin memahami lingkungan perguruan tinggi, mengenal organisasi dan struktur kampus, sistem pembelajaran, serta berbagai aktivitas kemahasiswaan sehingga mampu menjalani proses perkuliahan secara optimal. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
0: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Biak Numfor menggelar sosialisasi bertema Masa Depanku Dimulai Dari Usaha dan Pilihanku Hari Ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026. Dari Biak, Tri Rian melaporkan.
13: Tim penggerak PKK Kabupaten Biak Numfor menggelar sosialisasi bertema Masa Depanku Dimulai Dari Usaha dan Pilihanku Hari Ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan yang melibatkan ratusan siswa SMP dan SMA tersebut menjadi momentum untuk memberikan motivasi, edukasi, serta pemahaman kepada anak-anak mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan pengambilan keputusan dalam menentukan masa depan. Mewakili Bupati Biak Numfor, PJ Sekda Sakarya Smilo mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional tidak hanya menjadi kegiatan seremonial semata, tetapi menjadi momentum untuk memastikan terpenuhnya hak-hak anak. Menurutnya, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak memperoleh hak dasar, termasuk hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14: Atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang ikut mengambil bagian dalam acara hari ini. Sosialisasi ini seperti menjadi komitmen kolektif kita untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan, anak-anak mendapatkan hak kesehatan, anak-anak mendapatkan serta bagaimana ruang aman guna mengoptimalkan, dan anak-anak mendapatkan hak untuk masa depan anak-anak.
13: Sementara itu, Ketua TPPKK Biak Numfor, Imelda Wasbakrik Van Stembra mengatakan, sosialisasi tersebut diikuti perwakilan dari 26 sekolah SMP dan SMA di wilayah kota Biak. Yang menjelaskan, setiap sekolah mengirimkan 5 orang untuk mengikuti kegiatan yang menghadirkan sejumlah narasumber dengan materi motivasi dan kesehatan reproduksi.
15: Tema yang kita ambil untuk kegiatan hari ini yaitu masa depanmu dimulai dari usaha dan pilihanmu hari ini. Kami mengundang 26 sekolah, SMP dan SMA. Kami minta setiap sekolah 5 murid.
13: Elda berharap kegiatan tersebut dapat memberikan motivasi bagi generasi muda untuk terus belajar, berusaha, dan mengambil keputusan yang tepat demi masa depan mereka. Ia juga mendorong peringatan HAN di Biak Numfor dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan OPD terkait. Dalam kegiatan itu turut mengundang motivator generasi Papua, Kakak Jose, dan sejumlah pemateri lainnya. Tri Rian melaporkan.
0: Informasi dari Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuliana Plewan mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Keluarga Cemara. Buku Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan 4 anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

Pendengar, kalau tadi sudah ada ikuti Warta Berita Gama Papua ya, produksi RRI Bovendigul. Saat ini sudah pukul 19 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar. Selamat menjalani aktivitasnya ya di malam hari ini ya, masih disibukkan dengan aktivitasnya. Barangkali ada beberapa pekerjaan yang belum terselesaikan ya di siang tadi, jadi malam hari ini dikerjakan kembali. Semoga segala pekerjaan Anda bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Kami hadirkan dulu lagu-lagu rohani Hindu berikut ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes. "Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi." Orang tua yang bijak itu berkata, "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya

jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Masih menemani Anda pendengar malam hari ini ya, dengan lagu-lagu rohani Hindu hingga di pukul 20 malam nanti kami akan hadirkan alunan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani Hindu. Saat ini sudah pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk menemani Anda lagu-lagu daerah Nusantara. Hingga nanti pendengar di pukul 21 nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI. Nanti kita ikuti bersama Warta Berita.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop!

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru

Pendengar, bagi yang lagi menikmati waktunya ya dengan keluarga di rumah, apalagi untuk Anda yang dari tadi pagi sudah mulai disibukkan dengan segala aktivitas, segala pekerjaan Anda, dan malam hari dihabiskan ya untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga di rumah. Semoga kebahagiaan ya selalu menyertai keluarga Anda. Kami masih hadirkan pendengar lagu-lagu daerah Nusantara hingga pukul 21 malam nanti.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Malam hari ya menjadi waktu yang tepat untuk kita bersyukur. Nah, Anda bisa mengingat satu hal baik yang mungkin terjadi di hari ini, sekecil apapun itu ya. Mungkin bertemu dengan orang yang menyenangkan, pekerjaan yang selesai tepat waktu, ataupun juga menikmati secangkir teh hangat maupun kopi hangat, dan juga menikmati waktunya kebersamaan dengan keluarga. Tentu semua punya cara tersendiri yang untuk menikmati rasa syukur. Dan rasa syukur juga seringkali akan membuat hati terasa lebih ringan, apalagi sebelum kita beristirahat malam. Kami masih temani Anda malam ini, dan kita jelang sesaat lagi kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti warta berita di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Hadir kembali lagu-lagu daerah Nusantara.

yang begitu berat dan bergema sanggup menembus lebatnya hutan hujan tropis Papua. Bagi masyarakat adat, bunyi itu bukan sekedar alunan musik. Di balik setiap hembusan napas, tersimpan pesan, makna, dan penghormatan kepada leluhur. Itulah fu, alat musik tradisional Papua yang memiliki fungsi lebih dari sekedar hiburan. Berbeda dengan alat musik tiup modern seperti seruling atau saksofon yang memiliki banyak lubang dan nada, fu merupakan instrumen tiup yang sangat sederhana, umumnya dibuat dari bambu buluh atau kayu pilihan. Tinggi rendahnya suara tidak ditentukan oleh lubang nada, melainkan diafragma sang pemain. Pada masa lalu, fu berfungsi sebagai media komunikasi. Suaranya digunakan kepala suku untuk mengumpulkan warga kampung, memberi peringatan bahaya, hingga memanggil para prajurit. Namun fu juga memiliki dimensi spiritual. Dalam beberapa tradisi masyarakat pedalaman Papua, fu dipercaya sebagai media penghubung antara manusia dan roh para leluhur. Karena itu, alat musik ini tidak dimainkan sembarangan. Fu hanya dibunyikan pada upacara adat yang sakral, seperti penyambutan prajurit perang, pengangkatan kepala suku, maupun ritual penghormatan hasil panen. Bagi masyarakat adat, bunyi fu bukan sekedar suara, tapi simbol persatuan, penghormatan, dan identitas budaya. Fu adalah bukti kejeniusan leluhur Papua dalam memanfaatkan alam menjadi karya budaya yang bernilai sosial dan spiritual. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini agar gaung sakral fu tetap bergema dari Papua untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan yang terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
5: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
6: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
5: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
6: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia. Ke Minerba.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
7: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
6: Tidak ada ya.
7: Tidak ada kan?
6: Tidak ada.
3: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
9: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
10: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
8: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
12: 1,9-1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya, peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
11: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
13: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asisten tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari, dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
11: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
14: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
15: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
14: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
15: Menjadi wirausaha.
14: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
11: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
17: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
16: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan, hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.

0: Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan Maijen I Gusti Ngurah Wisnuwardana mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
1: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah penyesuaian terhadap Tunkin.
2: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyebut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
1: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga Permen Pan RB di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90% kemarin kan saat ini kan 70% menuju ke 90% di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
2: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua atur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, BO Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
3: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi

0: Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
1: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan daerah lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menteri. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
0: Ya, pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
3: Timnas Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
4: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
3: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
5: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
3: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berdengar bersama kami kembali Pro 1 RRI Bovendigul. Selepas Anda ikuti tadi warta berita bersama Pro 3 RRI. Dan saat ini berdengar sudah pukul 21 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan dulu drama radio dengan judul Mencuri dari Pencuri, berikut produksi dari RRI Malang.

0: lokernya belum dikunci lagi. Loh, ini kan?
1: Heh, maling! Mana jam tanganku?
2: Ih, cantik sih, tapi maling.
1: Jambak. Apa maksudnya ya, Tuan Putri Laut Kidul yang lindur?
3: Oh, mau dijambak, hah? Sini,
2: sikat sis, biar kapok tuh si maling. Ah, dasar.
1: Heh, ada yang gelut? Waduh. Heh, aduh, dilerai dong.
4: Wah, ini malah divideoin.
0: Heh, cukup. Kalian ini kenapa sih?
1: Tuh mas, si maling. Apa nuduh sembarangan?
0: Stop. Udah ya, kayak anak kecil tau gak?
2: Udah mas, biarin aja. Itu si Nona maling perlu dikasih pelajaran tau.
0: Kamu pisan, kompor tok aja. Dari tadi kok molang maling aja, apa sih? Kalian juga, bukannya dilerai malah ditonton. Bawa pikir ini pertandingan MMA apa? Bubar, sana kerja lagi.
1: Dia tuh mas, pasti dia yang ngambil jam tanganku. Eh mulutmu tuh ya, minta disiram air got emang.
0: Sudah.
5: Eh, ini ada apa?
0: Ini Pak, Niar sama Ayu ribut.
5: Iya, saya lihat dari CCTV kok sampai gitu. Kenapa Niar? Ayu?
1: Nah, itu CCTV pasti bisa lihat, Pak.
5: Hah? Maksudnya?
1: Jam saya ini hilang, Pak. Jam mahal. Sebelum istirahat, saya lepas tadi. Saya ingat betul.
5: Oh, lalu?
1: Ya, pasti bisa cek kan, Pak. Saya yakin, pasti si maling yang sok cantik ini yang ngambil.
5: Jangan nuduh dulu. Kan katanya harus dicek dulu di CCTV. Kamu ini.
1: Maaf, Pak. Tapi, maksud saya...
2: Geledek aja dulu mungkin, Pak.
5: Oke.
6: Loh, Pak. Kok selalu kayak aja sih? Katanya cek CCTV aja dulu.
5: Kenapa? Ya, kan saya pikir itu masuk juga idenya.
1: Kenapa? Takut digeledah? Sini tasmu.
5: Sudah kamu diam. Saya yang berhak memeriksa.
1: Maaf pak.
5: Ayo, sini coba lihat tasnya.
6: Iya pak.
5: Mana? Kok nggak ada gini?
2: Lokernya juga tuh pak, kali aja.
5: Ayo, coba buka lokernya.
1: Iya pak, cepetan. Makin yakin aku kalau kamu yang ngambil.
5: Mana? Ada, Niar.
1: Kok nggak ada ya?
6: Hah? Kok?
2: Nggak ada gitu loh Niar.
5: Oke. Jadi. Bukan Ayu yang ngambil kan? Kalau gitu
1: ya lihat CCTV aja pak.
5: Iya, saya juga mau ngomong gitu.
0: Maaf pak, nggak usah lihat CCTV.
5: Maksudnya?
0: Ini saya yang ngambil.
1: Hah? Mas Aziz?
2: Ya Allah, ganteng-ganteng garong ih.
6: Kok Mas Aziz?
5: Loh. Kamu ini, Jis. Lagian kok telat. Nggak sekalian aja nunggu saya cek CCTV, ha?
0: Ya, daripada nunggu ketahuan, Pak. Kan jelas sudah di CCTV. Kan kelihatan juga kalau saya ngambil, Pak.
4: Walah, Mas Ajis.
2: Wah, kayaknya bakal dipecat dia.
5: Wes, bubar. Ngapain kalian? Kerja sana. Jis. Nanti kamu ke ruangan saya.
0: Iya, Pak.
5: Kamu ini Jis.
0: Aziz, Pak. Nanti kalau Jis takutnya jadi najis.
5: Sempat guyon malah. Kamu ini ngapain? Eh? Ngapain?
0: Saya
5: tahu loh. Kalau itu yang ngambil si Ayu.
0: Hah? Jadi?
5: Ya, saya sudah lihat CCTV-nya.

0: Permisi, Pak.
1: Masuk yuk. Sini, duduk.
2: Duh, kok jadi gini sih?
0: Pak, saya...
1: Ayo. Saya cuma mau mendengarkan singkat. Karena setahu saya selama ini, kamu dan Ajis ini anak baik. Kenapa? Apa alasanmu?
0: Ini Pak, Niar. Dia punya utang sama saya, Pak.
1: Utang? Berapa?
0: 2 juta, Pak.
1: Lalu?
3: Dia nggak balikin sampai hampir setahun, Pak. Tapi selalu pamer status liburan, HP baru. Jam itu aja saya tahu harganya 3 jutaan, Pak.
1: Cis, kok malah kamu yang jawab?
3: Abisnya saya ikut emosi, Pak. Ayu cerita ini cuma ke saya, Pak.
1: Ya, tapi... Oke. Saya tahu kalau hutang tidak dibayar itu sama saja mencuri. Cuma cara kamu salah juga, Yu. Mencuri dari pencuri itu tetap aja nyolong.
0: Niatan saya nggak tak ambil kok, Pak. Saya cuma mau nagih sambil nanti ngembaliin jamnya. Iya, tapi emang saya salah sih. Malah sekarang Mas Aziz yang dianggap maling.
1: Kalian berdua ini. Sudah, sana keluar.
3: Loh, Pak? Terus ini kami dihukum?
0: Saya minta maaf ya, Pak.
1: Ora, ndak. Saya ndak sembarangan juga lah. Saya nggak sekedar cuma lihat CCTV, lalu menyimpulkan, kan? Yuk.
0: Iya, Pak.
1: Urusan Niar, biar nanti saya coba bantu. Ada cara sih, tapi nanti sajalah. Udah, sana. Kalian makan siang dulu.

sudah kami hadirkan tadi pendengar drama radio, dan saat ini sudah pukul 21.43 waktu Indonesia Timur. Berikut hadir terlebih dahulu lagu pilihan sambil kita jalan nanti. Pada pukul 22 kami akan ajak Anda pendengar untuk mengikuti acara Ruang Rindu.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi.

Stresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

0: e Bukdoros. Adesso di.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ade rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

0: Ya, baik, mendengar kami cukupkan lagu-lagu pilihan dan selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti acara Ruang Rindu. Inspirasi.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
3: Kenal dia nisan, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
4: Monda mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
5: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

0: Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Bovendigul dimanapun Anda berada, bersama saya Ana menemani Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Apa kabar pendengar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan ya, saat ini saya menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat, suasana di tempat Anda menyenangkan. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, mau kirim salam atau juga request lagu nostalgia, silakan Anda bisa menghubungi kami pendengar di 0811 4954 333, atau juga di 0811 4988 666. Bisa kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811 4988 222. Nah, berdengar malam hari ini ya, kami akan hadirkan sedikit informasi mengenai dengan Rama Aipama. Nah, beliau ini adalah seorang penyanyi dan juga pencipta lagu legendaris Indonesia yang terkenal karena gaya penampilannya yang nyentrik dan juga musik campuran Melayu, dangdut, reggae serta keroncong. Nama aslinya yaitu Sayyid Muhammad bin Syagab Al-Idrus, lahirnya di Gorontalo 17 September 1956. Kemudian ia wafat di Jakarta pada 11 Maret 2020, menutup usia di 63 tahun. Ia berdarah keturunan Arab dan Gorontalo. Rama Aipama ya sangat mudah sekali dikenali karena gaya busananya yang nyentrik di atas panggung. Ia selalu mengenakan pakaian jubah longgar menjuntai atau model bedwing dengan warna-warna yang sangat mencolok. Penampilannya juga selalu dilengkapi dengan topi khas yang berukuran besar atau kopiah tinggi yang menyerupai turban ala penyanyi reggae. Untuk perjalanan karirnya sendiri ya, ia memulai debut di industri musik di tahun 81, yaitu melalui album Aku Yang Merindukanmu. Puncak popularitasnya sendiri terjadi di era 90-an setelah ia sukses membawakan lagu daur ulang yang berjudul Dinda Bestari. Sepatutnya dicatat dari hal ini ya, dirangkum ataupun dicatat dari Wikipedia Indonesia. Beberapa lagunya juga populer yang pernah ia rilis, yaitu Kemana Perginya Hatiku, Lambaikan Bunga, dan Surga di Telapak Kaki Ibu, dan juga lain sebagainya. Sudah ada satu penelpon yang sudah bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Iya, selamat malam, Ruang Rindu, Kak Ana.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Angki, Toli-Toli.
0: Angki, di Toli-Toli apa kabar Angki? Lama tak jumpa.
1: Iya, coba dong. Puji Tuhan, baik, Kana, sehat. Kebersihan malam hari ini selalu sehat bersama keluarga.
0: Iya, syukurlah kalau begitu ya, amin ya. Request apa di Ruang Rindu kali ini?
1: Kalau boleh lagunya Kana, Om Barian, Semua Sudah Terjadi.
0: Siapa?
1: Om Barian, Semua Sudah Terjadi.
0: Semua Sudah Terjadi?
1: Iya, Om Barian.
0: Om Barian, yang mana ini?
1: Om Barian, Semua Sudah Terjadi.
0: Om Barian?
1: Iya, Semua Sudah Terjadi.
0: Iya, nanti dicari dulu ya. Ini lagu-lagunya nostalgia. Jadi saya cari dulu ini.
1: Iya, nostalgia itu kan.
0: Oh iya. Om Barian, Semua Sudah Terjadi.
1: Tapi
0: tahun ya, saya belum pernah dengar ininya soalnya. Tapi nanti di iniin ya. Tidak apa, lagu-lagu nostalgia nih banyak sekali yang masih asing juga di telinga saya. Oke, ditunggu aja nanti lagunya. Salam-salamnya buat siapa, Anggi?
1: Kirimnya untuk semua-semua sajalah yang lagi dengar-dengarkan lagu tugas itu. Untuk Bob Indigo, semuanya tetap terkecuali. Selamat malam untuk semuanya. Selamat berisral, sukses selalu untuk semuanya. Kru-kru juga Bob Indigo tanpa terkecuali. Yang lagi menjalankan tugas ataupun lagi melibat tugas bersama keluarga, tetap semangat, perlu sehat, punya sukses selalu untuk semuanya.
0: Okay.
1: Nah, untuk anak yang lagi tugas malam hari ini, tetap jaga kesehatan, sukses selalu, dan kalau tempat aktivitasnya jauh dari rumah, kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Okay. Terima kasih Angki.
1: Terima kasih Kak Ana. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. dari Om Barian ya. Nanti ini lagu, ini mungkin lagu lama, tapi apa dinyanyikan ulang atau di cover atau seperti apa, nanti dihadirkan ya, nanti ya buat Angki. Dan untuk Anda pendengar yang masih setia bersama kami, kami nantikan juga partisipasi Anda di malam hari ini. Kita dengarkan dulu. Berikut ini lagunya dari Rama Aipama, Terlena Dalam Dustamu.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto.

0: Pukul 22 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Dan mohon maaf ya buat Angki, ternyata lagunya dari Om Baryan tidak termasuk lagu nostalgia Angki, karena dirilisnya di tahun 2023. Jadi nanti kami hadirkan lagu lain. Saya sapa juga satu penelpon sudah bergabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat malam. Ruang Rindu.
0: Iya, ini dengan Dika ya?
1: Iya kak, ini dengan kak siapa?
0: Dengan Ana. Dika, suaramu agak putus-putus ini.
1: Iya, jaringan, soalnya baru ada jaringan ini kak.
0: Oh, oke deh, kalau gitu langsung aja. Malah, request apa?
1: Iya, itu boleh gak? Request aku dari Rama. Tadi kan ada, katanya ada Rama Israma.
0: Lagunya apa ini? Judulnya apa?
1: Dinda Besari.
0: Dinda Besari ya?
1: Iya kak.
0: Oke, salam-salam dulu buat siapa aja?
1: Iya, salam sama Ana yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar dan selalu. Terus salam buat Bang Andi Cakrana di Jambi. Salam-salam. Selalu. Terus salam buat Ibu Utri sekeluarga. Ibu Farida, Mbak, Ibu Natalia, Kak Tia, Ayu Farida, dan semua aja tanpa terkecuali. Ayah Kak, di dalam dia udah aku
2: bisa. Selamat Kak Ana.
0: Iya, malam, suaranya gak putus-putus ini. Suaranya gak terdengar dengan jelas ini. Apa? Request apa?
2: Satukanlah hati kami dari Sidian.
0: Oh, satukanlah hati kami. Oke deh. Salam-salam dulu.
2: Sayang sangat di kepada Sidian sana. Ya, bersama keluarganya. Kalau kamu juga berkabut Adri, Farida, Bang Fauzi,
0: iya, oke, terima kasih. Iya, terima kasih Andi dan juga Dika. Mohon maaf ini suaranya nggak terdengar dengan jelas begitu ya. Dan satu penelpon lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
3: Selamat malam.
0: Iya, malam Pak. Pak Fauzi. Apa kabar Pak?
3: Kabarnya alhamdulillah aja baik, sudah pulih kembali.
0: Oke, syukurlah kalau begitu.
3: Nah, setelah bisa cek ke dunia sekarang sudah pulih.
0: Request apa Pak Fauzi?
3: Gimana?
0: Requestnya apa?
3: Backgroundnya tuh. Belum besar itunya musik tuh. Halo, bagaimana?
0: Request lagu apa?
3: Oh, lagu ini, lagunya ini. Coba kita renungkan lah.
0: Oke, dari Ebit ya?
3: Iya betul, sama Banana deh ya.
0: Iya.
3: Kok suaranya agak sedikit kayak lagi kilok.
0: Memang betul. Kayak mau ya, flu-flu kan. Begitu.
3: Iya, ciri khas Banananya jadi sedikit berubah.
0: Iya. Oke, salam-salam dulu Pak, buat siapa aja?
3: Kirim salam buat siapa yang baru saja masuk deh.
0: Tadi ada Dika sama Andi, ada Angki juga di toli-toli.
3: Mbak Dika, Mbak Andi, kemudian ada juga Mas Prabu, Pak Ramadan, Ibu Ali, ada juga Putra Tengah, Ibu Farida, Ibu Kristin, ada juga buat Teh Dinda, Pak Freddy, dan buat Bang Luhut tuh yang ada di Bang Aceh, Pak Ibu Anusu, Ibu Anusu, jangan ya, lupa buat Pak Bintang Pratama, kan ya dari Masuk Setengah ya. Ada juga buat itu, buat Pak Ramadan deh. Ya. Semuanya aja Banana ya. Selamat bertugas, Pak Nana ya.
0: Iya.
3: Semoga segera sehat, seperti itu biar. Biar suaranya lebih bagus lagi mengantar saya.
0: Baik, nanti ya, ditunggu lagunya.
3: Lembar sebuah manggu. Boleh sebuah kako, sebuah sembako di Samarinda. Aku sabar untuk menunggu sampai kau menjadi janda.
0: Aduh, aduh, aduh. Oke, okay. Terima kasih Pak Fauzi.
3: Kalau kau biar aku untuk bercanda.
0: Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bergabung. Satu penelpon lagi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan Mbak Fana ya.
0: Apa kabar?
4: Mbak Fana apa Mbak Yuliana?
0: Fana, Fana.
4: Oh, Mbak Fana.
0: Iya, apa kabarnya ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Masih ingat dengan diriku Mbak Fana?
0: Yang ada di Palu.
4: Di Batam.
0: Oh, di Batam.
4: Iya, kan kalau di Jogja kan bilangnya Mas Andi.
0: Nah ini
4: kalau
0: Mas Prabu.
4: Kalau di sini, iya, ini ketemu juga sama Mbak Fana ya.
0: Iya, lama
4: biasanya,
0: banget.
4: Iya, biasanya Kak Elizabeth. Kak Elizabeth juga sering lah sama Kak Elizabeth. Mbak Fana bilang, kemana ini? Sekalinya jumpa, ilek ya. banyak yang nyari loh.
0: Aduh.
4: Iya, terutama Mas Andi.
0: Mas Prabu. Siapa ini? Andi ada banyak ini sekarang. Bingung kan?
4: Iya, kalau di Jogja kan Mas Andi.
0: Iya.
4: Ini lagunya tahun berapa Mbak Fana?
0: Lagu di bawah 2000.
4: Oh, di bawah 2000. Mm-hmm. Pengen inilah apa... Apa namanya tuh Niki Asri ya?
0: Judulnya apa?
4: Yang agak sedih aja kali ya. Buat Pak Irwan tadi ya.
0: Kok saya gak percaya dari... kalau agak sedih ya?
4: Dibilang sedih malah ketawa.
0: Gak percaya soalnya.
4: Jarum neraka.
0: Waduh, sedih banget.
4: Sedih banget. Dengan Bapak Irwan tadi lagi sehat ya. Kita kalau sakit, kalau sakit jangan lagu itu, nanti tambah demam dia repot ya.
0: Oh, itu lagi. Benar juga
4: ya. Salam Mbak Fana, semoga sampai bentar, semoga saya rezekinya lancar ya Mbak Fana.
0: Amin.
4: Iya, kayak mimpi aja nih bisa gabung lagi sama Mbak Fana ya. Iya, kirain udah kemana, kirain udah ke Batam Mbak Fananya.
0: Belum pernah juga kesana ya.
4: Iya, kabar Jogja aman-aman aja.
0: Iya, syukurlah kalau begitu.
4: Iya, betul. Buat Pak Irwan, buat Putra Rimba, buat apa, salamnya fotokopi Pak Irwan udah lengkap kali ya. Pak Ramadan, nah Pak Ramadan itu satu server tuh di Jogja.
0: Iya.
4: Iya, itu aja Mbak Fana. Makasih, baik. Semoga sehat ya.
0: Amin, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Prabu yang juga sudah bergabung jauh-jauh dari Batam ya, ke Bovendigul. Terima kasih.

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Bovendigul dan masih bersama kami di acara Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu. Untuk Anda malam hari ini yang ingin bergabung ya, silakan kami nantikan partisipasinya pendengar di 0811498866 atau di 0811495433, bisa juga melalui via WhatsApp ya di 0811498222. Untuk yang lagi beristirahat malam ya, barangkali malam ini sudah beristirahat malam, selamat malam, selamat beristirahat malam, semoga mimpi yang indah. Dan yang masih bersama kami, semoga terhibur selalu dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Dua lagu belum saya hadirkan dan kita dengarkan dulu. Ada lagunya dari Ebith G. Ade dengan Untuk Kita Renungkan, disusul lagunya Nicky Astria, Jarum Neraka.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

dari Niki Astria ya, Jarum Neraka yang sudah kami hadirkan. Nah ini dirilisnya di 19 Agustus tahun 1985. Lagu ini juga menjadi track utama dari album studio kedua Niki yang juga berjudul sama. Untuk penciptanya sendiri itu duet musisi rock legendaris ya, ada Ian Antono dan juga Aring Widodo. Aransemennya ditangani langsung oleh Ian Antono dengan petikan gitar yang sangat khas di era 80-an. Untuk genre lagunya sendiri yaitu hard rock ya. Dan untuk maknanya, walaupun mungkin terdengar seram ya, seperti siksaan akhirat barangkali ya, karena judulnya Jarum Neraka, tetapi pendengar, lagu ini sebenarnya membawa pesan sosial yang sangat kuat tentang bahaya laten narkotika dan kecanduan obat terlarang. Istilah jarum neraka merupakan metafora ataupun kiasan untuk jarum suntik narkoba. Liriknya mengisahkan keprihatinannya terhadap jeratan zat adiktif yang bisa merusak masa depan, menghancurkan kehidupan anak muda, dan menuntun penggunaannya menuju kehancuran. Lagu ini juga meraih sukses komersial yang luar biasa dan mengukuhkan posisi Niki Astria di jajaran puncak musik rock tanah air. Pada 2009, majalah Rolling Stone Indonesia memasukkan lagu Jarum Neraka ke peringkat 54 dari daftar 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa. Nah itu tadi informasi, sedikit info mengenai dengan lagu dari Niki Astria, Jarum Neraka. Saat ini sudah pukul 22 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Kita sudah di penghujung acara pendengar di Ruang Rindu untuk edisi malam ini, namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti acara berikutnya yaitu musik keperaduan. Menutup jumpa di Ruang Rindu kali ini, Sandra Lintang dengan Burung-Burung Putih. Kami hadirkan untuk Anda, selamat mendengarkan.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumpuk untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam pendengar, masih bersama saya Ana, kali ini dalam acara Musik Kemerduan. Dan untuk yang ingin bergabung malam hari ini ya, kami masih nantikan partisipasinya via telepon di 0811 495 4333 atau di 0811 498 8666. Bisa juga bergabung via WhatsApp di 0811 498 8222. Saya sapa dulu satu penelpon. Halo, selamat malam Musik Kemerduan, dengan siapa di mana?
1: Musik Kemerduan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, akhirnya gabung juga ya.
1: Iya, tadi berusaha gabung tapi iya, apa, jalur padat.
0: Okay.
1: Ya, anak sehat ya hari ini.
0: Iya, sehat Pak Freddy. Semoga Pak Freddy sekeluarga juga sehat ya.
1: Amin, amin. Ya, Merauke tetap cerah siangnya. Lama memang tidak hujan. Sudah, iya, sebulan ini yang tidak hujan. Nah, namun hawanya tetap dingin. Kalau iya, lepas asar itu udah mulai dingin. Apalagi kalau malam hari begini dingin.
0: Dingin banget.
1: Bopen bagaimana kabarnya Bopen?
0: Kurang lebih sama. Wah,
1: wah,
0: apalagi
1: dingin juga
0: panas
1: ya?
0: Tuh. Wih, siang tuh panas banget.
1: Malam dingin.
0: Iya, betul.
1: Iya. Oke, Mbak Ana, saya mau request lagu dari Connie Francis.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya La Paloma.
0: Apa, Pak?
1: La Paloma, La Paloma.
0: La Paloma.
1: Ya, La Paloma.
0: Oke deh. Salam-salam
1: Francis.
0: Iya, okay. Salamnya baca-baca.
1: Ya, Bapak Tias yang ada di Boven. Kemudian ada Ule Lastri yang ada di West sana. Kemudian juga Ibu Guru Meliana Kandam, Ibu Mary Materai, dan semua pendengar setia yang ada di Boven Digul. Kemudian ada Bang Ramadan, juga Ibu Wigati di Wonosobo, ada juga Ibu Natalia di Toli-Toli, Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, ada Mbak Ayu Pasowi, juga ada Bang Ahmad Tirwan. Kang Ahmad Tirwan ini kita tunggu senang dengar dia kalau berpantun ya. Kayaknya tadi sudah ya pantunnya.
0: Sudah pantunnya.
1: Pantun ya, ini pantun playboy dia.
0: Pantun playboy. Keluar terus okay, pantunnya.
1: Iya, semoga sehat ya Kang Ahmad Irwan. Juga ada Bang Luhut, Mbak Ibu Ani di Manado bersama Bang Benijo, Ibu Farida juga ya, dan semuanya saja saya rangkum jadi satu pendengar setia Pro 1 RRI Boven Digul, di mana saja yang bisa mendengarkan siarannya. Semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
0: Amin.
1: Mana pulangnya hati-hati ya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy Koni Francis. Francis begitu ya. La Paloma. Wah, ini Italia apa ya? Nanti dihadirkan Pak ya. Sekalian saya juga mau denger ini lagunya seperti apa, penasaran juga. Oke, satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Musik Kemerduan, dengan siapa di mana?
2: Iya, aku Musik Kemerduan.
0: Iya,
2: Dika.
0: Dika ya, ini suaranya udah jelas tadi tuh, bener-bener ini banget. Kalau ini
2: iya,
0: udah
2: karena dia nunggu sampai Musik Kemerduan ini jaringannya
0: berantakan. Oke deh, Dika, request apa malam ini Dika?
2: Iya, ada
0: loh, Ini baru disanjung ini suaranya, udah mulai jelas kok. Ini udah mulai hilang-hilang lagi.
2: Dari Sani, Fabiola, kakak cinta sejati.
0: Cinta apa?
2: Cinta sejati.
0: Oh, baik. Nanti ditunggu ya.
2: Iya, Kak.
0: Salamnya
2: boleh
0: dulu.
2: Salam-salam?
0: Boleh.
2: Iya, salam yang pertama buat Kak Sana yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar. Pulangnya juga hati-hati. Sampai di rumah juga dengan selamat. Kero, salam buat Bang Anika karena di Jambi. Salam sayang, paling sayang. Sampai nanti hibur. Salam sehat. Ibu Putri, bersama Pak Fredy di Marauke. Salam sehat, Ika. Ibu Farida, Ibu Natalia, Pak Fauji. Nah, tadi siapa ya, Kak Tia? Pak Putra Tengah, Kak Ayu, Pak Usu, Pak Widi. Dan buat semua aja dirangkum jadi satu. Salam sehat dari Dika. Ayo, Kak, di dalam ya.
1: Selamat malam, Kak.
0: Iya, malam, Andi. Request apa malam ini?
1: Saya request lagunya dari Ipang.
0: Siapa?
1: Ipang, Rindu, Merindu.
0: Oh, Firman.
1: Paling rindu.
0: Oke. Salam-salam dulu buat siapa aja?
1: Buat Kak Ana, sehat selalu. Semoga Kak Ana baik-baik saja. Tadi yang ben dari mana penagangan. Terus ya, terima kasih salam saya. Salam. Bang Rimba, Bang Irwan, Bang Fauzi, ya, Pak Farida, buat semua yang saja dirangkul jadi satu.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Dika dan juga Andi yang sudah bergabung. Dicari dulu nanti lagunya ya. Satu penelpon lagi, halo, selamat malam Musik Keperaduan.
3: Selamat malam Musik Peraduan, semoga mimpi indah.
0: Ini dengan siapa ini?
3: Dengan Jarum Neraka.
0: Dengan Bang Prabu.
3: Iya. Apa tadi luar biasa, terima kasih tadi ensiklopedianya tentang lagu Jarum Neraka. Jadi Mas Prabu baru tahu tadi.
0: Sama.
3: Gitu, keren ya. Iya, keren ya. Bisa dijabarin sama Mbak Fana ya.
0: Apakah ini sama dengan Pak Fauzi penuh dengan rayuan gombal?
3: jangan gombal lah, gombal itu kan pakaian.
0: Iya. Wah, ini bagaimana nih Pak Fauzi, dengerin enggak ya?
3: Kasih lagu ini aja, Leto, sandaran kaki.
0: Oh siap, sandaran hati. Salam salamnya buat siapa?
3: Oh sandaran hati ya, udah berubah ya, bukan sandaran kaki ya?
0: Sandaran hati.
3: Oh iya, Mbak Fana, sudah sampai tuntas, semoga sehat rezekinya lancar Mbak Fana.
0: Amin.
3: Semoga mimpi indah, semoga mimpi ketemu sama Mas Prabu lah ya.
0: Iya boleh. Nanti lihat dulu seperti apa sih Bang Prabu ini.
3: Ya, yang pasti tingginya 180.
0: Nah, aduh,
3: bayangin kan buat ngangkat jemuran,
0: buat ngangkat jemuran, benerin lampu. Ah, pas sudah.
3: Iya, salam buat Pak Freddy ya, tadi penelpon pertama ya.
0: Iya, ada Pak Freddy tadi.
3: Itu di mana, Merauke ya?
0: Iya, di Merauke.
3: Jauh juga ya.
0: Dekat.
3: Oh iya, kalau dari situ dekat, kalau dari Batam jauh.
0: Oh iya, betul.
3: Terus salam buat tadi, tadi berdua ya, Romeo and Juliet ya?
0: Romeo dan Juliet, Andi tapi dan Dika.
3: Tapi suaranya keputus-putus tadi ya, benar kata Mbak Mana ya?
0: Iya, suaranya keputus-putus.
3: Iya, kedengeran kok dari sini tadi.
0: Mm-mm.
3: Buat Pak Fauzi, keren namanya ada tiga disebut di sini ya. Pak Irwan, Pak Fauzi, dan lengkap ya.
0: Iya.
3: Iya, salam buat Putra Rimba, buat Nanti salamnya dilanjutin nama Pak Fauzi aja lah ya.
0: Oke, boleh-boleh.
3: Iya, iya, Bapak Pana. Itu spesial lagu Bapak Pana lah ya. Sandaran hati ya.
0: Oke, siap-siap.
3: Iya, ayo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Prabu. Satu penelpon lagi pendengar, halo. Selamat malam, musik peraduan dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bung Putra.
4: Ya, selamat malam, musik peraduan.
0: Iya, selamat malam juga, Bung. Apa kabarnya nih malam hari ini?
4: Kayaknya baik.
0: Ah, syukurlah kalau begitu. Jangan kayaknya. Ini bingung kalau kayaknya. Tapi mudah-mudahan selalu sehat ya, Bung, ya.
4: Iya, kayaknya baik. Apa kabar, Mbak Ana?
0: Kabarnya baik juga.
4: Kalau cuaca?
0: Cuacanya di sini masih panas. Tapi kalau malam hawanya tuh dingin. Kalau siang panas.
4: Oh, 1-2 hari lagi nanti hujan ya?
0: Ah, mudah-mudahan begitu. Soalnya udah mulai kering-kering juga nih kalau nggak hujan.
4: Ya, kayaknya 1-2 hari nanti
0: hujan. Mudah-mudahan begitu.
4: Lamaran Bang Putra.
0: Ah, iya. Saya juga berharapnya mudah-mudahan begitu. Soalnya udah ini ya, air juga udah mulai kering, udah mulai kekeringan ini di sini, di Boven. Salam, salamnya. Request apa, Bang? Bung.
4: Bung.
0: Tadi Bang Prabu, sekarang Bung Putra. Nah, bingung kan?
4: Ya, sudah. Selamat malam buat yang Bang Prabu dari Ruang Rindu sampai selamat malam buat Mas Prabu, Bang Pak Freddy, apalagi banyak suka bergabung. Ada satu sebut satu persatu juga tidak ada absen ya. Semua selamat malam sudah ada monitor maupun yang suka bergabung. Yang mau bergabung juga sama malam semua. Lagu ini lagu apa ya? Lagu Ujung Malam.
0: Ujung Malam dari siapa ini, Bung?
4: Dari yang beli.
0: Oh, siap. Ditunggu nanti lagunya.
4: Iya. Ini di jam 12 jadi Ujung Malam.
0: Iya, betul juga ya.
4: Ya, kalau di sana kan menuju jam 12, kalau di sini kan menuju jam 11.
0: Jam 11 di situ ya?
4: Iya.
0: Oh, selisih 1 jam.
4: Ya, lagu ini kirim buat semua sudah terdekat.
0: Siap.
4: Menonton di malam ini. Ujung malam.
0: Iya, ditunggu nanti ya.
4: Ya, lebih khusus buat Mbak Ana, saya terima kasih semua.
0: Baik.
4: Hati-hati, Tuhan.
0: Siap. Terima kasih sudah bergabung. Sudah ada banyak sekali penelpon ya. Mudah-mudahan nanti lagunya keputar semua, bisa dihadirkan semua ya. Dan kita ke lagu dulu sambil saya nantikan partisipasi Anda.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

tidur di malam ini, Anda bisa coba kurangi penggunaan ponsel sekitar 30 menit atau 15 menit begitu ya. Suasana kamar yang redup, kemudian pikiran yang lebih tenang akan membantu kualitas tidur menjadi lebih baik. Semoga malam hari ini menjadi waktu untuk memulihkan tenaga, menenangkan hati, dan juga untuk mempersiapkan diri ya menyambut hari esok tentunya dengan semangat yang baru. Tetap bersama kami di Musik Keperaduan untuk edisi malam hari ini. Kami juga masih nantikan mendengar partisipasi Anda via telepon atau juga WhatsApp.

langka. Kesempatan sembuh hanya ada pada adiknya, seorang anak kecil yang berumur 5 tahun yang secara mukjizat sembuh dari penyakit yang sama. Anak ini memiliki antibodi yang diperlukan untuk melawan penyakit itu. Dokter kemudian mencoba menerangkan situasi lengkap kepada anak kecil ini. Dan dokter bertanya apakah ia siap memberikan darahnya kepada kakak perempuannya. Anak laki-laki kecil itu kelihatan ragu-ragu sebentar. Kemudian dia menarik napas panjang dan berkata, "Ya, baiklah, aku mau. Asalkan itu bisa menyelamatkan kakakku." Ya, dia kemudian mengikuti proses transfusi darah. Si kecil ini berbaring di tempat tidur di samping kakaknya. Wajah sang kakak mulai memerah. Tetapi wajah si kecil mulai pucat dan senyumnya menghilang. Anak laki-laki kecil ini melihat ke dokter dan bertanya dalam suara yang bergetar, "Pak dokter, apakah sebentar lagi saya akan langsung meninggal?" Ia mengira bahwa dia harus menyerahkan semua darahnya untuk menyelamatkan jiwa kakaknya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pukul 23 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, bagi Anda yang saat ini ya sudah bersiap untuk beristirahat malam, selamat malam, selamat mempersiapkan diri. Jangan lupa mengecek pintu dan jendela rumah Anda apakah sudah ditutup dan dikunci atau belum. Jika belum ya, maka segera ditutup dan dikunci terlebih dahulu. Kemudian bisa juga mengamankan harta benda Anda yang berada di luar rumah agar disimpan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan untuk Anda juga bisa mengecek sisa-sisa pembakaran, entah itu ditunggu di kompor ataupun di sisa-sisa pembakaran di luar rumah, begitu dicek terlebih dahulu apakah masih menyala atau tidak. Jika masih menyala maka segera dimatikan ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik pendengar, masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan. Kami juga masih nantikan partisipasinya malam hari ini. Silakan di 0811 4954 333 atau di 0811 4988 666. Bisa juga kirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp pendengar di 0811 4988 222. Kita dengarkan Meriam Lina dengan Di Ujung Malam.

Sudah di menit ke-48 lepas pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa pendengar, kita sudah di penghujung acara Musik Keperaduan edisi malam hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun lagu ya yang di request tidak dapat kami hadirkan karena keterbatasan waktu. Saya Ana pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat malam. Semoga mimpi indah. Menutup jumpa di malam ini ada Obi Mesak dengan Natalia.

Pendengar program Masa Tu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usilah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026. Program Masa Tu Radio Republik Indonesia Bovendigul akan kembali di udara Jumat 31 Juli 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bagian dimana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Tigo, kembali di udara dengan pemancar FM 90,3 MHz. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026. Salam jumpa kembali, selamat pagi.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
3: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
4: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.
5: Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku. Muah.
6: Pagi Gea.
5: Hai babe, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
6: Humble sekali ya si Gea.
7: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
6: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
7: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
6: Ih, enggak gitu juga
7: selamat
6: kali.
7: Selamat pagi.
6: Ih, Roman nih Julia.
7: Hai Tika, selamat pagi.
6: Ih, Roman.
8: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Woven Digul mengudara di frekuensi 90.3 MHz dan juga di pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Pendengar, untuk edisi penyiaran hari ini Jumat tanggal 31 Juli 2026, kami yang bertugas untuk lintas Woven Digul pagi, saya Ina Kumia dan juga bagian teknis Simon Anton akan menemani Anda hingga berakhir tugas kami di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya siaran kami akan terus mengudara hingga pukul 24 malam nanti. Dengan beragam informasi, sajian-sajian hiburan akan terus hadir menemani segala rutinitas Anda di hari ini. Ya, berkarya persembahan kita pagi ini hadir lagu-lagu Islami masih menemani kebersamaan kita hingga nanti pukul 6 hadir juga informasi dan hiburan. Hingga nanti di menit 30 kami hadir dalam Warta Berita Woven Digul. Usai Warta Berita pendengar, kami akan juga mengajak Anda untuk menyimak penyampaian Warta Berita Sentra pukul 7 bersama Pro3 RRI Jakarta. Usai Warta Berita dari Pro3, saudara, kami akan hadir dengan informasi hiburan hingga pukul 8. Kita berbagi dalam program Halo RRI hingga pukul 9 kembali mengikuti Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 RRI Jakarta. Dan jika usai nanti tugas saya di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya yang ada di wilayah Woven Digul sekitarnya. Semoga lagu-lagu Islami yang kami suguhkan pagi ini juga memberikan penyegaran, penyejukan dan juga semangat baru dalam diri Anda dan juga keluarga Anda, sehingga bisa siap menjalani segala rutinitas Anda pada hari.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Sudah pukul 5 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih terus menemani

Anda dengan menyajikan lagu-lagu Islami, menghibur pendengar semua pada pagi hari ini. Ya, pendengar, ketika kita bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernapas dan untuk berpikir, menikmati dan mencintai. Ya, saudara pendengar, selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bahwa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat sehat dan limpahan rezekinya. Rasa syukur tersebut tentunya harus diiringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusaha untuk membahagiakan mereka. Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Ya, tentunya untuk ibu-ibu rumah tangga yang mana pagi ini sudah bangun dan sudah mulai melakukan rutinitas ringan di rumah, ya, pekerjaan rutinnya di dapur. Ya, semoga semua yang Anda kerjakan, Anda lakukan ya di pagi ini juga dapat memberikan semangat tersendiri dari diri Anda dan juga keluarga Anda. Yang pasti semua kesiapan-kesiapan Anda untuk membuat sarapan juga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, saudara pendengar, di pagi hari ini juga ya cuacanya sangat dingin ya. Sebagai Anda juga yang sudah melakukan rutinitas olahraga ya, mungkin jalan seputar kompleks, keliling rumah dan sebagainya, yang pasti juga selalu mengenakan jaket, sarung tangan ya, ataupun tudung ya, sehingga perjalanan ataupun olahraga ringan ini bisa berjalan dengan baik dan juga tanpa menggigil ya. Oke, semangat pagi saja untuk Anda semuanya. Ya, pendengar di Boven Tigulan sekitarnya masih hadir lagu-lagu Islami ya, menemani kebersamaan kita di pagi ini, memberikan penyegaran, penyejukan di hati sehingga kita bisa memulai hari yang baru dengan selalu bersyukur kepada Tuhan.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Ayo anak-anak, bangun mandi dan sarapan ke sekolah.
1: Sama mandi dulu lah.
2: Tidak bisa ya, oke. Kakak dulu, kau punya sekolah dekat saja mau.
1: Tidak bisa, saya masuk kamar mandi duluan. Jadi saya harus mandi duluan.
2: Aduh, adek, kakak dulu ya, pele.
1: Oh, tidak bisa, antri dong.
3: Kalau begitu biar adek mandi duluan ya, kan adek paling kecil.
0: Aduh, kenapa ini? Mau mandi kah mau baku melawan ini? Ayo, ikut antrian saja sudah. Siapa tadi duluan ya?

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
1: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
0: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
1: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
2: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
1: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
0: Akhirnya ayahnya mengangguk.
2: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bohendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bovendigul. Halo RRI.

0: sesungguhnya.
1: Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Pendengar, pernahkah Anda merasa lebih baik hanya dengan tersenyum? Senyuman bukan sekedar ekspresi wajah. Senyuman adalah bahasa universal dan kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam diri kita. Saat kita tersenyum, otak memproduksi hormon endorfin, zat alami yang meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, dan membuat kita lebih bahagia. Melansir dari duta.co, senyuman membawa banyak manfaat tersembunyi, di antaranya, senyum dapat membuat hati menjadi damai dan bahagia bahkan saat kita sedang sedih. Senyum juga mampu membuat orang lain ikut bahagia. Seringkali, senyum kita menjadi semangat untuk orang lain. Senyum membuat kita tampak lebih muda. Saat kita bahagia, otot wajah lebih rileks dan ekspresi pun terlihat lebih segar. Senyum membantu meredakan stres dan mengubah suasana hati menjadi lebih ringan. Bahkan, senyum adalah bentuk rasa syukur dan ketenangan jiwa yang bisa membuat tubuh lebih sehat. Menariknya, senyum itu menular. Satu senyum tulus dapat menciptakan suasana positif di sekitar kita, membangkitkan semangat, dan mempererat hubungan antar manusia. Jadi apapun kondisi Anda hari ini, tersenyumlah. Karena satu senyum kecil bisa membawa kebahagiaan besar bagi Anda dan bagi orang lain. Senyum.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Tanda waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih terus hadir menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan juga selamat pagi, selamat bergabung juga bagi Anda dan juga keluarga yang baru saja bangun. Dan juga Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga di pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Kami ucapkan terima kasih, semoga terus mengikuti informasi-informasi dan juga hiburan-hiburan terupdate terkini dan terpercaya yang mana kami bagikan dari rri.co.id. Oke, saudara pendengar yang terus bersama kami ya di pagi hari ini, juga Anda yang sudah melakukan rutinitas kecil-kecil di rumah ya, semoga bisa berjalan dengan baik, aman, lancar dan juga dengan menggerakkan badan Anda ya, perenggangan otot-otot juga, sehingga darah pada aliran tubuh kita bisa berjalan dengan baik dan tentunya lancar ya, peredaran darah itu bisa berjalan dengan baik di otot-otot badan kita sehingga dapat memberikan semangat yang baru dan juga siap untuk memulai rutinitas-rutinitas di hari ini, tentunya Jumat 31 Juli 2026, dan tentunya di akhir bulan Juli ya. Ya, mungkin program-program kegiatan juga akan Anda lakukan padat dari pagi, siang hingga sore nanti. Oke, semangat selalu untuk Anda dimanapun berada. Semoga pagi ini kita semua diberikan semangat yang baru dan juga kekompakan ya, kebersamaan, sehingga semua pekerjaan kita bisa berjalan dengan mudah dan lancar. Tidak hanya pekerjaan, mungkin ada hal-hal lain juga yang Anda akan lalui, semoga dilancarkan pula.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Siapa yang tidak suka makanan dan minuman yang manis? Teh manis? Kue? Atau minuman segar? Memang enak dinikmati. Tapi ingat, manis boleh, berlebihan jangan. Terlalu banyak mengonsumsi gula bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Mulai dari berat badan naik, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti diabetes dan gangguan jantung. Melansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, batas konsumsi gula harian yang dianjurkan adalah tidak lebih dari 50 gram per hari, atau setara dengan 4 sendok makan. Yuk, mulai kurangi makanan dan minuman yang terlalu manis. Pilih pola hidup sehat agar tubuh tetap kuat dan bugar. Ingat, yang manis itu enak, tapi kalau berlebihan bisa berbahaya.

Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, hiburan-hiburan yang sudah kami hadirkan, kami sudahi dulu dan kini kami mengajak Anda untuk bersama-sama mengikuti disampaikannya Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026.

Selamat pagi saudara dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita Daerah. Di tengah keterbatasan fasilitas pendukung pemadam kebakaran, pihak Damkar terus memberikan pelayanan kemanusiaan untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan di Bovendigo. Itulah topik utama berita kami pagi ini dan dirangkum dengan sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim reporter kami. Berita selengkapnya dibacakan Yosefina Komayang.

0: Saudara pendengar, kami awali berita pertama. Di tengah keterbatasan fasilitas pendukung pemadam kebakaran, pihak damkar terus memberikan pelayanan kemanusiaan untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan di Boventigol. Selengkapnya dilaporkan Yohanes de Goden.
1: Kemarau yang kini dirasakan di Kabupaten Boventigol telah memasuki sepekan, banyak hutan di sekitar pemukiman warga yang terbakar. Terkait situasi ini, pihak damkar Boventigol mengimbau warga agar menjaga lingkungannya masing-masing dan hindari budaya membakar lahan baru tanpa pengawasan. Selain itu, masyarakat selalu berhati-hati jika rokok agar tidak membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar. Walaupun di tengah situasi kebakaran hutan yang kerap terjadi dengan minimnya fasilitas pendukung, tim damkar Boventigol terus bekerja demi kemanusiaan. Hal itu disampaikan Agus Rewang.
2: Jujur, serba kekurangan, tapi kami petugas demi aksi kemanusiaan, kami berjuang semaksimal mungkin untuk memanfaatkan kendaraan yang sudah tidak layak ini agar tetap berkontribusi untuk memadamkan api.
1: Agus berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari bahaya api sangatlah penting, sehingga di musim kemarau ini untuk bersama-sama selalu berhati-hati guna terhindar dari bahaya kebakaran hutan yang lebih besar lagi. Yohanes de Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, Pemkab Boventigol apresiasi bantuan Starlink perkuat layanan adminduk hingga jangkau kampung terpencil. Selengkapnya dilaporkan Thomas Yamlian.
3: Pemerintah Kabupaten Boventigol menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat, dan Kampung atas dukungan dan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur teknologi informasi melalui penyerahan bantuan perangkat internet satelit Starlink. Bantuan ini, kata Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Boventigol Dominikus Wiwaron, dinilai sebagai langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan akses internet di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan Aminduk kepada masyarakat orang asli Papua.
4: Bantuan ini merupakan salah satu alat pendukung yang sangat vital untuk salah satu dinas di kabupaten kami, Dinas Dukcapil, Pendudukan dan Catatan Sipil. Nah, memang selama ini alat yang diperlukan untuk proses pendataan itu semua sudah sistem online, sehingga kami pemerintah belum sempat menganggarkan untuk pengadaan alat ini, ditambah lagi dengan efisiensi yang ada di negara ini. Sehingga kami berterima kasih ada bantuan dari pemerintah provinsi untuk pengadaan alat Starlink sehingga mempermudah proses pendataan. Saya berharap Dinas Dukcapil Kabupaten bisa menjaga salah satu sarana pendukung ini yang sangat vital, sehingga proses pendataan untuk orang asli Papua bisa cepat terselesaikan.
3: Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Boventigol lebih lanjut menegaskan, penyerahan perangkat Starlink merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat di daerah terluar dan sulit dijangkau tetap memperoleh pelayanan yang setara dengan daerah lain. Karena itu, kehadiran Starlink diharapkan menjadi solusi dalam mempercepat transformasi digital pelayanan pemerintahan sehingga masyarakat tidak lagi mengalami hambatan panjang guna memperoleh dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, kartu keluarga, akte kelahiran, maupun juga dokumen administrasi lainnya, terutama pendataan bagi orang asli Papua. Thomas Yamlian, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pelantikan DPC se-Kabupaten Boventigol dan sayap partai DPD Partai Nasdem dan Rakerda DPD Partai Nasdem digelar dengan komitmen penuh semangat kebangkitan. Selengkapnya, Agustina Yuniarsi melaporkan.
5: Suasana haru dan semangat perjuangan membungkus pelaksanaan acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul. Dalam laporannya yang disampaikan secara resmi oleh Ketua Panitia Sony Kondo, selaku Ketua Pelaksana menguraikan secara rinci seluruh rangkaian persiapan, tujuan, serta makna besar terselenggaranya kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Rehoboth Tanah Merah, Kamis 30 Juli 2026. Untuk tema yang sangat relevan bagi kondisi dan dinamika politik daerah, yaitu memperkuat barisan merapatkan standar untuk masa depan yang lebih baik. Tema ini menurutnya memiliki makna mendalam, artinya seluruh elemen partai di Bovendigul diajak untuk menyingkirkan segala sekat pemirsa, menyatukan visi dan misi, serta memperkokoh fondasi organisasi agar semakin solid dan berdaya juang. Persiapan kegiatan telah berjalan cukup lama melalui tahapan rapat koordinasi, survei tempat, hingga pemantapan konsep acara. Semua ini terlaksana berkat semangat gotong royong yang terjalin di antara panitia.
6: Mari kita ikuti seluruh rangkaian acara pelantikan dan rakerda ini dengan penuh semangat restorasi. Kegiatan ini dilaksanakan berkat kerjasama, kerja keras dan semangat gotong royong seluruh panitia, serta berkat arahan dan dukungan penuh dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul. Adapun tujuan utama dari kegiatan hari ini adalah melantik dan mengukuhkan kepengurusan DPC di tingkat distrik serta sayap Partai Nasdem se-Kabupaten Bovendigul guna memperkuat struktur dan akar rumput partai hingga ke pelosok kampung. Melaksanakan rapat kerja daerah Rakerda tahun 2006 sebagai wadah konsolidasi perumusan program kerja strategi serta penataan langkah politik partai dalam menjawab kebutuhan masyarakat Bovendigul ke depan.
5: Dia sebagai ketua panitia pelaksana, ia menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu suksesnya acara tersebut, terutama kepada pimpinan partai pusat maupun daerah, para narasumber, seluruh panitia yang telah bekerja keras, serta masyarakat yang memberikan dukungan. Berharap setelah pelantikan ini kepengurusan yang baru benar-benar dapat mewujudkan tema yang diusung, mempererat persaudaraan dan membawa Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul semakin maju, dipercaya rakyat, serta menjadi pelopor perubahan yang nyata di tanah Papua Selatan. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, pelantikan Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Nasdem se-Kabupaten Bovendigul beserta organisasi sayap partai yang dirangkaikan dengan rapat kerja daerah Rakerda DPD Partai Nasdem Kabupaten Bovendigul menjadi momentum strategis dalam memperkuat konsolidasi internal sekaligus menyusun langkah menghadapi pemilu 2029. Kegiatan ini diharapkan menjadi barometer penting bagi Partai Nasdem dan membangun soliditas organisasi hingga ke tingkat akar rumput. Untuk mengetahui makna dan tujuan pelaksanaan kegiatan

0: Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini Bapak Haji Sulaiman L. Hamzah. Hari ini digelar kegiatan pelantikan DPC se Kabupaten Lubuk Linggau dan saya partai DPD Nasdem Kabupaten Lubuk Linggau sekaligus juga dengan pelaksanaan rakerda. Ini bagaimana tanggapan Bapak Sulaiman terkait dengan hari ini menjadi seperti yang di penjelasan dari Bapak Yanuar Siswano bahwa ini menjadi tonggak sejarah baru bagi Kabupaten Lubuk Linggau. Silakan.
1: Ya, pertama konsolidasi partai di tingkat DPW, DPC, DPD, DPD, DPC, kemudian DPRT itu menjadi tanggung jawab saya karena saya pengurus pusat DPP Partai Nasdem bidang pemenangan pemilu untuk Papua Selatan. Dan kegiatan hari ini merupakan kegiatan kami roadshow keliling di 4 kabupaten ini. Karena 4 kabupaten menjadi tanggung jawab saya sehingga saya menghadiri dan sekaligus memberi arahan untuk kegiatan ini untuk memastikan bahwa mesin partai dari pusat sampai ke daerah itu berjalan seirama dengan apa yang diinginkan dari pusat itu. Itu yang pertama. Kemudian dalam rapat kerja ini kan tentu kita ingin melakukan konsolidasi, merapatkan barisan untuk persiapan menghadapi pemilu mendatang. Di semua kader yang ada sekarang, baik pengurus di struktur maupun yang ada kader-kader Nasdem, itu menjadi kewajiban kami semua untuk sama-sama merawat partai ini, terutama melakukan pelayanan dan memberi simpati kepada masyarakat. Karena partai politik yang banyak sekarang ini tentu dengan caranya masing-masing untuk bisa meraih kemenangan atau memperoleh dukungan dari masyarakat banyak. Nah, di Lubuk Linggau ini memang kita belum banyak berbuat, tapi paling tidak simpati masyarakat dengan kehadiran partai ini sejak awal 2014 kami sudah mendapat tempat kepercayaan dari masyarakat, mendapatkan kursi di kabupaten ada sampai dengan sekarang periode ketiga sekarang kami pada posisi wakil ketua. Dan tentu dalam rakyat ini kami mempersiapkan diri, mudah-mudahan masyarakat bisa memberi dukungan penuh sehingga pusat mengharuskan kami meraih pimpinan di DPR dengan harapan supaya cita-cita restorasi yang selalu disuarakan dari pusat ini itu bisa tercapai. Karena tidak mungkin kami bicara tapi kami bukan menjadi penentu kebijakan.
0: Tadi disebutkan bahwa Partai Nasdem ini konsisten terus dalam beberapa kali pelaksanaan pemilu. Partai Nasdem misalnya meraih posisi terbaik yang untuk saat ini menjadi wakil ketua DPR. Yeah. Apakah ada target khusus untuk pemilu 2029?
1: Itu akan dibicarakan di raker ini. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, prestasi yang diraih Partai Nasdem sebagai partai baru dibanding partai-partai lama yang sudah lahir lebih dulu. 2014 kami mengikuti pemilu pertama kali, kemudian 2019, 2024 kemarin, itu juga peningkatan yang dapat kami banggakan. Sehingga dengan konsistensi perjuangan para kader di sini, dengan mendapatkan simpati dari masyarakat, berharap di periode berikutnya 2029 pemilu ini, itu kami ingin mendapatkan posisi yang lebih baik, sebisa mungkin kami bisa meraih pimpinan dewan, sehingga dengan demikian apa yang dicita-citakan partai untuk merestorasi negeri ini secara keseluruhan pelan-pelan dari kabupaten ke provinsi dan seterusnya kita bisa raih, dan dengan demikian cita-cita partai itu bisa mendapatkan tempat yang lebih sempurna. Pusat juga posisi sekarang kami sudah ada 69 kursi dan berharap 2029 kami bisa mendapatkan 100 kursi.

0: Dan ini semua dukungan dari bawah, dari DPD dan perangkat struktur partai ini sampai ke di tingkat kampung. Semua ini kami harapkan dukungan sehingga ke atas, ke pusat juga kami mendapat tempat sehingga bisa mengambil keputusan di pusat, di daerah memperjuangkan aspirasi yang muncul dari semua daerah pemilihan.
1: Demikian bincang-bincang singkat kami bersama Bapak Sulaiman L. Hamsah, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Provinsi Papua Selatan. Saya Thomas Emlen, kembali ke studio.

0: Saudara Partai Nasdem Papua Selatan tegaskan komitmen bersama pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah. Kita ikuti laporan Agustina Yuniarsi.
1: Anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem Dapil Papua Selatan sebagai Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Provinsi Papua Selatan, Haji Sulaiman Hamsa menyampaikan pesan mendalam dalam pembukaan rapat kerja dan konsolidasi partai di Kabupaten Bovendigul. Ia menekankan bahwa meskipun dinamika politik nasional tidak selalu berjalan sesuai harapan, namun hal itulah hakikat politik yang harus dihadapi dengan kedewasaan dan kesiapan mental. Khususnya di Provinsi Papua Selatan yang masih tergolong baru, Haji Sulaiman Hamsa menilai konsentrasi pembangunan saat ini memang difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana fisik.
2: Di semua kader yang ada sekarang, baik pengurus di struktur maupun yang ada kader-kader Nasdem, itu menjadi kewajiban kami semua untuk sama-sama merawat partai ini, terutama melakukan pelayanan dan memberi simpati kepada masyarakat, karena partai politik yang banyak sekarang ini tentu dengan caranya masing-masing untuk bisa meraih kemenangan atau memperoleh dukungan dari masyarakat banyak. Nah, di Bovendigul ini memang kita belum banyak berbuat, tapi paling tidak simpati masyarakat dengan kehadiran partai ini sejak awal 2014 kami sudah mendapat tempat kepercayaan dari masyarakat, mendapatkan kursi di kabupaten ada sampai dengan sekarang periode ketiga sekarang kami pada posisi wakil ketua, dan tentu dalam rakyat ini kami mempersiapkan diri. Mudah-mudahan masyarakat bisa memberi dukungan penuh sehingga pusat mengharuskan kami meraih pimpinan di DPR dengan harapan supaya cita-cita restorasi yang selalu disuarakan dari pusat ini itu bisa tercapai.
1: Menyentuh aspek internal partai, Haji Sulaiman Hamsa mengingatkan seluruh kader terutama anggota DPR dan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten untuk tidak pernah berhenti merawat partai. Merawat partai tidak bisa hanya mengandalkan pengurus struktur semata, tetapi butuh kehadiran dan kerja nyata dari seluruh elemen. Ia pun menyayangkan kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami pemangkasan. Dana transfer daerah terpotong habis sehingga dampaknya terasa bagi daerah. Ia menegaskan sikap politik Partai Nasdem di lapangan, meski secara nasional tidak berada dalam koalisi besar pemerintahan, Partai Nasdem tetap berpegang teguh pada pesan Ketua Umum, yakni menjadi pendukung dan mitra setia pemerintah di daerah. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini sedang Anda ikuti disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio SIG FM serta disiarkan langsung melalui channel YouTube Prosatu RRI Bovendigul. Pendengar, dukungan OPD perkuat pelaksanaan cek kesehatan gratis dan gratis ASN di Bovendigul. Selengkapnya, Septianing Nur melaporkan untuk Anda.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis. Kerjasama tersebut diharapkan mampu mendukung deteksi dini berbagai faktor risiko penyakit sehingga pegawai tetap sehat dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Charlie Wisau Amir, mengatakan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan OPD sejauh ini berjalan dengan baik. Menurutnya, dukungan dari setiap OPD sangat membantu kelancaran pelaksanaan CKG karena memudahkan petugas dalam menjangkau sasaran pemeriksaan.
4: Sejauh ini dengan kerjasama dengan OPD berjalan dengan baik, koordinasinya sudah baik. Kami berharap dengan kerjasama OPD ini bisa membantu kami dalam melakukan CKG, karena CKG ini merupakan kegiatan untuk kita mengetahui sejak dini kondisi kesehatannya, kemudian menemukan lebih awal faktor risiko penyakit, sehingga tindak lanjutnya dapat memberikan penanganan yang lebih cepat dan bekerja dengan dalam keadaan sehat dan optimal.
3: Selain menyasar ASN, Charlie menegaskan program CKG juga diperuntukkan bagi masyarakat umum. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan screening sejak dini agar berbagai risiko penyakit dapat diketahui sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Ia juga menjelaskan untuk pelaksanaan di lingkungan OPD, Dinas Kesehatan menjadwalkan kegiatan setiap pekan. Sementara itu, pelayanan CKG bagi masyarakat dilaksanakan melalui pos-pos pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tanah Merah.
4: Untuk di pelaksanaan di OPD itu per minggu. Nah, itu yang kenapa kita lebih pilih OPD, karena mungkin lebih mudah ya. Kalau untuk masyarakat, kita biasa menemukan di pos-pos pelayanan yang dilaksanakan oleh Puskesmas Tanah Merah sendiri.
3: Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita daerah pagi ini produksi Radio Republik Indonesia Bovendigo. Saya Yusufina Kumayap dan operator Bung Anton serta kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar di mana-mana Anda berada, masih terus bersama kami di 90.3 MHz. Prosoterari Bavandigal. Sudah pukul 6:55 waktu Indonesia Timur. Dan baru saja kita ikuti penyampaian warta berita daerah untuk edisi pagi ini Jumat 31 Juli 2026. Saudara, kami sampaikan informasi berita kehilangan pagi ini kami terima berasal dari Bapak Michael Gemsa dengan alamat Jalan Tempe Ujung B. Isi berita kehilangan, telah hilang dompet kecil warna hitam yang berisikan KTP, ATM Bank Papua, dan kartu BPJS Kesehatan. Hilang atau tertinggal di dalam mobil angkot pada tanggal 28 Juli 2026. Bagi masyarakat yang menemukan dompet tersebut dapat mengembalikannya pada Bapak Michael Gemsa dengan alamat kantor Distrik Mandobo atau dapat mengantarkan ke kantor RRI setiap jam kerja. Demikian berita kehilangan yang disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itulah informasi berupa berita kehilangan yang sudah kami bacakan untuk Anda pagi ini. Kita akan jelang pukul 7 akan disampaikannya warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta dengan satu tembang hadir menemani kebersamaan kita pagi ini.

0: daerah Penyiar di mana pun Anda berada, sekian lagu Keeping You ya, yang saat ini terdengar di ruang dengar Anda miliknya Isyana Sarasvati. Tidak tuntas kami hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di 90.3 MHz usai penyampaian warta berita daerah dari pusat pemerintahan Pro 3 dari Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya BMKG mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan di laut seiring peningkatan gelombang laut. Target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 terus ditingkatkan. Iran memperingatkan negara yang menerima kompensasi dari aset Iran yang tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menerjunkan tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi melalui berbagai rencana sesuai daerahnya. Menteri Transmigrasi Sulaiman Suryanagara menegaskan, fokus TEP 2026 untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi mancanegara. Iran memperingatkan negara maupun perusahaan yang menerima kompensasi dari aset Iran yang dibekukan tidak akan diizinkan melintasi Selat Hormuz. Peringatan tersebut disampaikan setelah Amerika Serikat mengumumkan rencana pemberian kompensasi. Beralih ke informasi olahraga, Tim Nasional Futsal Indonesia menjadikan training camp atau TC di Spanyol sebagai bagian penting dari persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028. Program tersebut diprioritaskan untuk membangun mental bertanding menghadapi pemain-pemain elit dunia. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut. Seiring dilaporkan peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali. Nadia Syarif melaporkan.
2: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak kemarau pada Agustus mendatang.
3: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
2: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
3: Ya, kami menghimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
2: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis untuk mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Ana Lopo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
5: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 40.544 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan dinas kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan dan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
4: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah, baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka, baik kecamatan maupun kelurahan, yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
5: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oepo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
6: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke paskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
5: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi prapenyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kota Palangkaraya, di mana peringatan kemerdekaan diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pedagang atribut kemerdekaan. Enjang Dwi Hapsari melaporkan selengkapnya.
7: Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai.
8: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang atribut merah putih di Kota Palangkaraya mulai menyiapkan berbagai jenis bendera, umbul-umbul, dan perlengkapan dekorasi HUT kemerdekaan. Namun, hingga akhir Juli, penjualan masih belum menunjukkan peningkatan, sehingga para pedagang berharap momentum Agustusan dapat mendongkrak perekonomian mereka. Salah seorang pedagang atribut merah putih yang telah berjualan selama 9 tahun, Udin, mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Udin berharap daya beli masyarakat kembali meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan.
7: Tapi sekarang tanda-tandanya sih menurun. Biasanya sebelum tanggal 1 tuh udah ada penjualan lumayan. Tapi sekarang sepi, kurang lebih 30% lah. Lebih turun kayaknya. COVID, walaupun COVID waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan, diwajibkan pakai bendera setiap kantor. Sekarang mungkin nggak ada arahan dari pemerintah. Mungkin ya saya sih mengharapkan ya ada pengarahan dari pemerintah karena ini kan ulang tahun kemerdekaan, kita tinggal merayakan aja kan.
8: Kondisi menjadi perhatian berbagai pihak, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya, Boyep Taniu, dan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus. Menurutnya, selain menjadi wujud cinta tanah air, partisipasi masyarakat dalam menyemarakan peringatan kemerdekaan juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
9: Himbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dimulai di 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi kita himbau mulai momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita jalin persatuan kesatuan kita baik dari agama, baik suku, berbagai-macam golongan, kita bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kita bersama-sama untuk membangun negara Indonesia khususnya Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya.
8: Dengan semakin dekatnya peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang berharap semarak perayaan kemerdekaan tidak hanya memperkuat semangat nasionalisme, mampu menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
1: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi erat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Arnold Saudila melaporkan selengkapnya.
10: Dengan mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
11: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Magai melalui asisten 3 bidang administrasi umum Setda Kabupaten Nabire, Oni Ayor Baba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan
10: melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
11: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monai. Menurutnya, MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
12: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten dari segala bidang di Tarom pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga?
11: Sementara itu Ketua Panitia MOBES Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
13: MUBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mewujudkan persatuan enam suku, melestarikan identitas budaya, bahasa.
11: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memastikan tempat pemrosesan akhir atau TPA mulai bulan Agustus hanya menerima sampah residu. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Kota Makassar mulai Agustus 2026 akan menghentikan sistem open dumping di tempat pemrosesan akhir TPA Tamangkapa. Kebijakan ini sekaligus membatasi sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu, sementara sampah organik dan anorganik harus dipilah serta diolah sejak dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, penghentian open dumping merupakan langkah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penumpukan sampah. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahap awal masih akan dilakukan melalui uji coba karena keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
15: Ya, mungkin seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa per 1 Agustus nantinya pemerintah Kota Makassar akan menghentikan kegiatan pembuangan atau pelaksanaan open dumping di TPA. Lama ini kita melakukan open dumping dan itu cukup membahayakan untuk lingkungan. Dan TPA tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah organik, tetapi hanya akan menerima sampah residu. Tentu kita berharap masyarakat itu semuanya melakukan pemilahan dan pengolahan. Untuk saat ini memang kebijakan ini cukup berat kita laksanakan karena ada berbagai faktor kendala di lapangan. Nah, salah satunya yang menjadi faktor kendala adalah sarana-prasarana yang masih cukup minim di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga dan tentu kita berharap meskipun 1 Agustus ini mungkin kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak.
14: Sementara itu, pengamat lingkungan hidup Husnia Amirullah menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik, namun membutuhkan kesiapan yang lebih matang. Menurutnya, sampah residu hanya berkisar 5 hingga 15% dari total timbulan sampah, sedangkan sekitar 60 hingga 70% merupakan sampah organik yang memerlukan sistem pengolahan di tingkat masyarakat. Husnia juga mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi.
16: Pendekatan pemerintah dalam hal ini untuk program persampahan ini baru dimulai. Saya melihat intensitasnya baru sosialisasi ke tingkat tahapan pemilahan sampah saja dulu. Belum pada tingkat pengolahan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa per 1 Agustus itu sudah sisa residu, lalu juga TPA, menurut saya residu itu 5-15% ya dari sampah kita yang menuju ke TPA. Itu berarti 60-70% sampah kita yang berupa sampah organik atau sampah basah. Bagaimana? Karena tidak semua warga, walaupun sudah ada sosialisasi yang mereka lakukan, tapi tidak serta-merta bahwa itu sosialisasi itu bukan pendampingan langsung ya. Mereka sosialisasi tidak langsung, warga itu langsung bisa punya waktu untuk duduk bersama mendengarnya.
14: Dengan uji coba yang akan dimulai pada 1 Agustus, pemerintah Kota Makassar berharap penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan dapat berjalan secara bertahap dan menjadi solusi untuk mengurangi beban TPA Tamangapa.
1: Persoalan sampah di Bandung Raya mulai ditangani melalui solusi yang lebih modern dan berkelanjutan dengan memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Pemerintah resmi memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Tangkal di Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Proyek ini disiapkan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Bandung Raya sekaligus menghasilkan listrik berkapasitas 40,79 MW. Melalui proyek tersebut, sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi nantinya tidak hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Ribuan ton sampah setiap hari akan diolah menjadi energi listrik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung, mengatakan pemerintah menargetkan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy menjadi salah satu solusi menyeluruh untuk menangani persoalan sampah perkotaan sebelum tahun 2029. Menurut Juliot, PSEL Lego Nangka memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.000 ton sampah per hari. Proyek ini dibangun dengan nilai investasi mencapai $400 juta Amerika Serikat atau sekitar 7,2 triliun rupiah.
18: PS Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit 40,79 MW dengan pengolahan sampah sekitar 2.000 ton dan nilai investasi sebesar $400 juta atau sekitar 2 triliun.
17: Selain menghasilkan listrik, pembangunan PSEL Legok Nangka diproyeksikan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek ini juga diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 311.000 ton karbon dioksida. PSEL Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2029. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan proyek tersebut akan memberikan sejumlah manfaat utama bagi masyarakat, termasuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini dihadapi sejumlah daerah di Bandung Raya.
19: Kita mendapatkan berkah tiga variabel yang pada hari ini akan berjalan dan nanti akan dipetik hasilnya 2029. Variabel pertama adalah sampah yang menjadi problematika masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi akan segera terselesaikan.
17: Dedi menambahkan PSEL Legok Nangka juga akan menghasilkan energi listrik bersih yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan industri. Selain itu, pengolahan sampah dengan teknologi modern diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dalam pengoperasiannya, PSEL Legok Nangka akan menggunakan teknologi pengolahan sampah dari Jepang. Teknologi tersebut dilengkapi sistem penyaring emisi modern untuk menahan dan menguraikan gas berbahaya termasuk dioksin serta mengurangi bau tidak sedap dari proses pengolahan sampah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Yulian Sabah melaporkan selengkapnya.
20: Maka di Indonesia pun ini masuk ranking 5 besar kita kekerasan terhadap anak ini. Dari catatan di sini kita lihat dari 2024 itu ada 1.030 kasus yang...
21: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat, Eri Gusman, kepada RRI Padang mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1.030 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian meningkat menjadi 1.080 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2020 untuk data masih terus dikumpulkan. Harapannya, angka tersebut tidak kembali bertambah. Eri Gusman menyampaikan, melihat angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kondisi tersebut mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Sebab, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga dengan kolaborasi bersama, dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah yang aman serta ramah anak.
20: Dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 1.080. Kita lihat lagi 2026 berapa lagi peningkatannya lagi ini yang kita hambat sebetulnya sebab peningkatannya jangan tambah terus ya.
21: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menegaskan bahwasanya anak merupakan amanah sekaligus investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
22: Kita menyadari bahwa perlu ada gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Sumatera Barat dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan tentunya akan sangat dipengaruhi atau ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak Indonesia pada saat ini.
21: Ari Yuspandi menambahkan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana generasi saat ini memperlakukan anak-anak. Anak-anak yang mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik akan menjadi generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan. Yulian Saabah melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
2: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
3: Di satu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
1: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohon Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohon Digul.
4: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere, yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai. Namun, dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga salam, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki satu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

Terima kasih pendengar di mana-mana Anda berada. Pagi ini Anda masih bersama kami di 90.3 MHz serta pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Pendengar, saat ini pukul 7 lebih 34 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk saudara-saudara sekalian yang sudah pada menuju ke tempat-tempat usaha Anda, bahkan juga ke tempat-tempat kerja Anda. Kami ucapkan selamat pagi, semangat pagi ya. Semoga hari ini juga Anda bisa memulai pekerjaan Anda dengan penuh semangat dan juga senyuman ya, sehingga semua tugas-tugas Anda bisa berjalan dengan baik dan tuntas sesuai dengan harapan-harapan Anda. Kami terus hadir dengan hiburan-hiburan, informasi, hingga nanti pukul 8 kami hadir dalam program Halo Edari. Namun sebelumnya nanti kami akan hadirkan informasi

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas, seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

Saudara pendengar di manapun berada, pemerintah menganggap kritik penting untuk penyempurnaan kebijakan. Saudara, informasi dari rri.co.id, yang mana pemerintah senantiasa membuka diri terhadap seluruh kritik masyarakat demi memperkuat tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut menjadi bagian utama dari upaya penyempurnaan berbagai kebijakan prioritas nasional saat ini. Pemerintah menjadikan masukan publik sebagai bahan evaluasi penting pada Senin 27 Juli 2026. Proses evaluasi secara berkala dilakukan guna memastikan seluruh program negara mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan sikap resmi pemerintah terkait hal itu. Keterbukaan informasi publik dipandang sebagai dorongan penting dalam memperkuat iklim kebebasan berpendapat di Indonesia. Saudara pendengar, untuk informasi lebih jelas dan lengkap Anda bisa baca di portal resmi rri.co.id. Pemerintah menganggap kritik penting untuk penyempurnaan kebijakan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 8 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum kita berbagi dalam program Halo RRI untuk edisi pagi ini, kami sampaikan dulu mengajak Anda untuk mendengarkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Boventigo dan sekitarnya edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026 bersama perakirawan Onesha Putra yang sudah hadir akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanah Merah dan sekitarnya pagi ini. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Iya, Bang Oni, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik, Kak.
1: Iya, silakan laporan perakiran cuaca untuk wilayah Boventigo dan sekitarnya untuk hari ini, Jumat 31 Juli 2026.
2: Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Boventigo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nidul Saputra dari BMKG Tanah Merah dapat kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini Jumat 31 Juli 2026. Pada hari ini kondisi cuaca umumnya diperkirakan akan berawan hingga hujan dengan skala lokal dengan detail waktu perakiran kejadian cuaca sebagai berikut. Pada pagi hari kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Lalu pada siang hingga malam hari kondisi cuaca diperkirakan akan terjadi hujan dengan skala lokal. Kemudian pada dini hari kondisi cuaca diperkirakan akan berawan. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar dari 25 hingga 32 derajat Celcius. Lalu untuk kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 96% dan arah angin berasal dari timur hingga selatan serta kecepatan angin berkisar dari 0 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk hari ini sendiri tidak terdapat peringatan dini atau warning. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Terima kasih Kak.
1: Ya, sama-sama, selamat bertugas kembali untuk Bang Oni. Pendengar setiap persatu di manapun Anda berada, itu informasi perakiran cuaca untuk wilayah Boventigo dan sekitarnya hari ini Jumat 31 Juli 2026.
3: Anda mendengarkan info BMKG.

RRI. Sampaikan keluhan masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI.

Saudara pendengar di manapun berada, masih bersama kami terus di 90.3 MHz dan juga pemancar relay kami di Waroko 97.5 MHz. Ya, pagi ini kita berjumpa dalam program Halo RRI untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Sebelumnya kami juga informasikan untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada bahwa program Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap minggu sebulan. Oke, saudara pendengar, pagi ini juga kami akan memberikan bagi Anda yang akan juga berpartisipasi ya, tentunya menyampaikan keluhan-keluhan yang Anda dapatkan ataupun juga Anda temukan ya pada saat pelayanan-pelayanan di ruang publik ya, mungkin di dinas, kantor badan OPD yang ada ataupun juga fasilitas jalan, sarana prasarana yang tidak begitu baik yang mungkin Anda ketemu ya sebagai keluhan juga untuk Anda dan keluarga Anda. Anda bisa bergabung bersama kami dan juga memberikan keluhan-keluhan Anda dan juga akan kami tampung. Dan yang pasti kami akan hadirkan juga narasumber yang berkompeten untuk menjawab keluhan-keluhan Anda. Oke, pagi ini kami berikan ruang untuk Anda yang juga ingin menyampaikan ataupun membagikan keluhan-keluhan langsung di 0811 49 543 33, 0811 49 88 666, atau melalui layanan WhatsApp kami di 0811 49 88 222. Ya, kurang lebih satu jam ke depan, saya Ina menemani Anda.

Terima kasih pendengar masih bersama kami pagi ini dalam program Halo RRI. Anda yang saat ini juga menerima siaran kami mungkin di web open di galon sekitarnya. Anda juga kami mengajak ya, bila Anda mendapatkan ataupun menemukan keluhan-keluhan ya dengan pelayanan publik ya, Anda bisa sampaikan bersama kami pagi ini melalui pesan telepon kami di 0811495433 atau di 0811498866. Dan juga ada layanan WhatsApp kami di 0811498822. Ya, mungkin keluhan-keluhan juga ya, mungkin sebagai pedagang ya ataupun buruh bangunan ya, Anda para pekerja di Bovendigul ya, yang juga mungkin mengalami hal-hal yang tidak seharusnya diterima, ya Anda bisa juga keluhan-keluhan itu sampaikan bersama kami di pagi hari ini. Oke, Anda yang masih beraktivitas ya, semoga tetap lancar dan juga kegiatan-kegiatan di hari ini tentunya cuma 31 Juli 2026 ya. Nah, hari ini bulan Juli akan berlalu dan kita akan memasuki bulan Agustus dengan penuh keceriaan, penuh kegembiraan dan juga penuh kebersamaan. Oke, saudara pendengar, masih dalam program Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan-keluhan yang Anda temukan bersama kami pagi ini.

0: Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.
1: Ya, kenapa sekarang hujan sebentar aja udah banjir?
2: Salah satunya karena banyak pohon yang sekarang ditebang, nak. Padahal pohon itu kan menyerap air sama bisa nahan tanah.
1: Jadi, kalau pohonnya habis?
2: Ya, kalau habis, air hujan langsung ngalir ke bawah. Selokan juga nggak kuat, kan airnya udah banyak tuh. Akhirnya banjir, bahkan bisa longsor.
1: Kasiannya ya, rumah dan jalannya jadi rusak.
2: Ya makanya kita harus jaga lingkungan. Jangan tebang pohon sembarangan. Dan kalau bisa, bukan nebang, malah kita yang nanam pohon.
1: Berarti mulai dari rumah juga bisa ya, ya?
2: Bisa. Satu pohon yang kita tanam bisa mencegah banyak masalah.
3: Penebangan pohon tanpa kendali memperbesar resiko banjir dan longsor. Jaga pohon hari ini, selamatkan masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Povendigul.

Terima kasih pendengar masih bersama kami pagi ini dalam program Halo RRI. Ya, pendengar masih menanti ataupun memberikan ruang bagi Anda pendengar setia RRI dimanapun berada, yang juga mungkin mengalami keluhan-keluhan, bisa kami memberikan ruang untuk Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan Anda bersama kami pagi ini melalui line telepon 0811 4954 333, 0811 4988666, atau via WhatsApp kami di 0811 4988222. Ya, kita berbagi informasi juga saudara dari berita RRI Wavendigel, yang mana dukungan OPD perkuat pelaksanaan cek kesehatan gratis ASN di Wavendigel. Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Wavendigel terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD dalam pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG. Kerjasama tersebut diharapkan mampu mendukung deteksi dini berbagai faktor risiko penyakit sehingga pegawai tetap sehat dan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Wavendigel, Charlie Wisau Amir, mengatakan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan OPD sejauh ini berjalan dengan baik. Menurutnya, dukungan dari setiap OPD sangat membantu kelancaran pelaksanaan CKG karena memudahkan petugas dalam menjangkau sarana pemeriksaan. Selain itu, menyasar ASN, ya, Charlie juga menegaskan bahwa program CKG juga diperlukan untuk diperuntukkan bagi masyarakat umum. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan screening sejak dini agar berbagai risiko penyakit dapat diketahui sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Ia juga menjelaskan untuk pelaksanaan di lingkungan OPD, Dinas Kesehatan menjadwalkan kegiatan setiap pekan. Sementara itu, pelayanan CKG bagi masyarakat dilaksanakan melalui pos-pos pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tanah Merah. Ya, pendengar, itu juga seputar informasi dari berita RRI Wavendigel pagi ini. Semoga dapat dicerna oleh kita bersama. Masih dalam program Halo RRI, Anda yang saat ini lagi monitor, Anda juga bisa ikutan bersama kami memberikan keluhan-keluhan, ya, mungkin bersama kami pagi ini melalui dua pesan telepon kami dan juga satu layanan WhatsApp kami. Saya Ina masih menemani Anda. Sudah pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur.

0: Asik, menang lagi.
1: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kok main game lagi, itu bagaimana?
0: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
1: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
0: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Program Halo RRI untuk pagi ini. Ya, tentunya RRI menghadirkan program Halo RRI untuk mendengarkan, menyerap keluhan-keluhan masyarakat ya seputar pelayanan publik yang ada di tempat Anda, tempat tinggal Anda ya, mungkin di sebagai sarana umum ya, mungkin yang Anda temukan juga ketika mungkin mau menaik taksi atau angkot ya, dan lain sebagainya, atau juga fasilitas-fasilitas lainnya yang Anda temukan dan juga mungkin Anda rasakan sebagai keluhan, bisa disampaikan bersama kami pada pagi hari ini. Oke, selain keluhan-keluhan yang Anda dapatkan juga ya, mungkin jalan yang berlubang atau rusak ya, lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi, ataupun juga sulit mendapatkan air bersih saat musim kemarau ya, tentunya di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya, tentunya Anda juga bisa menyampaikan bersama kami ya, ataupun saluran drainase yang tersumbat sehingga mudah banjir ya, bila ada banjir ya. Tapi untuk beberapa bulan terakhir ya, wilayah seluruh wilayah mengalami kemarau panjang. Ya, saudara pendengar, sudah ada yang ikutan ya pagi ini? Kami sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, RRI.
1: Selamat pagi, halo RRI.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bapak Thomas di Kampung Prabu.
0: Iya, Bapak Thomas. Selamat pagi. Ini keluhan apa yang Bapak Thomas mau sampaikan?
1: Saya mau sampaikan kepada RRI di pagi hari ini bahwa ya sekitar Asiki Prabu sampai di Kim 19 dan lain-lain sebelum kenaikan harga BBM, saya terlalu sampai lama juga bulan-bulan kemarin.
0: Iya. Yeah.
1: Harga taksi, tiket taksi masih agak murah, tapi dengan sebelum harga bensinnya tambah 1.000-2.000, mobil perusahaan bisa muat masyarakat kalau tunggu mobil.
0: Oke, ini untuk wilayah Asiki ya?
1: Iya, wilayah Asiki.
0: Kam 19.
1: Iya.
0: Keluarnya harga
1: tiket.
0: Harga tiket ya?
1: Iya, tiket taksi.
0: Harga tiket nanti, taksi.
1: Ya, nanti dengan adanya mobil perusahaan banyak kecelakaan, katanya sudah tidak terima untuk muat, melayani muat masyarakat.
0: Oke.
1: Hari itu sopir taksi dan kesempatan menaikkan tarif harga. Tarif tiket artinya sekarang masyarakat mengalami kesulitan. Kita mohon dinas perhubungan tolong perhatikan di sekitar Asiki Prabu sampai di Kempen, tolong tetapkan harga tiket taksi karena ini memberatkan masyarakat agak selamat sekarang.
0: Oke.
1: Dalam waktu 2 bulan ini
0: sejak naiknya BBM ya?
1: Ya, masalah BBM terus dengan adanya biasa kan masyarakat tunggu numpang mobil perusahaan. Tapi karena mobil perusahaan banyak kecelakaan,
0: iya,
1: tidak terima lagi muat orang, apa masyarakat.
0: Oke, jadi
1: kalau kasih stop mobil di jalan, tidak terima lagi muat. Nah, di situ sopir taksi cari kesempatan naik tarif.
0: Iya.
1: Jadi saya mau dinas perhubungan tolong perhatikan.
0: Kira-kira tiket taksi dari Kem ke Asiki berapa? Satu kepala itu per orang 30.000 ya?
1: 30.000, 35. Sebelumnya mungkin 20, 25.
0: Oke.
1: Saya mohon dinas perhubungan tolong lihatkan. Pikir itu saja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bapak Thomas di Kilo 3. Ya, saudara pendengar, di manapun Anda berada, itulah salah satu keluhan juga yang baru saja kami dengarkan ataupun disampaikan ya oleh Bapak Thomas di kilometer

6 ya. Ya, namun ini juga mungkin Bapak Thomas ini salah satu karyawan ataupun masyarakat yang selalu pulang pergi asiki Boven ataupun asiki 19 ya, dan juga menemukan keluhan dengan kenaikan harga ongkos taksi ya, yang mana dengan terkendalanya ongkos taksi diharapkan juga bagi pihak ataupun dinas perhubungan agar bisa dinas teknis terkait ya, dalam hal ini dinas perhubungan agar bisa melihat hal yang dirasakan oleh masyarakat, tentunya untuk transportasi asiki Bovendigul ataupun asiki 19 dan juga asiki Merauke. Yang pasti tadi dikeluhkan yaitu harga tiket ya, yang juga mengalami kenaikan. Oke, saudara pendengar di manapun Anda berada, keluhan yang disampaikan tadi kami akan rangkum dan juga akan menghadirkan ya narasumbernya yang berkompeten untuk menjawab keluhan dari Bapak Thomas tersebut. Oke, kami masih terus menemani Anda dengan kebersamaan kita pagi ini. Semoga tetap lancar aktivitas-aktivitas Anda bersama orang-orang yang tentunya Anda sayangi dan Anda cintai.

yaitu Akti Indonesia Timur Hari. Mati-matian yang sudah hadir menemani kebersamaan kita pagi ini dan Halo RRI. Ya, pendengar di Bovendigel dan sekitarnya ya, yang sudah tadi bergabung bersama kami ya, ada Bapak Thomas di kilometer 6. Ya, ini mengeluh dengan kenaikan harga BBM ya, sehingga berimbas juga pada harga tiket angkot ataupun tiket taksi ya, dari Pak Asiki ke KM19, begitu pula dari KM19 ke Asiki. Ya, sering kali masyarakat di sana juga menggunakan mobil perusahaan ya. Ya, namun berimbas mobil perusahaan juga mengalami kerusakan ya, sehingga taksi-taksi yang mengangkut para penumpang dari kilometer 19 sampai dengan ke kota Asiki ya, ini juga mengalami kenaikan harga per orang ya, yang dulunya 20.000 kini naik 30 hingga 35.000 rupiah per kepala. Ya, ini juga disampaikan keluarnya ya, kalau boleh dari dinas teknis terkait ya, perhubungan ya, bisa mengupayakan agar taksi-taksi yang melayani di jalur Asiki Kelapa 19 ya, bisa juga terakomodir ya, dengan harga taksi yang relatif stabil ya, ya walaupun harga BBM naik ataupun di kendala dengan kendaraan perusahaan yang rusak ya, namun ini juga menjadi keluhan dari masyarakat yang ada di sana. Oke, saudara, informasi ataupun keluar ini akan kami rangkum dan kami akan hadirkan narasumber yang berkompeten ya, untuk menjawab keluhan dari Bapak Thomas ataupun masyarakat di 19 Asiki. Oke, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan kita ya untuk pagi ini, atas partisipasi Anda dalam program Halo RRI. Semoga informasi yang kita bagikan ya hari ini juga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Ina pamit undur diri. Selamat, salam sehat dan salam inspirasi untuk semuanya. Kita akan bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral.

melanjutkan revitalisasi Stasiun Tawang Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudi Zain.